yang mereka anggap bagian dari pakaian adat. Keberadaan hiasan kepala ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Asmat. Mahkota seperti sebuah simbol yang menunjukkan jati diri mereka kepada dunia. Selain itu, mahkota adalah sebuah perwujudan kearifan lokal yang dimiliki suku Asmat terhadap alam dan leluhur mereka. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 11.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Masih bersama dengan kita rombongan Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, Sahabat Budaya, kali ini Mbak Cita akan hadirkan salah satu tradisi budaya yang ada di tanah Papua, yakni Mansorandak. Ya, ini Mansorandak ini adalah tradisi injak piring, ya, Sahabat Budaya. Nah, setiap tamu ataupun pejabat yang pertama kali datang ke suatu daerah baru di tanah Papua, ya, khususnya di Teluk Doreri dan juga Cendrawasih, ya, nah pasti tamu itu akan menginjak piring. Nah, tradisi injak piring atau dalam bahasa Biak disebut Mansorandak, ya. Tradisi ini sebagai penyambutan bagi saudara yang pergi merantau jauh di luar tempat asal yang cukup lama. Nah, masyarakat Doreri percaya kalau tradisi ini merupakan ungkapan rasa syukur karena telah menjalani perjalanan jauh yang lama. Jadi tidak heran kalau penyambutan ini sungguh luar biasa dan tentunya ini menginjak piring. Nah, tradisi ini juga diyakini untuk mengusir roh-roh jahat yang ikut bersama sejak perjalanan jauh sehingga perlu dibersihkan melalui tradisi Mansorandak. Nah, Sahabat Budaya, Mansorandak ini adalah sebuah tradisi turun-temurun suku Biak di Teluk Doreri, Manokwari, Papua Barat untuk menyambut anggota keluarga yang baru kembali dari tanah rantau dalam kurun waktu yang cukup lama. Nah, lewat tradisi ini, masyarakat Doreri mengungkapkan rasa syukur dan gembira mereka atas kepulangan anggota keluarga mereka dan untuk membersihkannya dari roh-roh jahat yang mungkin didapatnya di tanah rantau. Nah, tradisi Mansorandak ini dimulai dengan prosesi mandi kembang berbagai rupa di atas piring adat. Nah, selanjutnya sang perantau akan masuk ke sebuah ruangan khusus di dalam rumah bersama dengan keluarga besarnya dan harus mengitari 9 piring adat sebanyak 9 kali putaran. Nah, angka 9 ini melambangkan 9 marga suku Doreri di Manokwari. Nah, prosesi ini diakhiri dengan penginjakan replika buaya sebagai lambang tantangan, penderitaan, dan cobaan hidup yang akan menyertai jalan hidup sang perantau. Nah, prosesi Mansorandak ini berakhir dengan kegiatan makan bersama. Nah, prosesi ini seluruh makanan utama seperti daging, ikan, hingga sirih dan pinang ini akan digantung di bagian atas rumah dan baru boleh disantap setelah mendapat aba-aba dari para sesepuh adat Doreri. Nah, seiring berjalannya waktu, Sahabat Budaya, tradisi Mansorandak di Manokwari ya sekarang hanya dilakukan dengan menyiramkan air pada sang perantau sebelum masuk ke rumah tanpa pengitaran piring adat mengitari piring adat dan juga makan bersama. Nah, pada acara penting seperti penyambutan tamu negara yang datang ke Manokwari, tradisi injak piring ini tetap dilakukan secara simbolis dengan meminta para tamu untuk menginjak piring adat sebagai tanda syukur masyarakat Manokwari atas kunjungan para tamu.

Masih di Ketua Ensiklopedi Budaya Indonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, Indonesia terkenal akan budayanya yang beragam, dan kalau kita berbicara soal budaya, itu tidak akan pernah lepas kaitannya dengan tradisi yang diwariskan turun-temurun. Nah, salah satunya adalah mengunyah Papuas Candy. Wah, kalau udah ngomongin Papuas Candy ini apa ya, sahabat budaya? Nah, Papuas Candy ini ya, kalau di Papua dong bilang itu orang Papua Pupermen ya. Nah, itu adalah pinang, sirih, dan kapur. Nah, kalau kita berbicara tentang mengunyah pinang, kegiatan ini juga sangat identik dengan kehidupan orang tua-tua zaman dulu. Nah, tapi belakangan ini pinang sudah sangat populer di kalangan anak muda di Papua, bahkan menarik perhatian wisatawan untuk mencicipinya. Nah, tradisi mengunyah pinang ini juga sudah dilakukan sejak berabad-abad lalu. Tidak hanya berfungsi sebagai pencuci mulut saja, buah pinang juga memiliki banyak manfaat seperti menambah stamina, menguatkan gigi, dan juga bagus untuk rahim perempuan. Nah, bagi masyarakat Papua sendiri, permen ini memiliki sensasi tersendiri. Jadi terdapat kombinasi manis keasaman dan juga rasa seperti pasta gigi. Nah, menurut masyarakat Papua ya, tidak ada makanan atau bumbu lain yang menandingi kenikmatan buah pinang. Jadi masyarakat Papua itu menganggap bahwa buah pinang itu layaknya candu. Jadi kalau tidak mengunyahnya satu hari saja, itu sama seperti ada yang hilang dalam hidup. Nah, tidak hanya di Papua ya, menginang ini juga banyak dilakukan di banyak daerah di Nusantara. Tapi setiap daerah itu memiliki khas dan keunikannya masing-masing. Nah, kalau di Pulau Jawa, Sumatera, dan di daerah lainnya, biasanya pinang yang dikunyah adalah yang sudah dikeringkan. Nah, berbeda dengan yang ada di Papua ya, di Papua itu mengunyah pinang adalah pinang mentah. Nah, itu dia sahabat budaya ya. Nah, perlu diingat juga sahabat budaya, kalau sahabat budaya ingin mencicipi buah pinang, nah jangan sahabat budaya buang kulitnya yang sudah dikupas ya, melainkan itu harus dimakan secara bersamaan. Jadi dengan mengunyahnya bersama kulit ya, rasa pinang itu jadi tidak terlalu pahit ya sahabat budaya. Nah, saat mengunyah pinang, biasanya masyarakat Papua juga akan membuang ludah hasil pinang, hasil kunyah ya. Biasanya ya, kalau yang baru-baru pertama makan itu biasanya mereka buang ludah pinang itu bisa sampai 3 kali ya. Nah, kalau ludah pertama ditelan ya, itu pasti buat kita agak sedikit pusing dan juga rasanya mau muntah ya sahabat budaya. Nah, tapi kalau sudah melakukan 3 kali mengunyah ya, nah baru deh pinang yang daging pinang itu dicocol ke sirih dan kapur ya, atau sirihnya dicocol di kapur, baru dikunyah bersama dengan pinang. Jadi mengunyah pinang ini sama seperti bentuk quality time-nya orang Papua ya. Jadi selain bermanfaat sebagai makanan penutup, pinang ini juga berfungsi sebagai pencair komunikasi.

0: memutarkan film yang sama dengan jarak 30 menit. Jarak waktu yang singkat inilah yang bisa dibilang menjadi cikal bakal munculnya istilah nasi balap. Para penonton harus berkejaran dengan waktu antara menonton film di bioskop dan mengisi perut yang kosong dengan nasi bungkus ini.
1: Jadi nasi balap itu sudah ada era-era tahun 70-an, karena saya ikut mengalami gitu ya. Orang lalu kemudian anak-anak yang nonton-nonton film itu berebut dengan balapan, karena tadi ada jarak setengah jam ya, masing-masing pemutaran film itu. Tapi kita bukan berarti terus berebutan, tidak, karena memang di situ banyak pedagang-pedagang yang duduk di sana itu. Itu pengalaman yang saya ketahui.
0: Istilah balap pada nasi bungkus menjadikan kuliner yang satu ini mudah untuk diingat dan mudah untuk dijajakan. Nama yang sedikit nyentrik menjadi marketing tersendiri bagi para penjual nasi ini. Banyaknya peminat kuliner ini menjadikan penjualannya pun tidak hanya pada malam hari. Di era tahun 90-an, lapak-lapak nasi balap ini juga digelar pada pagi hari dengan target pasar dari kalangan pelajar, mahasiswa, dan pegawai kantoran. Sistem penjualannya pun juga mulai berubah. Dari yang semula warung-warung kecil di wilayah Ampenan, menjadi sistem titip jual di warung-warung kopi di seputaran kota Mataram. Dan juga, sebagian penjual menjajakan nasi balap ini menggunakan sepeda ontel dengan rombong nasi berwarna biru di belakangnya. Bahkan di pertengahan tahun 90-an, pedagang nasi balap yang menggunakan sepeda ini jumlahnya terus bertambah hingga belasan unit. Bukan tanpa alasan, karena memang sistem berjualan dengan menggunakan sepeda ini lebih memudahkan para penjual menjajakan nasi balapnya hingga masuk ke gang-gang kecil, terutama di wilayah Gombong, Mataram, yang mana wilayah tersebut adalah daerah kampus dan pusat kos-kosan di wilayah kota Mataram. Fenomena ini yang menjadikan istilah nasi balap pada nasi bungkus ini mengalami pergeseran makna. Dari yang sebelumnya pada era 70-an, nasi bungkus ini identik dengan nasi yang dijual pada malam hari dan dikonsumsi oleh masyarakat Ampenan dan sekitarnya sebelum atau sesudah menonton film di bioskop. Namun di era tahun 90-an, istilah nasi balap bergeser menjadi nasi yang dijual menggunakan sepeda ontel dengan rombong nasi berwarna biru di belakangnya. Seorang pedagang nasi balap yang menggunakan sepeda, Mas Tur, mengakui bahwa di tahun 90-an adalah tahun eksistensi dari nasi balap yang menggunakan sepeda. Pria yang berjualan nasi balap sejak tahun 1993 ini mengatakan, dulu dirinya bersama rekan seprofesinya yang berjumlah 15 orang keluar sejak pagi hari dari agen nasi balap di Ampenan menuju lokasi mangkalnya masing-masing di seputaran Gombong, Mataram.
2: Hampir 30 tahun, dari tahun 93.
3: 15
2: mungkin pagi-pagi udah balapan terus. Ya, kita ngejarannya kan yang sarapan pagi-pagi nasi balap.
0: Selain karena memang rasanya yang enak dan porsinya yang pas di perut, nasi bungkus dengan lauk ayam, potongan kecil telur rebus, mie goreng, dan sambal yang ekstra pedas ini sangat ramah di kantong, terutama bagi para pelajar dan mahasiswa rantau yang sedang belajar di wilayah kota Mataram. Kurniawan Azra, seorang mahasiswa tingkat akhir jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Mataram, mengatakan dirinya sering mengkonsumsi nasi balap, baik yang menggunakan sepeda atau yang dijual di warung seputaran Gombong, Mataram. Mahasiswa asal Lombok Timur ini mengakui, selain rasa yang enak, nasi balap ini juga ramah di kantong para mahasiswa.
4: Tetap makan di sini. Nah, nasi balap ini memang nasi yang sangat spesial bagi terutama bagi mahasiswa, kami mahasiswa, karena selain rasanya yang cukup enak dan juga harganya cukup terjangkau bagi kalangan mahasiswa. Itu yang membuat kemudian mahasiswa nyaman makan di sini, gitu Mas. Dari harga 6.000, tetap 6.000. Awal semulanya memang 4.000, 5.000, tapi karena mungkin satu faktor dan lain hal dinaikin harganya jadi 6.000-an. Nah, itu include sama kerupuk dan juga air gelasnya.
0: Seiring berjalannya waktu, nasi balap kini mengalami beragam inovasi. Dari tempat berjualannya, sistem berjualannya, dan jenis lauk pauknya. Setiap daerah di wilayah Lombok, Nusa Tenggara Barat, kini sudah memiliki karakter nasi balapnya masing-masing. Salah satunya adalah nasi balap puyung di wilayah Lombok Tengah.

Namun, apapun maknanya, bentuk jualannya, di mana jualannya dan inovasi lauk-pauknya, nasi balap selalu menyimpan cerita di setiap generasi masyarakat yang mendiami Lombok sejak 50 tahun lalu. Jadi, sudahkah Anda makan nasi balap hari ini? Saya Dio Mukti, untuk Perempat RRI, nasi balap tak pernah mati.

0: efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apalagi nih yang masih asing di telinga kita?
1: Jika mendengar kata lalat, biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya, karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit gangguan saraf seperti arteri dan mena. Glenn Perrin ini sendiri juga membuat lalat dapat menyempatkan sayapnya sebanyak 200-400 kali per detiknya. Oke, kedua, penciuman yang tajam hingga jarak 2 km. Yang ketiga, ada mata lalat rabun, muntah di atas makanan. Tapi ini dilakukan lalat karena di muntahannya tadi mengandung enzim polidrop yang berguna untuk mencairkan makanan sehingga lebih mudah dicerna. Satu lalat membawa banyak bakteri. Untuk yang berikutnya, umur lalat pendek setelah 14 hari, tapi telurnya banyak banget. Ada lagi nih kebiasaan jorok lalat, yaitu dalam jangka waktu 4-5 menit sekali, lalat pasti buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ketika tubuh kita dihinggapi lalat jika sudah lebih dari 4 menit. Nah, sekarang gak ada alasan ya buat kita untuk tidak tutup makanan ya. Walaupun ada

0: makanan tradisional di Indonesia.
1: Siapa bilang kalau makanan sashimi atau daging ikan mentah yang disajikan untuk langsung disantap hanya dimiliki oleh bangsa Jepang? Tahukah Anda bahwa Indonesia pun memiliki beberapa makanan khas yang terbuat dari daging ikan mentah? Salah satu wilayah yang memilikinya adalah Maluku Utara, khususnya Ternate. Secara umum, kuliner di wilayah Ternate memang banyak dipengaruhi oleh dua wilayah Maluku dan Sulawesi Utara. Seperti halnya bahasa sehari-hari di Ternate, untuk makanan pun juga memiliki cita rasa khas Maluku dan Sulawesi bagian utara. Hal ini sangat wajar mengingat posisi geografis Ternate yang berada lebih dekat ke Sulawesi Utara, namun masih menjadi satu wilayah dengan Maluku Utara. Salah satu hasil kuliner khas Ternate yang menyerupai sashimi Jepang ini adalah gohu ikan. Untuk penyebutan makanan ini diharuskan lengkap, karena bila kita menyebutkan hanya gohu saja, dikhawatirkan sama dengan makanan khas lain dari Sulawesi yang berupa rujak pepaya muda. Makanan ini adalah sajian kuliner yang sama dengan ikan gohu dari pesisir Sulawesi Utara, hanya berbeda di penyebutan nama saja. Berbahan dasar ikan tuna atau cakalang mentah, gohu ikan juga sering disebut sebagai sashimi Ternate oleh beberapa orang. Cara membuat makanan ini pun sangat sederhana dan mudah untuk dilakukan. Biasanya, ikan tuna atau cakalang dipotong menyerupai dadu, dicuci kemudian dilumuri dengan garam dan perasan lemon. Setelah itu, daun kemangi pun dicampurkan dan adonan ini pun didiamkan selama beberapa saat. Sembari menunggu bumbu untuk meresap, Anda dapat menyiapkan rajangan bawang merah dan juga cabai rawit yang ditumis dengan sedikit minyak kelapa. Setelah aromanya muncul, maka tumisan minyak ini dapat langsung disiramkan ke dalam adonan ikan yang sudah didiamkan beberapa saat. Kemudian, gohu ikan pun siap untuk disajikan.

0: memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal. Seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.
1: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: makanan tradisional di Indonesia.
1: Sayuran seringkali dihindari oleh beberapa orang di Indonesia, bahkan di dunia. Padahal, kandungan gizi yang terdapat di dalamnya jelas sangat bermanfaat untuk komposisi tubuh. Jenis olahan yang itu-itu saja mungkin jadi alasan salah satunya untuk tidak mengkonsumsi sayuran. Namun, para anti sayuran harus mencoba sebuah hidangan khas Gorontalo yang kaya dengan gizi non lezat dengan isi berbagai macam sayuran. Ada campuran jagung, kemangi, tomat, ditambah juga dengan ikan cakalang atau udang yang menjadi kombinasi makanan yang memiliki nilai gizi yang tinggi. Nama dari makanan ini adalah Binte Biluhuta atau sering disebut juga Milu Siram. Binte Biluhuta dalam bahasa Gorontalo berarti jagung yang disiram. Sekilas terdengar biasa saja, namun rasa yang dimiliki Milu Siram ini akan memanjakan lidah para penikmatnya. Terdapat tiga macam rasa yang ditawarkan dari penganan yang satu ini, yaitu pedas, manis, dan asin. Bagi para penikmat kuliner pedas, Binte Biluhuta merupakan jawaban cocok dari apa yang Anda cari. Cabai rawit menjadi salah satu bumbu utama yang dicampurkan ke dalam kuah Binte Biluhuta. Rasa pedas cabai ini akan memberikan rasa pedas dan hangat di lidah. Proses memasak olahan ini sebenarnya tidak terlalu sulit. Cukup merebus jagung dan bahan-bahan lain seperti cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah secara terpisah. Lalu simpan di sebuah mangkok dan campurkan parutan kelapa beserta udang kering, potongan tomat, dan air perasan jeruk. Kemudian yang jadi pelengkap rasanya yaitu siramkan kuah yang telah direbus ke mangkok yang berisi bahan-bahan yang sudah dicampur sebelumnya.

0: adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan...
1: Pro 4 RRI.
2: Pro 4 RRI.
3: Pro 4 RRI.

Kabar Papua jam 11. Macam-macam kakak adik, lagu Atau Wenani merupakan lagu daerah khas suku Moi. Lagu ini berirama cepat dan bernuansa gembira. Atau Wenani menceritakan tentang kisah para nelayan suku Moi yang mencari ikan dengan tombak, namun mengalami kesulitan. Sampai pada akhirnya para kaum wanita membawa racun tuba yang membuat ikan-ikan pusing dan akhirnya mudah untuk ditangkap. Atau Wenani adalah sebuah lagu pengiring tari Wutu Kala dengan makna yang berisi ucapan syukur dan kebahagiaan suku Moi. Beralih ke berita selanjutnya. Kota Agats adalah ibu kota dari sebuah wilayah pemekaran dari kabupaten. Kota ini berada di pesisir selatan Pulau Papua, berdekatan dengan wilayah Timika yang berada di Kabupaten Mimika. Ada keunikan tersendiri yang dimiliki oleh Agats. Kondisi tanah berlumpur dan rawa membuat kota ini harus berdiri dengan sarana jalan yang berupa papan. Seluruh jalan di Kota Agats memang menyerupai jembatan yang dibuat dari kayu besi. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 12.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Tahukah Anda, suku asli Madagaskar bernama Afro-Indonesian karena orang Indonesia lah yang pertama kali menghuni pulau ini sekitar ribuan tahun lalu. Madagaskar atau Malagasy, tanah yang dihuni binatang-binatang unik dan endemik, serta memiliki kekayaan hayati yang luar biasa, adalah salah satu tempat yang paling akhir dihuni manusia. Sejumlah penelitian menguak bahwa pulau terbesar keempat di dunia itu mulai dihuni sejak 1200 tahun lalu. Bahasa yang digunakan sehari-hari penduduk Madagaskar memiliki kemiripan dengan warga yang bermukim di sepanjang Sungai Barito, Kalimantan, beberapa dialek Jawa, Melayu, dan Sanskerta. Bukti lain pengaruh Nusantara di Madagaskar adalah penemuan perahu cadik, peralatan besi, instrumen musik seperti gamban, bahkan sistem tanam padi dan palawija.

0: Dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

0: Pemirsa podcast RRI Manokwari, kembali lagi bersama saya Susan Taran. Kali ini kita orang bersama pemilik rumah Nokeng Papua, Kakak Ibu Mary Iyai. Kita sambut saja ya, langsung saja kita bincang-bincang dengan Kakak Ibu dia. Selamat siang Kakak. Kakak punya kabar?
1: Selamat siang, kabar saya baik, puji Tuhan.
0: Kakak ini kan pemilik dari rumah Nokeng Papua. Kira-kira sudah berapa lama Kakak punya usaha ini? Bisa Kakak ceritakan sedikit awal mulanya Kakak punya usaha ini dimulai?
1: Oke, saya punya UMKM Rumah Nokeng Papua. Mulai berjalan dari 2019, sudah 6 tahun ya. Sudah 6 tahun saya menekuni di usaha kerajinan Noken Papua atau rajutan Noken Papua. Jadi mulai bergerak usaha atau bisnis di rumah Noken Papua ini semenjak 2019. Memang dari sebelum ini saya sudah jualan, saya sudah buat noken dan jualan semenjak saya dari kecil ya. Dari kecil saya sudah bisa buat noken, tapi saya mulai jualan itu semenjak 2005. Semenjak saya masih kuliah itu sudah saya tekuni dan berjualan, dan dalam perkuliahan saya juga dengan usaha noken ini saya bisa melengkapi semua kebutuhan saya, baik itu ongkos taksi pulang pergi dari Abepura ke Apeokali, dan bisa mencukupi juga dalam kebutuhan fotokopi dan kebutuhan lainnya bisa terlengkapi dari usaha saya ini. Jadi sebelumnya itu hanya berjualan biasa-biasa saja.

0: Indonesia di Manokwari. Dan 2022 itu kami dilibatkan untuk mengikuti kegiatan pameran itu setelah kami mendapatkan pendidikan. Jadi mulai berdirinya usaha UMKM Rumah Nokan Papua itu mulai dari 2019. Dan di situ juga banyak perhatian juga dari pemerintah dalam hal memberikan bantuan. Di tahun 2022 itu saya pernah mendapatkan bantuan juga dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Manokwari. Iya, bantuan dari pemerintah untuk mendukung kami dalam modal usaha membangun usaha UMKM Rumah Nokan Papua. Dan di situ dikasih dalam dua tahap. Tahap pertama dikasih 5 juta dan jika usaha kami mulai berkembang dan ada bukti-bukti yang langsung disurvei dari pihak terkait, artinya dari Dinas Koperasi dan UMKM langsung mereka turun ke lapangan lihat usaha sudah mulai berkembang dan dikasih bantuan modal usaha yang tahap kedua. Dan dari tahap pertama itu kami sudah buka rekening ya, sudah buka rekening khusus untuk usaha dan setiap usaha penjualan yang sudah terjual atau yang laku uang itu kami kasih masuk dalam nomor rekening usaha itu sendiri. Sampai sekarang usaha ini masih berjalan, untuk ke depan pun tetap berjalan seperti yang sekarang.
1: Kakak, bagaimana sampai kakak bisa tertarik nih untuk apa jadikan Noken sebagai
2: kakak? Ya, baca-baca kakak ada dorong semua masih bersama saya Maca Jain ya dalam edisi hari ini Sabtu 27 Juni 2026. Ya, berbagai program acara menarik masih dihadirkan untuk menemani Pace-Mace kakak ada orang semua. Ya, dan terima kasih juga untuk rekan saya Mace Ena yang sudah menemani Pace-Mace kakak ada orang semua hingga waktu sudah menunjukkan pukul 11.20 menit waktu Indonesia Timur. Ya, dan Pace-Mace program acara kita orang Warung UMKM ya tentunya masih dihadirkan dengan satu obrolan UMKM dengan kitongku topik Noken sebagai peluang usaha. Ya, dan untuk Pace-Mace KKD kami mau bergabung masih terus semangat ya mendengarkan kita orang pesiaran melalui RRI Digital. Selamat bergabung untuk kami semua dan tetap semangat untuk kami dalam menjalankan aktivitas di hari ini. Ya, dan masih dengan obrolan UMKM ya dari RRI Manokwari dengan kita punya topik Noken sebagai peluang usaha berikut ini.
1: Tantangan apa yang kakak hadapi saat kakak buka usaha UMKM khususnya untuk produksi Noken?
0: Khusus untuk produksi Noken, yang pertama itu tantangan yang kita hadapi. Yang pertama dalam produksi Noken, bahan baku yang susah kita dapat karena bahan baku ini harus diambil di hutan dan kita harus memilih pohon yang layak diambil, kemudian pohon yang cocok untuk buat tali untuk buat Noken. Itu tantangan yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah kita sudah buat pemasarannya belum punya tempat yang permanen. Belum ada tempat yang layak, tempat permanennya untuk pemasaran. Walaupun dibilang harus dong jualan di online, ada marketplace, kemudian ada juga yang mungkin kita harus promosikan berjualan lewat media sosial seperti Facebook, kemudian IG dan
1: kalau
0: WhatsApp.
1: Lewat marketplace kakak sudah punya media sosial yang harus misalkan dorang mau pesan ini Noken?
0: Ada, jadi lewat marketplace akun saya namanya Mary EI. Jadi biasanya saya berjualan, saya posting di marketplace dengan akun nama Mary EI. Nama Facebook juga sama, Mary EI. Dan kalau di IG yang saya biasa promosikan usaha Noken ini Mary Collection Noken. Itu di IG, di WhatsApp. Di WhatsApp itu hanya orang-orang tertentu yang kami sudah punya nomor yang mereka bisa lihat postingan-postingan atau iklan-iklan untuk promosikan jualan saya.
1: Itu salah satu bentuk promosinya ya kakak?
0: Iya.
1: Kakak, inovasi-inovasi apa saja yang maksudnya dari Noken ini kan biasanya kita cuma tahu Noken yang dong pakai di kepala saja toh? Kira-kira dalam perkembangannya ada inovasi-inovasi apa saja dari Noken ini?
0: Oke, kalau kita bicara mengenai Noken, pasti pemahaman

0: pemahaman orang kan noken yang biasa digantung di kepala ya. Nah ini dari nenek moyang turun temurun noken itu ditaruh di kepala, lalu isi hasil kebun, kemudian isi anak babi hasil ternak, kemudian isi anak bayi di dalam. Nah itu pemikiran kita, dan ini perkembangan di zaman lalu ya, ya, zaman nenek moyang. Nah sekarang ini adanya inovasi-inovasi yang baru, orang berkarya menciptakan sesuatu atau hal-hal yang baru yang bisa dimodifikasi, bisa didesain sesuai dengan kebutuhan. Ini salah satu noken yang ada di depan saya sebagai contoh. Iya, ini iya, salah jadi satu contoh noken yang iya, tadinya hanya noken di kepala saja. Nah, yang sekarang ada inovasi-inovasi baru sehingga noken ini dijadikan sebagai tas tenteng, bisa dipergunakan untuk pakai di kantor. Nah, ada juga yang noken santai yang biasa-biasa juga. Kalau yang ada tentengan kayak begini cocoknya pakai di kantor. Nah, atau lalu
1: ke acara-acara resmi.
0: Acara-acara
1: ya?
0: Resmi. Kalau noken ini, noken kulit kayu ini bisa dipakai di mana-mana. Mau pergi ke mana, jalan-jalan bisa dipakai. Dan juga bisa dimodifikasi atau bisa didesain sesuai dengan kebutuhan. Misalkan orang butuh untuk noken tenteng ya, cukup untuk mungkin isi dompet dengan tas HP, ya bisa. Kemudian bisa. Ada juga yang dalam bentuk dompet. Dompet itu mungkin cukup untuk ATM atau kartu-kartu penting, dengan HP saja bisa. Jadi bisa diinovasi berdasarkan kebutuhan dan mengikuti perkembangan zaman. Ya.
1: Jadi selain dari kulit kayu, kakak, apa noken ini ada yang dimodifikasi yang lain, mungkin pakai benang atau anggrek?
0: Oh iya, jadi selain noken kulit kayu ada noken kulit anggrek ya, ada kulit anggrek. Itu yang biasanya kita lihat noken kulit anggrek itu warna kuning ya, warna kuning. Jadi ketika kita lihat mungkin di pasar, kita tanya ini harga berapa, itu kisaran harganya mungkin standar 1 juta ke atas ya. Itu noken anggrek, karena memang bahannya dan proses pembuatannya sangat rumit, bahan yang susah didapatkan, kemudian proses pembuatan yang sangat rumit, sehingga kisaran harga sampai 1 juta ke atas minimal ya, minimal 1 juta, karena memang itu proses pembuatannya, kemudian bahan baku yang didapatkannya juga sangat susah. Jadi selain noken kulit kayu ada noken anggrek ya.
1: Kalau tantangannya nih kakak untuk dapat bahan baku ini tuh gimana kakak? Apa dorong sudah memang ada kakak dong, sudah ada stoknya tinggal dipakai, atau mungkin dong pesan atau bagaimana kakak?
0: Oke, untuk di rumah noken Papua ini kulit kayunya kita pesan ya. Kulit kayu yang kita pesan itu sudah bentuk pemintalan atau sudah jadi benang. Sudah dipintal menjadi benang yang kita dapatkan, lalu kita mulai kerja atau mulai merajut atau menjahit dari sini. Terus yang bahan-bahan itu yang kita dapatkan dari mama-mama pengrajin yang sudah mengambil bahan baku di hutan, kemudian dia punya proses pembuatannya di apa, kulit kayu itu direndam, kemudian dijemur, lalu disiwir-siwir, baru pemintalan. Jadi mereka sudah pemintalan, sudah jadi benang, baru saya mulai buat.
1: Berarti ini tidak ada stoknya ya kakak? Kalau dibutuhkan diambil dari mama-mama Papua yang bekerja sama dengan kakak?
0: Iya, kita kerja sama. Jadi kalau untuk bahan pemintalan itu stoknya biasanya kita siapkan sesuai kebutuhan saja saat kita mau buat. Lalu untuk ketersediaan memang tidak banyak. Nanti saat orang butuhnya banyak, baru kita nanti mintanya juga, ambilnya juga banyak sama mama-mama pengrajin sama yang kita sudah kerja sama dengan mereka.
1: Dari inovasinya ini kakak, selain kan noken dibuat tas dan tempat HP, ada inovasi lain kah tidak dari noken selain dipakai sebagai tas dan juga aksesoris lainnya?
0: Iya, ada inovasi yang lainnya itu seperti dijadikan kulit apa bahan noken ini dijadikan sebagai baju ya, dijadikan sebagai baju yang biasanya dipakai pada saat hari-hari tertentu, kemudian dipakai pada saat festival budaya. Terus dari noken ini juga bisa dibuat fashion ya, fashion yang tidak tahu boleh nanti buka di akunnya Labewa Fashion itu
1: ya.
0: Dari kulit kayu noken-noken itu biasanya dibuat sesuai dengan kebutuhan,
1: di custom,
0: di customnya sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau ada yang mau memimpin sebagai MC bisa dibuat, bisa didesain.
1: Oh, itu dari noken dengan, ya,
0: dari noken juga
1: pakai.
0: Iya, biasanya untuk fashion juga dipakai, dibuat untuk fashion juga. Jadi dibuat sesuai dengan kebutuhan.
1: Sesuai dengan kebutuhan, ya,
0: bisa
1: orang yang mau
0: baju,
1: pakai ya. Jadi atau sesuai dengan kebutuhan kegiatan,
0: kegiatan yang mau dilakukan. Jadi tidak banyak model-model yang dibuat. Terus bisa dilihat contoh-contohnya juga dari yang Ibu Agusta Bunai punya akun Labewa Fashion. Itu dia bikin desain-desain, banyak desain yang dia buat sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan.
1: Jadi di desain sesuai kebutuhan,
0: kebutuhan
1: pemakai gitu.
0: Iya, pemakai begitu.
1: Itu biasanya dong pesan itu apa dong, butuhkan baru dong datang apa namanya, mesan, atau dong sudah pesan sebelum hari H begitu kakak?
0: Ada yang mereka datang sebelum hari H-nya itu mereka pesan, pesan baru dibuatkan. Ada yang sudah jadi, yang sudah ada.
1: Kalau yang kalau, sudah ready?
0: Kalau di saya ada yang
1: sudah
0: ready,
1: ada
0: sudah ada yang ready juga. Kemudian ada yang biasanya kalau orang pesan baru kita buatkan juga. Ada yang mungkin mereka mau yang langsung sudah ada dengan apa bentuk baju, ada yang bentuk singlet, kayak begitu. Kita buat sesuai dengan kebutuhan.
1: Kebutuhan customer.
0: Iya.
1: Ya kak, dampak sosial dan dampak lingkungan dari kakak dorong produksi nokeng ini seperti apa?
0: Iya, dampak sosial, langsung dampak sosial dan ekonomi ya. Jadi untuk pembuatan nokeng ini merupakan kreativitas ini mama-mama Papua ya, yang sekaligus menjadi ekonomi dalam kehidupan mama Papua. Dan juga saya sendiri.
1: Iya.
0: Untuk dampak lingkungannya, dampak sosialnya, salah satunya itu noken bisa dijadikan sebagai ikon daerah.
1: Iya.
0: Ikon daerah artinya bahwa setiap daerah punya ciri khas tertentu. Ya, ciri khas tersendiri. Jadi kita di Papua juga noken menjadikan ciri khas daerah dan bisa dipakai di mana-mana noken ini. Kemudian banyak orang sudah jadi penggemar noken. Jadi dengan pemakaian noken ini orang rasa lebih simpel, lebih nyaman, bisa
1: mau kemana-mana harus pakai noken,
0: bisa mengisi barang-barang yang diperlukan.
1: Iya.
0: Kemudian dari sisi lingkungannya itu untuk mengurangi limbah sampah plastik ya.
1: Iya.
0: Karena plastik ini sangat lama untuk terurai dalam tanah. Jadi supaya orang tidak terlalu menggunakan plastik, noken ini merupakan salah satu kebutuhan
1: alternatif,
0: yang, salah satu alternatif yang bisa dijadikan sebagai apa untuk belanja, biar tidak pakai plastik. Jadi mau belanja apa-apa semua isi di dalam noken supaya tidak pakai plastik. Kalau kita pakai plastik lagi sudah pengaruh ke lingkungan
1: ya. Ya kak Mary, apa nilai budaya yang terkandung dalam nokeng dari, dan bagaimana kak Mary punya rencana untuk memperkuat kak Mary punya bisnis ini?
0: Oke, jadi nilai-nilai budaya yang terkandung di dalam nokeng itu sama halnya dengan di mana orang tua mengajarkan bahwa noken merupakan tali persaudaraan, noken merupakan kebersamaan, kemudian Noken merupakan kehidupan, kemudian Noken juga merupakan demokrat. Jadi nilai-nilai budaya ini yang diajarkan dari nenek moyang kita, terus kita lestarikan, kita jaga. Nah, supaya nilai-nilai budaya ini tidak hilang, harus kita ajarkan. Mempertahankan, supaya mempertahankan, kita ajarkan juga kepada anak cucu kita atau anak-anak kita, supaya mereka mempertahankan nilai-nilai budaya ini. Karena nilai-nilai budaya ini kalau hilang, berarti kita sudah, budaya kita tidak kita lestarikan lagi, sudah hilang punah begitu saja. Supaya tetap kita menjaga nilai-nilai budaya ini, tetap kita ajarkan. Dan salah satu bisnis yang saat ini tidak sedang kita tekuni ini, supaya kita mempertahankan budaya ini atau nilai-nilai budaya ini. Karena
1: nilai-nilai budaya dari Noken.
0: Nilai-nilai budaya dari Noken. Karena budaya ini merupakan jati diri kita juga.
1: Jati
0: diri kita juga. Nah, supaya dia tidak hilang begitu, kita ajarkan kepada anak-anak kita bagaimana cara membuatnya, proses pembuatannya seperti apa, sampai kepada pemasaran.
1: Nilai-nilai budaya apa saja yang terkandung dalam Noken itu, Kak?
0: Nilai budaya seperti tadi saya bilang, persatuan, kebersamaan, kehidupan, itu nilai-nilai budaya. Jadi misalkan persatuan atau kebersamaan ini, misalkan ada anak laki-laki, misalkan dia hamili orang punya anak, atau dia mau dia harus taruh mas kawin. Nah, semua keluarga harus kumpul isi di dalam Noken. Nah, semua keluarga harus kumpulkan uang di dalam Noken sesuai dengan jumlah nilai yang
1: diminta
0: oleh pihak perempuan. Ya. Nah, itu salah satu nilai budaya, ada kebersamaan, ada persatuan. Lalu nilai budaya yang dibilang kehidupan. Nah, itu semua hasil kebun yang kita habis panen itu semua isi di dalam Noken. Lalu hasil ternak juga kita harus isi di dalam Noken. Nah, ini merupakan nilai-nilai budaya yang perlu kita lestarikan. Tidak hanya begitu saja dengan perkembangan-perkembangan zaman sekarang, sehingga kita lupa dengan budaya kita. Tidak, nilai-nilai budaya yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi, dari nenek moyang kita sampai saat ini dan generasi yang akan datang pun terus kita lestarikan nilai-nilai budaya itu.
1: Iya, jadi harus ditanamkan ya, di terang, harus ajarkan juga ke kita punya anak. Oh, ini Noken fungsinya begini, dia punya nilai-nilai budaya begini.
0: Iya.
1: Harus selalu diajarkan turun-temurun
0: ke anak-anak kita. Bahkan sampai generasi ke depan pun, kalau orang tua sudah tanamkan itu, dari generasi ke generasi terus akan dilestarikan budaya ini.
1: Iya.
0: Jadi jangan
1: anggapnya supaya jangan punah. Iya. Jadi kalau kita orang mau budaya tetap di apa? Ingat, tetap dijaga, kita orang harus pakai Noken ya, Kakak.
0: Iya.
1: Harus bisa melestarikan juga.
0: Melestarikan juga.
1: Bagaimana Kakak bisa mengatasi tantangan ini untuk produksi Noken tanpa harus kehilangan itu punya kualitas Noken itu sendiri?
0: Iya, jadi dari proses pembuatan Noken itu, jika mau ada inovasi-inovasi baru atau mau dimodifikasi, tidak harus dengan bahan-bahan campuran. Artinya kalau mau dibuat asli, ya asli saja.
1: Nah,
0: misalkan ada yang dibilang, ada yang biasanya buat tas Noken di bagian atas mungkin dikolaborasi dengan kain batik Papua, kemudian di bawahnya kulit kayu. Saya pikir itu bisa kehilangan budaya aslinya. Jadi kalau mau dibuat, ya semua asli, ya asli. Kalau kulit kayu, semua kulit kayu, tidak dikolaborasi dengan bahan yang lain.
1: Kalau misalkan dorong kolaborasi kulit kayu dengan anggrek,
0: kulit kayu dengan anggrek itu ya sama-sama, itu memang dia pasangan.
1: Iya. Tapi jadi, kalau dengan batik Papua?
0: Dengan batik Papua ya, namanya kain ya, itu bahan modern.
1: Kain, jadi, bahan modern.
0: Modern, jadi tidak bisa dicampur.
1: Iya.
0: Walaupun dibilang sama-sama itu keaslian Papua, keaslian. Tapi kalau sudah ada kainnya,
1: bahannya
0: lagi,
1: sudah beda.
0: Sudah beda.
1: Berarti,
0: jadi harus yang asli, sama-sama asli. Kalau Noken anggrek dengan kulit kayu ya, itu sudah pasangannya, kolaborasi.
1: Iya. Berarti harus yang asli.
0: Iya, yang asli.
1: Tidak boleh dimodifikasi, tapi jangan pakai bahan yang sudah modern.
0: Iya, bahan yang
1: modern. Tapi biasanya kita ngeliat di pasar-pasar sudah ada kayak yang modern-modern yang dimodifikasi pakai batik, pakai itu apa? Kain batik, kain-kain iya seperti itu. Itu salah satu tantangan juga ya kakak?
0: Iya, salah satu tantangan juga untuk mempertahankan kearifan lokal ya. Jadi kalau kita mau mempertahankan kearifan lokal, tidak boleh ada pencampuran dengan bahan-bahan yang modern. Tetap kita mempertahankan yang keaslian dari bahan-bahan asli atau bahan-bahan lokal seperti itu.
1: Iya kakak Mary, bagaimana kakak Mary punya rencana ya, rencana bisnis nih yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa Nokeng ini tetap jadi bagian dari warisan budaya yang hidup.
0: Untuk perencanaan untuk bisnis Nokeng ke depan, seharus tetap menjaga hubungan ya, hubungan antara pelanggan.
1: Iya.
0: Nah, hubungan komunikasinya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan, pelanggan yang setia, supaya pelanggan saya ini tidak lari ke tempat lain.
1: Ya.
0: Iya. Kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada mereka. Kemudian pemasaran kita, mungkin kita memberikan promosi. Kemudian ketika ada pembelanjaan yang mungkin lebih dari 5, kita memberikan bonusnya untuk ke depan, biar pelanggan atau orang-orang yang suka sering beli dengan kita itu tidak lari ke tempat yang lain.
1: Iya.
0: Lalu selain itu, kita ke depan pun tetap ada di dalam iklan-iklan di media-media sosial.
1: Promosinya?
0: Promosinya lewat iklan
1: di media sosial. Di offline IG, juga harus ada ya?
0: Offline juga harus ada. Offline yang jualan di pasar dan buka lapak juga di rumah. Ketika ada yang menanyakan untuk mau belanja di rumah, biasa ada yang minta untuk serlok, kami serlok dan mereka belanja di rumah. Ada juga di pasar, ada juga kita promosikan di marketplace, kemudian ada juga di media sosial, di Instagram, kemudian di WhatsApp.
1: Kakak usaha Nokeng Papua ini, apakah kakak sudah punya galeri atau tempat usaha yang sudah memang permanen atau masih dari rumah?
0: Untuk usaha ini saya memang belum punya tempat permanen. Cuma yang saya bilang, saya buka lapak atau berjualan di rumah, kebetulan rumah saya teras depan luas.
1: Ya.
0: Teras depan luas sehingga biasanya saya gantung Noken. Kebetulan waktu pemerintah Kabupaten Manokwari, Koperasi dan UMKM pernah memberikan saya bantuan, saya membeli gantungan untuk jualan sehingga saat saya keluar atau saat pagi hari saya buka gantung saja di rumah. Nanti kalau ada orang yang datang tanya-tanya di rumah. Tapi untuk galeri tempat permanen yang untuk sementara itu belum ada. Tapi saya berjualan di pasar, punya pondok jualan sendiri, kemudian berjualan juga di rumah yang untuk sementara teras rumah jadikan seperti galeri.
1: Jadi selama ini kakak masih dari rumah, atau mungkin ada kakak kerjasama, mungkin titip di mana atau
0: titip di toko.
1: Iya.
0: Kalau untuk masalah titip, ada yang jadi pelanggan atau jadi kerjasama dengan saya juga, ada beberapa galeri Noken yang ada di Manokwari. Saya tidak sebutkan.
1: Iya.
0: Jadi
1: ada kerjasamanya. Untuk
0: ada kafe-kafe juga yang kita kerjasama, dan juga di bandar udara juga kita taruh, kita punya hasil produksi di sana juga.
1: Itu sistemnya ditaruh, nanti kalau ada yang beli apa, uangnya dikasih ke kakak atau langsung dibeli di drop di sana langsung?
0: Itu ada yang Kalau di galeri sama kafe itu kita kasih langsung mereka bayar, mereka ambil sesuai dengan kebutuhan mereka, berapa yang mereka butuhkan mereka ambil lalu bayar ke kita. Terus ada yang mereka ambil terus nanti hasilnya terjual baru nanti mereka akan kasih ke kita. Nah, seperti di tempat-tempat yang biasanya ada travel-travel, penjualan tiket, itu ada yang mereka ambil terus nanti kalau sudah terjual baru mereka kasih uangnya ke kita.
1: Ya, Kakak. Kakak Mary, apa Kakak Mary punya harapan terkait dengan Nokeng ini sebagai peluang usaha yang melestarikan budaya?
0: Ya, harapan saya supaya Noken ini tetap terjaga dan terus diwariskan dari generasi ke generasi. Harapan saya untuk yang pertama untuk pemerintah daerah, kalau bisa Noken ini diwajibkan dipakai di hari-hari kantor, di hari-hari kerja, baik itu untuk pemerintahan sendiri bahkan di sekolah-sekolah. Jadi di hari tertentu seperti hari Kamis saat memakai pakaian
1: batik
0: bisa dimasukkan sebagai program pemerintah untuk dijadikan hari Noken.
1: Hari Noken.
0: Lalu yang kedua, mungkin pemerintah bisa buat satu kurikulum supaya pembuatan Noken ini boleh dimasukkan di kurikulum
1: ajar
0: lokal.
1: Iya.
0: Untuk guru yang mengajarkan ke sekolah-sekolah. Jika gurunya belum bisa untuk merajut atau membuat Noken ini, mungkin dinas atau setiap sekolah itu bisa hadirkan pengrajin untuk mengajarkan ke guru-guru yang mungkin mengajar mata pelajaran di prakarya dan kewirausahaan. Ketika gurunya tahu, ilmu itu akan diterapkan lagi ke anak-anak.
1: Ya.
0: Supaya kearifan lokal atau budaya Noken ini tidak hilang begitu saja. Terus dilestarikan dari generasi ke generasi. Jadi harapan saya seperti itu kepada pemerintah provinsi, kemudian pemerintah provinsi dan kabupaten, lalu mungkin penerapan lagi ke sekolah-sekolah. Nah, tidak hanya orang kantor yang menggunakan atau memakai Noken, tetapi di sekolah-sekolah juga menggunakan Noken. Dan lebih penting lagi, di saat-saat ada upacara-upacara hari kebesaran, misalkan 17 Agustus, kemudian Hari Pendidikan Nasional, seperti itu tuh pada saat upacara diwajibkan
1: pakai noken.
0: Seperti yang sementara ini pemerintah sedang terapkan, kan diwajibkan pakai makota
1: ya.
0: Nah, bila perlu dilengkapi lagi
1: dengan noken.
0: Satu pasang seperti itu.
1: Iya.
0: Dengan begitu tuh, dengan secara tidak sadar tuh kita sudah menolong perekonomian masyarakat.
1: Iya.
0: Yang hidup dari hasil jualan noken.
1: Iya. Seperti menambah itu. Income dari iya, UMKM juga.
0: Iya, menambah income juga, terus membantu
1: mama-mama Papua dorong Papua punya
0: yang
1: usaha.
0: Berusaha untuk Noken, karena dengan Noken ini mereka menyekolahkan anak-anak mereka sampai di pendidikan perguruan tinggi. Ada pendidikan-pendidikan yang langka yang mereka menyekolahkan juga.
1: Iya.
0: Jadi secara tidak langsung tuh kita sudah menolong mama-mama meningkatkan perekonomian mama-mama juga, seperti itu.
1: Membantu meningkatkan income-nya mama-mama Papua, membantu juga buat tong punya adik-adik yang mungkin tidak tahu toh soal Nokeng, dong bisa tahu, oh ini Nokeng.
0: Iya.
1: Bisa dilestarikan juga budayanya.
0: Iya.
1: Iya, terima kasih Kakak Mary sudah hadir ya bersama di podcast RRI Manokwari kali ini ya. Pemirsa podcast RRI Manokwari, sampai di sini perjumpaan kita kali ini bersama saya Susan Taran. Kita akan jumpa di podcast selanjutnya.

0: Iya, Pacimaci kakak ada dorong semua. Itulah tadi warung UMKM ya Pacimaci dengan satu obrolan yang sudah kita orang ikuti Noken sebagai peluang usaha. Ya tentunya semoga dapat menjadi inspirasi dan juga motivasi untuk Pacimaci kakak ada dorong semua tetap melestarikan ya segala usaha ya maupun yang baru saja mengembangkan usaha dalam bidang UMKM dan tentunya ya tetap mengembangkan ya Pak Cemace kakak ada dorong semua segala usaha yang terus dikembangkan. Iya Pak Cemace kakak ada dorong semua masih dengan serangkaian informasi dan lagu-lagu Nusantara Macece yang hadirkan dan kembali satu pesan-pesan berikut ini.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Kabar Papua jam 12. Aceh KKAD, Kota Merauke adalah kota kabupaten yang terletak jauh di ujung timur Indonesia. Keistimewaannya tidak hanya itu, kota ini juga merupakan titik terakhir wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Hal ini membuat keberadaan kota ini sungguh berarti dan istimewa bagi sejarah perjuangan berdirinya Indonesia hingga menjadi bagian dari sebuah lagu perjuangan yang berjudul Dari Sabang sampai Merauke. Tidak hanya wisata sejarah, Merauke juga mempunyai tempat-tempat wisata menarik untuk didatangi. Seperti Pantai Lampu Satu yang begitu luas menghampar, wisata alam pun juga menjadi pilihan yang menarik untuk didatangi. Salah satu yang terkenal adalah Taman Nasional Wasyor. Dalam sisi kuliner, Merauke juga terkenal mempunyai makanan yang cukup khas dan unik, daging rusa misalnya. Ini akan banyak ditemui di Merauke dan diolah dalam berbagai macam jenis makanan. Hal ini sangat beralasan karena rusa merupakan hewan yang mempunyai jari hewan buruan. Beralih ke berita selanjutnya, tari Wutukala adalah sebuah tarian yang berasal dari Papua Barat Daya, tepatnya Sorong. Tarian ini dimiliki oleh suku Moi dan biasanya dilakukan dalam berbagai acara seremonial adat mereka. Tari Wutukala biasanya dilakukan dalam kelompok secara berpasangan antara kaum pria dan wanita, karena tari ini menceritakan sebuah aktivitas tradisional yang memang dilakukan oleh pria dan wanita secara bersama-sama. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 13.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Ya, masih masih kakak dorong pukul 12.09 menit waktu Indonesia Timur ya, dan program acara kita orang selanjutnya ada Galeri Musik Nusantara yang masih dihadirkan juga dengan serangkaian lagu-lagu Nusantara dan berbagai informasi hingga nanti di pukul 13.00 waktu Indonesia Timur. Ya, dan untuk kami semua masih masih di siang hari ini yang tentunya ya untuk kami yang masih menikmati suasana baik bersama dengan keluarga ataupun kerabat. Iya, tetap semangat dan selamat siang untuk kamu semua ya. Dan pace-mace kakade dorong semua, jangan lupa untuk selalu bersyukur dan juga tersenyum ya di siang hari ini, karena tentunya kita orang punya senyuman selalu memancarkan kebahagiaan.

Masih di Kitorong Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Dan sahabat budaya, satu informasi tentang Pantai Tengkera. Nah sahabat budaya, Pantai Tengkera ini menjadi salah satu destinasi wisata yang ada di Desa Nambojaya, Kecamatan Wawoni Tenggara, Kabupaten Konawe, Kepulauan atau Konkep Sulawesi Tenggara. Nah dikutip dari laman Dinas Pariwisata Sulawesi Tenggara, ya, pantai ini dapat dijangkau dengan menggunakan kendaraan roda 4 dan roda 2. Nah, dari Kota Langara kurang lebih 80 km atau waktu yang ditempuh kurang lebih 1,5 jam untuk mencapai pantai ini. Nah, sebelum sampai ke pantai, ya sobat budaya harus melewati beberapa kecamatan yakni Wawoni Tengah dan juga Wawoni Selatan. Nah, kondisi jalannya sendiri 80% sudah teraspal dan beberapa titik masih dilakukan pengerasan. Nah, Pantai Tengkera ini memiliki garis pantai yang cukup panjang dengan bentangan pasir putih dan pohon kelapa yang berjejer rapi di tepi pantai. Nah, dari jalan poros, sahabat budaya harus trekking terlebih dahulu. Jadi, sahabat budaya juga perlu berhati-hati ya, karena untuk sampai ke pantai itu harus turun melewati titian batu dan juga tangga di sekitar tebing. Tapi jangan khawatir sahabat budaya, rasa lelah perjalanan sahabat budaya itu akan terbayarkan dengan keindahan Pantai Tengkera. Nah dari pantai ya sahabat budaya dapat melihat Pulau Buton yang membentang dan juga dapat melihat laut lepas yang berada di sisi kirinya. Nah untuk masuk ke sini ya, sahabat budaya juga tidak perlu mengeluarkan uang alias gratis ya, karena memang belum ada pengelola khusus dari Pantai Tengkera ini. Nah selain itu juga pantai ini menawarkan sejumlah spot yang menarik untuk berfoto ya, belum lagi air lautnya yang sangat jernih dan masih terdapat

0: Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Ya, pace-pace kakak ada orang semua masih dengan berbagi informasi hiburan ya. Ya, dan ada satu penyanyi dan juga penulis lagu Bernatia yang menjadikan lagu Laut Yang Tenang ya. Ini sebagai fokus utama yang juga mengarahkan penulisan seluruh materi dalam album terbarunya. Ya, dan lagu tersebut juga pace-pace dipilih menjadi track pertama ya. Sekaligus single pembuka ya, karena ini menjadi titik awal pengembangan tema album ya, Semoga Hanya di Mimpi. Ya, dan juga Pace Mace Bernat dia mengatakan penulisan lagu tersebut ya berawal dari ide Laut Yang Tenang yang ia kembangkan bersama Baskara Putra dan juga Enrico Octaviano ya. Ia menyebut bahwa proses penulisan kemudian berlanjut hingga akhirnya muncul frasa ya, laut yang tenang dan juga patut dicurigai. Ya, dan pace-pace kakak-kakak dorong semua ia juga menjelaskan bahwa frasa tersebut muncul setelah dirinya mempertanyakan hal yang sebenarnya patut dicurigai ya. Dalam cerita lagunya, Bernatia menambahkan Baskara kemudian mengusulkan juga penggunaan kalimat ya, Laut Yang Tenang Patut Dicurigai, ini sebagai bagian penting lagu. Dan juga Bernadia ya mengatakan bahwa lagu tersebut menjadi pijakan dalam menentukan juga arah penulisan lagu-lagu di album terbarunya, dan menurutnya juga seluruh materi album kemudian berkembang dari ide yang pertama kali lahir dari ketakutannya. Ya, dan sementara itu Baskara Putra ya mengungkapkan juga bahwa proses penulisan bermula ketika Bernadia mengaku belum mengetahui tema yang ingin diangkat pada album keduanya. Menurutnya juga saat itu Bernadia ya pace-pace merasa khawatir menulis ketika hidup sedang tenang ya, karena takut situasi buruk datang setelahnya. Dan ia juga mengatakan dirinya kemudian mengajak Bernadia dan juga Enrico Octaviano mencari metafora yang tepat untuk menggambarkan keresahan tersebut ya, dari ketiganya yang berusaha menentukan topik, simbolisme dan juga arah penulisan hingga akhirnya dorong menemukan konsep laut yang tenang. Iya, masih dengan serangkaian informasi hiburan di siang hari ini masih Jain hadirkan dalam program acara kita orang Galeri Musik Nusantara. Ya, dan kembali satu pesan-pesan berikut ini.
2: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok, dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
3: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi, salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Masih di Ketoro Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini Majid akan hadirkan ada satu informasi tentang Masjid At-Tohir yang berpotensi menjadi tempat wisata religi. Nah, sahabat budaya pasti tahu ya, kalau Masjid At-Tohir ini dibangun oleh keluarga besar Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir ya, yang juga sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Nah, Ketua PBNU ya Kiai Haji Abdullah Latopada ya, Masjid At-Tohir ini mengatakan ya, masjid yang terletak di daerah Depok Jawa Barat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah ya, tapi juga berpotensi menjadi tempat wisata religi setiap akhir pekan. Nah, selain itu, dengan parkiran yang luas ya, ini menjadi daya tarik bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah dan juga pelaku ekonomi kreatif lainnya ya, sehingga ini banyak menyerap tenaga kerja. Nah, menurutnya Masjid At-Tohir yang indah dengan desain klasik modern ini tentu ya harus dimanfaatkan dan dimaksimalkan untuk kesejahteraan umat secara luas. Nah, diakuinya ya, masjid memang bukan hanya sebagai sarana ibadah saja, namun juga sebagai pusat gerakan ekonomi rakyat. Nah, menurutnya memakmurkan masjid melalui berbagai cara ya, baik pengabdian maupun memberdayakan ekonomi umat, itu adalah tujuan mulia yang perlu mendapat dukungan umat Islam. Nah, di sisi lain ia juga kagum dengan semangat Erick Thohir dan keluarga besarnya atas baktinya kepada almarhum ayahnya dengan membangun sebuah masjid yang megah. Nah, ia menilai langkah Erick Thohir yang memuliakan orang tuanya melalui pembangunan ini, yang pembangunan masjid itu patut ditiru dan bisa menjadi panutan masyarakat ya. Ya, sahabat budaya, ini memang sebuah contoh yang sangat terpuji ya, dan ini bisa dijadikan teladan bagi umat ya. Nah, karena pembangunan masjid ini ya oleh keluarga besar Erick Thohir ini menggunakan kelebihan rezekinya dan digunakan di jalan yang bagus ya. Itu dia sahabat budaya. Nah, yang berminat ya, siapa tahu jalan-jalan ke Depok ya, terus lihat nih Masjid At-Tohir ya, sempatkan untuk datang melihat masjid tersebut yang warnanya putih ya, luar biasa, apalagi kalau sudah disinari dengan lampu ya, luar biasa, sangat indah sekali masjid tersebut.
1: San, Ratna kenapa di pojok kelas itu? Samperin yuk. Ayo. Ratna, kamu kenapa? Loh, baju kamu kenapa bau begini? Kayak bau telur busuk. Rambut kamu juga acak-acakan deh.
2: Enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa.
1: Cerita aja. Siapa yang begini sama kamu?
2: Tapi aku...
3: Beranilah berbicara daripada menderita.
4: Berarti alamat yang dikorbanin biasanya.
5: Ya, walaupun berempat berlima saya yang dikorbankan. Ya, marketnya itu pertama emang sulit ya Pak ya, walaupun nggak punya sertifikat kayak orang lain ya, sarjana, PNS.
6: Cerita dari Tanah Pasundan Kuningan Jawa Barat membuat saya takjub karena keberanian dan kegigihannya menafkahi keluarga dengan cara yang tak biasa. Berburu ke ketinggian pohon, bahkan masuk ke hutan yang sebagian orang takut melakukannya. Tekadnya hanya ingin menafkahi dengan baik keluarganya dan dua orang anak yang dicintainya. Sifatnya yang bersahaja membuat saya nyaman berlama-lama di rumahnya. Bahkan disuguhi hasil tangkapannya yang baru saja ia bawa beberapa saat sebelum saya datang. Saya perkenalkan, namanya Kang Ahmad Jubaidi, tapi orang Kuningan mengenalnya Mamat Lengser. Ya, selain menekuni sebagai pencari lebah madu, Kang Mamat juga sering mengisi acara penyambutan calon mempelai dalam pernikahan Sunda. Semua dijalani dengan hati. Oh iya, hasil tangkapannya hari ini lumayan banyak loh. Saya pun disuguhi langsung dari baskomnya. 5 tahun Kang Mamat belajar menaklukkan lebah yang tak jarang menyengatnya.
5: Habis dari itu, mula-mulanya memberanikan diri itu ngambil madu nyiruan dulu yang segede-gede lalar. Yang kalau di sini tuh kebanyakan tuh di rumah-rumah, di plafon. Ya, kalau di hutan itu, kalau nggak di bawah batu, di pohon yang udah berlubang tuh, Pak. Tapi yang nggak masuk air hujan. Nah, pas nyoba-nyoba madu odeng itu, pertama, setahun pertama nggak pakai safety, Pak. Masih manual. Sekali, dua kali, 10 kali, nggak kenapa-napa. Pas apes, alhamdulillah, babak belur, Pak.
6: Lama ngobrol, akhirnya Kang Mamat lengser cerita juga bahwa lebah juga perlu diperhatikan kondisinya. Artinya, kita harus tahu kapan dia bisa diambil madunya, kapan mereka tak mau diganggu. Sebagai pencari madu yang mencari madu di alam liar, alias tidak diternak, wajib hukumnya menjaga ekosistemnya agar suatu saat kembali bisa mendapatkan hasil yang lebih baik.
5: Ya pertama, otomatis Pak. Takut itu ada, badan gemetar ya Pak ya, otomatis tangan keringetan juga gitu. Tapi kita juga kan minta ilmunya dari orang Cipasung itu, tipikal-tipikal madu yang lagi, kalau orang kan lagi amarah ya, lagi nyantai atau gimana, kita pelajari tipikal-tipikalnya gimana.
4: Gimana rasanya pertama kali disengat? Pertama kali?
5: Indah banget, Pak. Ada gatal, ada panas ya, Pak ya. Terus tipikal tiap lebah juga beda, Pak. Pertama kali saya disengat itu sama madu nyiruan. Soalnya setahun pertama itu mencoba mengambil itu nyiruan dulu. Madu odeng saya belum berani. Nah, kena nyiruan itu meriang, Pak. Terus bengkaknya itu maksimal 4 hari, insya Allah 4 hari sembuh, Pak. 4 hari, 5 hari sembuh. Kalau madu odeng tipikalnya itu panas, Pak. Kayak kebakar. Beda sama nyiruan. Kalau nyiruan itu sakit sama gatal aja. Kalau odeng itu panas. Tapi nggak terlalu parah kayak nyiruan. Kalau odeng itu kalau udah nyengat, cuman kayak bentol aja. Kita tuh walaupun udah survei ya Pak ya, minggu kemarin survei ada lokasi madu, pas kita mau ngambil udah diambil orang. Iya, kalau yang namanya liar kan itu bukan hak milik pribadi, tapi kan udah siapa yang cepat dia yang dapat duluan gitu. Wah, terus terus dari saingan pemanjat madu juga itu tantangannya untuk melestarikan itu, kadang kalau yang awam tuh telur-telurnya juga dibinasakan, diambil. Nah, nanti kita buat ke lokasi itu lagi kan nggak tahu kapan lagi gitu.
4: Padahal kalau telurnya dijaga dia kan masih bisa produksi.
5: Produksi ya? Lagi. Gitu.
6: Bukan hal yang mudah buat Kang Mamat Lengser menjual hasil tangkapannya di awal-awal. Namun, media sosial benar-benar membantu. Dan kini, madunya bisa dinikmati lebih banyak orang.
5: Ya, marketnya itu pertama, emang sulit ya Pak ya. Sulitnya itu, madu alam itu rusaknya itu sama madu-madu yang abal-abal itu Pak. Terus buat naikin pemasaran juga kan sulit. Pertama, kebanyakan kan buat lingkungan dulu Pak. Ada yang sakit dikasih, ada yang sakit dikasih. Abis itu kan otomatis saling memberitahu Pak. Ya, masyarakat terdekat dulu. Setelah itu saya majang di Facebook Pak sama WA. Nah, Facebook sama WA. Abis itu alhamdulillah sampai sekarang nggak Kuningan aja, malah sampai ke Surabaya, Palembang, ke Jakarta, Bekasi dikirim Pak sama saya gitu. Alhamdulillah pemasaran udah luas sekarang Pak. Malah madu juga keteter sekarang tuh. Walaupun gak punya sertifikat kayak orang lain ya, sarjana, PNS, tapi penghasilan alhamdulillah bisa untuk menghidupkan.

apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

0: aku dipukuli ayah, tubuhnya biru, kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu, hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.
2: Selamat bertemu kembali kali ini dari RRI Tarakan dengan menampilkan satu topik, yakni adat istiadat Dayak Tidung. Selamat mengikuti. Saudara pendengar, jika berbicara mengenai adat, maka kita tidak dapat terlepas dari suatu suku, sebab suatu suku yang mendiami suatu wilayah tertentu mempunyai adat tersendiri, dan setiap suku yang ada di Indonesia mempunyai adat budaya yang berbeda-beda. Secara historis, suku asli Kalimantan adalah Dayak, yang dalam perkembangannya suku Dayak mempunyai sub-sub suku yang tersebar di seluruh pulau Kalimantan. Belakangan ini para pemangku adat timbul hasrat atau niat untuk meluruskan sejarah bahwa Dayak dan Tidung adalah bersaudara, berasal dari satu keturunan.
3: Kesatuan Dewan Adat Dayak Tidung Kalimantan Timur ataupun Kalimantan itu merupakan satu organisasi yang tersusun terorganisir secara turun-temurun yang dibentuk dari bawah sampai ke tingkat nasional. Pola kerjanya Dewan Adat Dayak Tidung ini itu sudah tidak muluk-muluk seperti yang diprogramkan oleh pemerintah. Kita hanya mempunyai dasar dan pedoman, ya antara lain itu kita seperti saya menerapkan adat kebiasaan kepada masyarakat saya di Dewan Adat Dayak Tidung itu, yaitu berguru, dalam bahasa Tidungnya berguru, bertugas, dan berkindi, dalam bahasa Indonesianya belajar, bekerja, dan membangun.
2: Pendengar, negara Republik Indonesia, dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia, masih mengakui keberadaan adat yang tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan pemerintah dalam kebijakannya berupaya melestarikan, menggali, dan mengembangkan adat budaya masyarakat, adat Indonesia. Bahkan dalam sistem hukum kita, hukum adat diakui merupakan salah satu sumber hukum di Indonesia. Dewan Adat Dayak Tidung.
4: Pro 4 RRI.
5: Pro 4 RRI.
4: Pro 4 RRI.

Pacemace Kakade, tari Magasa adalah sebuah tarian yang seringkali digunakan dalam prosesi penyambutan tamu, perkawinan atau acara-acara penting lainnya. Tarian ini dipentaskan secara berkelompok dan dapat dilakukan oleh semua kalangan tanpa batasan umur. Tari Magasa sebenarnya bercerita tentang suku Arfak yang sedang merayakan kemenangan atas perang yang mereka lakukan. Tarian ini memiliki sebuah makna yang lebih dalam daripada sebuah tarian penyambutan. Beralih ke berita selanjutnya, suku Asmat adalah suku besar yang cukup ternama di bumi Papua. Salah satu yang menonjol ketika membicarakan suku ini adalah hasil seni ukiran mereka yang sudah terkenal hingga ke mancanegara. Ukiran Asmat memiliki ciri khas tersendiri kalau dibandingkan dengan ukiran dari daerah lain. Pengerjaan yang rapi dan detail-detail ukiran yang rumit ini menjadi alasan kenapa ukiran Asmat dapat tersohor hingga ke seluruh penjuru dunia. Motif-motif yang berhubungan dengan alam, makhluk hidup dan aktivitas kehidupan sehari-hari banyak ditemui di dalam ukiran Asmat. Walaupun seni ukir merupakan seni yang umum dimiliki oleh suku Asmat, tapi tidak semua orang dapat menjadi pengukir. Mengukir adalah kemampuan yang diturunkan antar generasi dan umumnya hanya dilakukan oleh kaum pria Asmat. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 14.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Ya, Pak Cima Cik, Kakak Ari, dorong semua program acara kita orang ya. Masih Mak Cicin hadirkan kurang dengar Pak Cima Cik, Kakak Ari, dorong. Ya, dan Mak Cicin hadirkan belajar bahasa daerah ya. Dan tentunya berbagai bahasa daerah masih dihadirkan juga untuk menemani Pak Cima Cik, dorong hingga nanti di pukul 14.00 waktu Indonesia Timur. Ya, dan untuk Pak Cima Cik, Kakak Ari, dorong semua di siang hari ini yang tentunya masih terus semangat ya mendengarkan kita orang pusiaran dan melakukan segala aktivitas baik bersama dengan keluarga ya yang bersantai juga. Iya, selamat bersantai ya untuk Pak Cima Cik, Kakak Ari, dorong semua di siang hari ini baik bersama dengan keluarga maupun kerabat.

Tahukah Anda? Air terjun Siguragura adalah air terjun tertinggi di Indonesia. Lokasinya sekitar 250 km dari Kota Medan. Air terjun setinggi 200

0: untuk memukul kentongan, membunyikan sirine atau lonceng secara serentak tanggal 26 April jam 10 pagi. Kamu juga bisa melakukan latihan evakuasi mandiri dengan berlatih menuju tempat aman agar selalu siap dan selamat dari bencana. Hari kesiapsiagaan bencana. Siap untuk selamat, salam tangguh, salam kemanusiaan.
1: Iya, masih kakak ada dorong semua, ada anak muda Papua yang bicara makna bahasa daerah bagi kita orang ya. Dan mari kita orang ikuti satu pesan-pesan berikut ini.
2: Kenapa kalau di Papua banyak bahasa Indonesia yang disingkat?
3: Tadi baru dengar di sini, karena tinggal di kampung sana jadi.
4: Karena itu yang sehari-hari, Pak Guru.
5: Ya sama aja. Iya dong.

0: Ibnu
1: Yahya Marinatu. Ibnu Yahya. Kalau dia asal berapa itu? Terada berarti itu pasti belum bingung karena belum tahu. Perkenalkan
0: nama kamu dengan bahasa daerah, bahasa Indonesia, bahasa Inggris.
2: Yesus tiga.
0: Ya.
3: Oh no.
4: Yang pertama bahasa daerah dulu.
3: Rating.
5: Nasiara atui mirin, na kabupaten ara pegunungan bintang.
6: Anu deges sis kamu go.
1: Ne sida episkan, ne kabupaten gunungan bintang ne distrik Bime, ne kampung Perem.
3: Satu bahasa daerah. Oh no.
7: Doju sarau desi.
8: Aywa anindage tekuya.
9: Anindage Abraham. An kelas 11.
10: Anindage ikabogum.
11: An dari Laninjaya.
12: An tuligara mendek.
13: Dorte anindana. Nea oksibil begunan bintangku.
14: Introduce myself. My name is Rosalna Kuguya. I come from Tuligara.
15: Penting sekali sih.
16: Kita punya bahasa jadi tidak bisa lupa. Sama saja kita punya mama.

0: seseorang tidak punya bahasa daerah berarti macam dek ke tempat dia lahir. Tapi kalau dia tidak punya bahasa daerah di situ, maka warga di situ bilang bukan dia punya dia berasal dari sini.
1: Bahasa daerah itu kan aset daerah atau kita punya apa budaya.
2: Supaya apa kebudayaan khususnya bahasa begitu tidak punah toh.
3: Bisa?
4: Bisa. Kalau dengar bisa. Lumayan. Yang penting yang sehari-hari lah, Pak.
2: Bisa, tapi sedikit aja.
5: Bisa, bisa. Tidak bisa, apa
1: yang lainnya. Bagus lah, bisa aja.
4: Telepon. Halo.
2: Mama. Anime sekolah ini tambahan enak.
0: Mama bapak nala bayep tan membayar nomer
4: diyo derara chato chames to arasan arani nim poco pak
0: dito yepatan mum nek ipsel dito yepatan membayar nomer
2: agilan. Anda telah demulian lo, na at awun nyara telah demulian ada Leon Kia, ne nanunga, ne alaweng neri na sekolano, kema bayi nopo. Kunda anu kon digun lo kumdo.
4: Kamar ka?
5: Kenapa kalau di Papua banyak bahasa Indonesia di sini,
4: Kak? Sorry, saya juga.

0: Tadi baru dengar di sini karena tinggal di kampung sana jadi.
1: Tidak tahu.
0: Bogor itu kejadian.
2: Mungkin karena terlalu hemat kata, jadi akhirnya bisa disebut sampai gitu.
3: Itu mungkin logatnya dari pantai. Kalau kami pegunungan Bintang itu tidak biasa pakai sa dan kalau itu tidak biasa. Biasanya pakai bahasa Indonesia yang baku.
0: Oh,
3: iya. Kalau bahasa Indonesia baku macam saya punya nama Dorce.
1: Mungkin tidak mau bicara terlalu lama-lama begitu mungkin. Karena kebiasaannya itu biasanya bicara terlalu cepat begitu. Jadi supaya cepat begitu mungkin disingkatkan lagi.
4: Ah, tahu itu nggak sejadi sudah.
0: Kalau seumuran kamu ini satu generasi anak Papua dan gak ada lagi satu pun yang bisa merasa enggak ya, kira-kira apa yang akan terjadi?
5: Akan naps kalau kita tidak tahan dan kita punya naps.
0: Kalau naps
6: rasa daerah bisa mana?
1: Begitu sama sudah kita lupa budaya begitu, kalau sudah lupa budaya berarti sama sudah kita lupa.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama Bundo Kanduang atau Limpapeh Rumahanan Gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundo Kanduang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat Bundo Kanduang atau Limpapeh Rumahanan Gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkuluk, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

0: Suatu hari, Malin ingin pergi merantau.
1: Mak, Malin mau merantau dulu ya, Mak.
2: Merantau? Tapi sebelum kau pergi merantau, Amak cek dulu lah persiapanmu. Ah, coba sini, Amak lihat tasmu dulu, Malin.
1: Nah, ini, Mak. Baju udah, sepatu, sarung, baris solo juga ada nih, Mak. Nah, rendang dan tara, foto Amak juga udah dong. Hehehe.
2: Tapi surat vaksin COVID-19-mu mana, Malin?
1: Malin belum vaksin, Mak.
2: Malin, kalau belum vaksin, bagaimana kau bisa merantau? Bisa-bisa kau disuruh balik kanan nanti. Sekarang kan kita wajib vaksin COVID-19, Malin, biar aman.
1: Tapi Malin takut disuntik, Mak. Gak mau.
2: Ah, ya sudah. Kalau kau tidak mau disuntik vaksin COVID-19, tak usah kau merantau.
1: Tapi, Mak,

Ya, macam-macam kakak didorong semua masih dalam program acara kita orang belajar bahasa daerah ya, dan mari kita orang ikuti satu revitalisasi bahasa daerah melalui Merdeka berikut ini.

0: tidak kampungan menggunakan bahasa daerah itu karena apa dari bahasa daerah itu kita bisa juga memperoleh apa inspirasi baru gitu
1: betul,
0: ya.
1: Pak.
0: Lalu siapa yang akan mengajarkannya? Yang akan mengajarkannya itu adalah orang-orang penggerak di situ, ya. Apa komunitas-komunitas ya. Adat, ya, komunitas tempat, para tokoh adat yang peduli dengan bahasa daerahnya, gitu. Nah, ini adalah cara revitalisasi yang kami gerakan sekarang ini, dan ini baru pertama kali terjadi, ya, gitu.
1: Reformasi aja.
0: Ya, mudah-mudahan ini menjadi gerakan bersama, ya,
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, betul, Pak.
0: Walaupun tahun ini kita baru terbatas hanya 38 bahasa ya. Tapi daripada tidak ya ini sudah mulai baik nih lah ya. Ada inisiatif 38 bahasa daerah di 12 provinsi.
1: Diperkirakan hasilnya akan terlihat setelah berapa tahun itu, Pak?
0: Nah, kalau prediksi berapa tahunnya agak susah ya karena tergantung nanti dilihatnya dari segi jumlah kah? Jumlah penuturnya atau apa?
1: Indikatornya gitu.
0: Indikatornya.
1: Ya?
0: Nah, kami menggunakan 5 indikator nih, ya. Indikator pertama itu tentu dari segi jumlah penutur, ya.
1: Okay.
0: Berapa banyak sih penutur yang menggunakan bahasa
1: dari sebelum
0: daerah?
1: Program itu dimulai dengan
0: betul.
1: Setelah berapa tahun itu dilihat.
0: Betul. Yang kedua, ada nggak nih pelajaran bahasa daerah ini yang kemudian kalau di sekolah jadi mulok, di masyarakat menjadi kegiatan masyarakat, gitu. Yang ketiga itu berapa banyak guru yang ikut terlibat, gitu. Kalau di sekolah ya guru formal ya di sekolah. Kalau di masyarakat ya komunitas.
1: Tutor itu. Ya Pak ya.
0: Tutornya. Jadi berapa banyak yang kemudian bergerak ikut bersama dengan kami. Ini yang akan kami lihat. Yang keempat itu berapa banyak media, ya. Apakah itu media elektronik ataukah media cetak, gitu. Yang kemudian bertambah setelah adanya program ini.
1: Oke.
0: Ya. Misalnya ada program di koran gitu ya, khusus ini untuk bahasa daerah.
1: Okay.
0: Di televisi ada siaran bahasa daerah, di radio ada siaran bahasa daerah. Itu yang keempat. Yang kelima, berapa banyak nih konten yang kemudian masuk ke dalam siaran-siaran elektronik ini? Apakah di YouTube, Siniar, atau di Facebook, atau di mana? Ini akan menjadi ukurannya. Jadi bukan hanya jumlah penutur, tapi intensitas penggunaan bahasa itu seberapa luas
1: di ruang publik ya Pak.
0: Di
1: ya,
0: ruang publik, gitu. Bukan hanya di keluarga gitu maksud saya.
1: Ya. Baik, bukan hanya di ruang private, tapi betul. Yang bisa dijangkau oleh masyarakat luas ya Pak ya. Oke, gitu. Seperti itu ya Pak ya. Nanti baru bisa terlihat. Nah, lalu untuk makna revitalisasi bahasa daerah itu sendiri yang di Merdeka Belajar itu ada di episode 17 ya Pak.
0: Betul.
1: Ya. Itu sebenarnya apa Pak maknanya?
0: Maknanya itu adalah upaya kita untuk menghidup-hidupkan kembali ya. Kesadaran para penutur bahasa daerah tentang keunikan, tentang kekayaan bahasa daerah masing-masing gitu. Saya selalu menyebut ya, dan ini saya banyak diskusi juga dengan Mas Menteri. Mas Menteri itu sangat progresif ya, kalau ngurus yang seperti ini. Beliau mengatakan bahasa daerah atau bahasa Indonesia itu kalau tidak mau mati harus dipakai gitu. Jadi pendekatannya menjadi lebih dinamis ya. Kalau dulu kan memproteksi saja gitu, didokumentasikan saja sudah gitu. Kalau sekarang enggak, gerakannya adalah gerakan menggunakan.
1: Okay.
0: Nah kenapa? Karena kita punya pikiran, maknanya itu adalah ini harus dipandang bahasa itu adalah aset. Kalau aset, itu kan akan dipelihara ya.
1: Betul.
0: Beda kalau misalnya menjadi beban. Gitu. Kalau beban ya buang saja, tinggalkan saja. Tapi kalau aset ya dipelihara. Baik itu sebagai aset yang tadi itu aset budaya, ataupun menjadi aset ekonomi. Gitu. Jadi sebetulnya makna terdalam ya dari Merdeka Belajar episode ke-17 ini, revitalisasi bahasa daerah adalah menyadarkan kembali para penutur bahasa daerah bahwa bahasa daerah itu sesuatu yang harus dijaga. Dia menjadi bagian dari kebinekaan Indonesia dan lebih dari itu adalah aset kita semua. Gitu.
1: Kekayaan budaya bangsa ya
0: betul,
1: Pak ya.
0: Betul.
1: Baik. Lalu menurut Bapak sendiri sebetulnya upaya pelestarian bahasa yang paling efektif itu sebenarnya apa Pak? Karena kan kita seperti bekerja berkejaran dengan waktu ya Pak ya. Yeah. Tadi ada seperti yang data tadi itu 6 dinyatakan kritis. Nah, ini gimana agar yang 6 ini enggak keburu jadi punah akhirnya Pak gitu kan maksudnya. Kalau yeah. lamaan takutnya keburu banyak yang punah gitu misalnya. Gitu ya, keburu cara cepatnya ada. Seperti apa sih Pak? Yeah.
0: Memang namanya revitalisasi itu perlu waktu yang panjang ya. Okay. Tidak bisa seperti membalikan tangan gitu ya, dalam satu malam kita berhasil, oh ini sudah terrevitalisasi, itu tidak. Jalan terbaik itu adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para penutur bahasa untuk menggunakannya. Jadi kita memfasilitasi. Tapi itu akan sangat bergantung kepada para penuturnya, mau apa enggak gitu, untuk direvitalisasi bahasanya. Pernah saya diskusi dengan tim dari di Badan Bahasa gitu ya. Kenapa kok bahasa ini, yang ini kok menurun penuturnya, yang ini menurun. Apa enggak bisa direvitalisasi gitu? Jawabannya sederhana. Mereka mengatakan, kami bukan tidak mau melakukan revitalisasi Pak. Kami sudah datang kepada mereka, kemudian kan ditanya dulu nih, bahasanya mau direvitalisasi apa enggak. Kalau mereka mengatakan, oke, kita revitalisasi misalnya seperti bahasa bahasa K gitu ya di NTT gitu. Itu mereka langsung wah
1: bersedia
0: gitu. Kemudian bahasa rote ya, itu juga seperti itu, kami gerakan melalui sekolah, mereka bersemangat dan ini berhasil ya, ada menjadi mulok, ada semangat sekali gitu, pemerintah daerahnya, masyarakatnya gitu, penuturnya bertambah banyak. Ini sudah beberapa tahun ya, jauh sebelum saya menjadi kepala badan pun ini sudah dilakukan dan sekarang masih terus berlangsung itu di NTT itu. Tapi ada masyarakat yang kemudian sudah tidak fungsional lagi gini ya. Jadi mereka berpindah ke dalam bahasa yang baru. Yang tadi saya katakan migrasi ya, dari satu wilayah ke wilayah lain. Nah, ini banyak ditemukan di wilayah-wilayah seperti di Papua, di NTT, di Maluku, Maluku itu. Mereka berpindah ke tempat lain. Karena dalam teori pelindungan bahasa, sebuah bahasa itu akan mudah direvitalisasi ketika jumlah penuturnya ada batas minimal sekitar 1000 orang.
1: Oh, ada batas minimalnya ya Pak.
0: Sementara di kita, ini penutur itu ada yang hanya puluhan, ada yang hanya ratusan, gitu. Ini yang mempersulit situasi.
1: Tapi masih bisa kan Pak sebetulnya ya?
0: Bisa.
1: Cuma ya lebih sulit.
0: Ya, kalau misalnya mereka walaupun jumlahnya hanya 50-an atau 60 atau 100 gitu ya, ketika mereka ini sangat militan, ya, kayak mulai dari yang kecil ini, gitu, baru disampaikan kepada generasi berikutnya, gitu. Kalau memaksa orang lain yang tidak berbahasa daerah itu kan susah ya, misalnya satu dari kelompok bahasa A memaksa supaya ya kelompok B belajar bahasa A, itu kan tidak mungkin ya.
1: Susah.
0: Ya. Nah, ini yang generasi berikutnya nih, yang akan menjadi pengguna bahasa yang
1: diturunkan turun temurun itu tadi ya Pak ya.
0: Begitu.
1: Oke, baik Pak. Nah, terkait keterpakaiannya di kalangan generasi muda nih Pak. Menurut Bapak gimana ya Pak kiat agar siswa atau generasi muda ini merasa bangga dan merasa keren lah gitu ya jika menggunakan bahasa daerah, kan dari perbaikan dari sikap itu sendiri ya Pak ya terhadap bahasa daerah ini seperti apa ya Pak yang efektif ya?
0: Ya, bahasa itu bisa dianalogikan seperti pakaian, ya. Dia akan digunakan sesuai dengan konteksnya. Kapan menggunakan piyama? Tidak mungkin kan dipakai ke undangan. Kapan kita memakai baju koko? Ya, tidak mungkin. Ya, misalnya dipakai untuk berenang, kan gitu ya. Nah, berbahasa pun seperti itu. Jadi kita mesti memberikan pemahaman kepada anak-anak muda. Kapan menggunakan bahasa daerah, kapan menggunakan bahasa Indonesia, kapan menggunakan bahasa asing. Nah, ketika ini dikuasai, tiga bahasa ini, makanya Badan Bahasa kan punya trigatra ya, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Ini tentu saja menjadi motivasi bagi anak-anak muda. Mari kita kuasai tiga-tiganya nih. Ya. Nah, ketika mau menggunakan bahasa daerah, pada kesempatan apa dia menggunakan bahasa daerah. Jadi ada tempat-tempatnya, ada konteks yang akan menentukan saya harus menggunakan bahasa ini. Gitu. Tidak mungkin menggunakan bahasa asing misalnya ketika kita berbelanja di pinggir jalan di kampung gitu ya, gitu. Nah, tadi seperti Mbak Fitri katakan, kalau misalnya bisa berbahasa daerah setempat, mm-hmm. bisa lebih murah gitu. Nah itu artinya secara kontekstual pas gitu.
1: Lalu yang terakhir nih Pak, apa pesan Bapak bagi para siswa atau semualah ya, sobat belajar juga yang sedang menonton dimanapun mereka berada di sini, agar makin termotivasi melestarikan bahasa daerah, tidak hanya mempelajarinya saja, tapi juga ya menggunakannya dalam keseharian kita sesuai konteksnya seperti Bapak bilang.
0: Ya, tadi saya sudah katakan ya beberapa fungsi dari bahasa daerah itu gitu. Nah, khusus untuk anak-anak ya yang di sekolah ini, mungkin yang SD, yang SMP gitu, atau mungkin yang di SMA, SMK gitu, yakinkanlah gitu ya diri kalian ini ya, para siswa, menguasai bahasa daerah itu akan menjadikan kita juga bilingual ya. Mm-mm. Nah, itu artinya kekayaan sudah kita peroleh. Mm-mm. Ya. Berpikir kita bisa jauh lebih cepat. Ya. Tidak akan jadi hambatan. Nah, ketika memandang itu sebagai sesuatu yang membahagiakan kita, maka semangat untuk mempelajarinya akan jauh lebih tinggi gitu kan, lebih kuat. Nah, ini kemudian dikaitkan dengan aset tadi. Siapa tahu nanti ke depan itu bahasa daerah ini bisa menjadi alat untuk hidup kita, gitu. Bagian dari sesuatu yang memberikan kontribusi besar kepada perjalanan hidup kita.
1: Atau bernilai gitu. Ekonomi juga ya Pak.
0: Bernilai ekonomi. Sederhana saja bisa saya gambarkan kemarin ya. Siapa yang mengira kemarin itu ada 3 anak SD dan SMP itu hanya karena dia itu menjadi juara pidato, ya mendongeng, atau baca puisi bahasa daerah, tiba-tiba bisa bicara langsung dengan Mas Menteri. Keren kan gitu, nggak ada nyangka gitu. Anak-anak itu dibuat sangat kaget, loh beneran ini saya bisa bicara dengan Mas Menteri gitu, loh kenyataannya iya gitu, dan Mas Menteri juga sangat antusias kelihatan gitu. Nah, walaupun itu tidak bernilai ekonomi saat ini, tapi suatu saat itu kan menjadi bahan cerita gitu bagi dia.
1: Sebuah pengalaman berharga.
0: Betul.
1: Ya Pak.
0: Ada yang kemarin kita lakukan apa festival bahasa ibu ya, festival Tunas Bahasa Ibu ini. Anak-anak yang menggunakan bahasa daerah itu kan yang para juara mendapatkan hadiah. Lumayan juga gitu, besar juga gitu. Nah dia mengunggah itu dalam media sosialnya, kemudian ternyata jadi bertambah nih ya, pengikutnya.
1: Followernya
0: gitu.
1: Ya Pak.
0: Betul gitu. Jadi saya mengajak tentu saja kepada para siswa, pelajari ya, bahasa daerah, jangan ditinggalkan, ini adalah kekayaan kita. Dan siapa tahu ini nanti justru akan memberikan manfaat besar dalam perjalanan hidup kalian.
1: Gitu. Keren banget Bapak.
0: Terima kasih.
1: Bapak Pak Aminuddin, terima kasih banyak ya Pak. Ini sungguh sangat menginspirasi kita semua, sobat belajar semua yang sedang menonton ya Pak. Untuk bisa terus melestarikan dan menggunakan bahasa daerah ya Pak, dan kita juga tahu pelestariannya melalui program revitalisasi bahasa daerah tadi. Ya semoga bermanfaat dan memotivasi kita semua ya Pak untuk bisa terus menggunakan bahasa daerah, karena kan merupakan aset bangsa ya Pak ya, yang harus terus dihargai dan diteruskan kepada anak cucu kita nantinya. Gitu ya Pak ya.
0: Betul. Ya sebagai terakhir itu dari saya. Bung Hatta pernah mengatakan gitu ya, bahasa itu kan identitas bangsa. Berarti bahasa daerah itu adalah identitas dari suku bangsa itu. Bahasa daerahnya hilang, maka salah satu identitas hilang. Suku bangsa itu hilang juga.
1: Betul ya Pak ya.
0: Mari kita pelihara gitu.
1: Hilangnya bahasa daerah itu bisa jadi nanti kelamaan suku tersebut juga akan hilang juga ya Pak. Ya,
0: identitasnya hilang.
1: Baik Pak, terima kasih banyak ya Pak.
0: Terima kasih
1: Pak, ya.
0: Sama-sama Mbak Fitri.
1: Iya.
0: Sukses terus.
1: Iya, terima kasih Bapak. Baik sobat belajar, cukup sampai di sini obrolan kita pada hari ini. Ikuti terus dan jangan sampai ketinggalan episode podcast lainnya, karena banyak sekali obrolan seru dan informasi menarik yang bisa kalian dapatkan. Jangan lupa langsung aja subscribe, like, dan komen channel YouTube kami @Dijen Pak Udik Dasman. Saya Fitria Sari undur diri, selamat beraktivitas bagi sobat belajar semua, salam sehat dan salam berani belajar berubah.

Macam-macam kakak ade, musamus atau rumah semut sebenarnya bukanlah sarang yang dibuat oleh semut. Lebih tepatnya disebut sebagai maha karya alam. Merauke adalah sarang dari hewan sejenis rayap. Tingginya bisa mencapai 5 meter dengan diameter lebih dari 2 meter dan ukurannya bervariasi di atas permukaan tanah. Musamus terbentuk dari bahan dasar rumput kering, tanah, dan air liur rayap pembuatnya. Bentuk musamus seperti kerucut dan menjulang tinggi ke atas permukaan tanah, menyerupai stalagmit di gua-gua. Tekstur permukaan musamus berlekuk-lekuk dan berwarna coklat kemerahan. Musamus juga terdapat di beberapa wilayah dunia lainnya, seperti Australia, tapi kalau di wilayah Indonesia, musamus hanya ada di wilayah Merauke. Beralih ke berita selanjutnya, pikon sebenarnya berasal dari kata pikonane dan dalam bahasa Baliem berarti alat musik bunyi. Pikon merupakan alat musik tradisional khas suku Dani yang biasa dimainkan oleh kaum pria. Suara yang dihasilkan oleh pikon sebenarnya tidaklah merdu, malahan cenderung sumbang. Hal ini wajar karena pada awalnya pikon dibuat hanya sebagai penghilang penat, sehingga suara yang dihasilkan pun lebih mirip suara kicau burung yang tidak bernada. Tidak sembarang orang dapat memainkan alat ini karena cara memainkannya yang cukup rumit. Tapi kerumitannya inilah yang membuat pikon menjadi otentik dan istimewa. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 15.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Iya, baca baca Kakak Dora masih ingin hadirkan kembali program acara kita orang Galeri Musik Nusantara ya hingga nanti tepat di pukul 15.00 waktu Indonesia Timur. Ya, dan untuk kamu semua di siang hari ini yang masih terus semangat ya, baik dalam menjalankan segala aktivitas ya, menikmati waktu bersama dengan keluarga di siang hari ini, tetap semangat terus untuk kamu dalam menjalankan aktivitas.

Masih di Kitab Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, Indonesia perlu berbangga, ya patut berbangga, karena kita sudah punya sirkuit Mandalika yang digunakan sebagai ajang MotoGP, sahabat budaya. Nah, sahabat budaya, sirkuit Mandalika ini ya dari segi olahraga tentu memberikan keuntungan tersendiri ya, karena akhirnya kita juga bisa dikenal oleh seluruh dunia bahwa Indonesia juga punya sirkuit yang bagus ya, yang terbaik pula ya. Nah, dari sektor pariwisata juga ya, MotoGP Mandalika ini punya andil memberi keuntungan promosi yang tidak terhingga bagi destinasi pariwisata andalan Lombok, Nusa Tenggara Barat khususnya, dan Indonesia pada umumnya. Nah, destinasi pariwisata itu akan semakin tersentralisasi sesuai dengan segmennya ya, mulai dari destinasi pariwisata olahraga, juga destinasi halal hingga wisata alam. Nah, karena itu sahabat budaya, peluang tersebut harus dioptimalkan dengan maksimal ya, mengingat MotoGP ini berpotensi menjangkau banyak masyarakat dari berbagai belahan dunia. Nah, pengamat kebijakan publik ya, Agus Pambagio mengatakan kondisi Lombok saat ini dengan adanya ajang MotoGP Mandalika semakin baik dalam hal pelayanan sektor pariwisata. Nah, karena itu penting untuk terus dievaluasi sebagai upaya meningkatkannya. Nah, salah satunya kawasan usaha mikro kecil dan menengah ya, UMKM itu harus ditata lebih rapi sebab dapat membuat masyarakat atau pengunjung lebih tertarik datang ke lokasi UMKM berdagang. Nah, ia meyakini potensi UMKM di NTB dapat meningkatkan perekonomian ya, sehingga pemulihan akibat dampak dari wabah global COVID-19 ini dapat dilakukan lebih cepat.

Barat RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia. Tari Kecak merupakan tarian yang sangat terkenal dari Pulau Dewata Bali. Tarian ini menceritakan kisah tokoh pewayangan bala tentara Monyet dan Hanoman dari Kitab Ramayana. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris, melingkar, dan dengan irama tertentu menyerukan cak. Dan mengangkat kedua lengan, menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Pertunjukan ini digelar pada saat matahari akan tenggelam, sehingga memiliki nuansa yang sangat eksotis, ditambah dengan keindahan alam yang dimiliki oleh Pulau Bali. Tari Kecak merupakan salah satu budaya Indonesia yang mendunia.

0: Lalu bagaimana kedepannya nasib anak cucu kita?
1: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
2: Dari tadi kamu gak pesan makanan, aku lapar tahu.
3: Masih di Kitorong Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Dan sahabat budaya, satu informasi tentang Pantai Tengkera. Nah sahabat budaya, Pantai Tengkera ini menjadi salah satu destinasi wisata yang ada di Desa Nambojaya, Kecamatan Wawoni Tenggara, Kabupaten Konawe, Kepulauan atau Konkep Sulawesi Tenggara. Nah dikutip dari laman Dinas Pariwisata Sulawesi Tenggara, ya, pantai ini dapat dijangkau dengan menggunakan kendaraan roda 4 dan roda 2. Nah, dari Kota Langara kurang lebih 80 km atau waktu yang ditempuh kurang lebih 1,5 jam untuk mencapai pantai ini. Nah, sebelum sampai ke pantai, ya sobat budaya harus melewati beberapa kecamatan yakni Wawoni Tengah dan juga Wawoni Selatan. Nah, kondisi jalannya sendiri 80% sudah teraspal dan beberapa titik masih dilakukan pengerasan. Nah, Pantai Tengkera ini memiliki garis pantai yang cukup panjang dengan bentangan pasir putih dan pohon kelapa yang berjajar rapi di tepi pantai. Nah, dari jalan poros, sahabat budaya harus trekking terlebih dahulu. Jadi, sahabat budaya juga perlu berhati-hati ya, karena untuk sampai ke pantai itu harus turun melewati titian batu dan juga tangga di sekitar tebing. Tapi jangan khawatir sahabat budaya, rasa lelah perjalanan sahabat budaya itu akan terbayarkan dengan keindahan Pantai Tengkera. Nah dari pantai ya sahabat budaya dapat melihat Pulau Buton yang membentang dan juga dapat melihat laut lepas yang berada di sisi kirinya. Nah untuk masuk ke sini ya, sahabat budaya juga tidak perlu mengeluarkan uang alias gratis ya, karena memang belum ada pengelola khusus dari Pantai Tengkera ini. Nah selain itu juga pantai ini menawarkan sejumlah spot yang menarik untuk berfoto ya, belum lagi air lautnya yang sangat jernih dan masih terjaga kebersihannya. Jadi untuk itu ya sahabat budaya ya, untuk pada saat sahabat budaya berkunjung ke Konawe Kepulauan ya, ke Konkep ini ya, sangat kurang rasanya kalau sahabat budaya tidak sampai ke Pantai Tengkera. Nah, jangan lupa juga sahabat budaya untuk tetap menjaga kebersihan di lokasi wisata tersebut.

Iya, masih masih kakak orang semua masih dengan berbagi lagu-lagu Nusantara ya, masih yang hadirkan ke ruang dengar Pace Mace kakak di orang semua juga informasi hiburan ya. Dan Pace Mace ada grup band Realita Club yang memilih juga autentisitas ya di tengah tren musik digital. Ya, dan vokalis Realita Club Fathia Isati mengatakan menjaga identitas musik ini menjadi hal yang penting ya bagi bandnya. Menurutnya juga berbagi data dan statistik ya Pace Mace kakak dorang semua dari platform streaming ya seperti Spotify dan juga dianalisis ya. Ya, namun hanya sebagai masukan. Fathia juga menjelaskan bahwa informasi tersebut membantu untuk Pace Mace, kakak adik, para pendengar ya tetap tidak menentukan ya. Ya, informasi tersebut ya membantu untuk kami bisa memahami para pendengar ya tetapi tidak menentukan arah berkarya mereka ya. Dan saat tentunya kembali ke studio, Realita Club tetap berfokus menciptakan musik yang sesuai dengan karakter dong punya band ya. Dan ia juga menilai berbagai fitur yang dihadirkan seperti Spotify ya. Ini juga sangat membantu musisi dalam memahami karya musik. Dan salah satu figur yang menarik perhatian adalah song Dena ya, karena menampilkan juga informasi di balik sebuah lagu. Ia juga menyebut bahwa mengikuti tren atau meniru musisi yang sedang populer ya tidak selalu membuahkan hasil ya. Ya, hingga Realita Club memilih tetap berpegang pada akar musik dorang sendiri dalam berkarya ya. Dan ia sendiri juga mengaku terkejut mengetahui Reality Club memiliki pendengar dari iya, berdasarkan data Spotify ya bahwa temuan tersebut menunjukkan musik mampu ya tentunya menjangkau pendengar lintas negara dan juga yang berlatar dari budaya yang berbeda. Ya, dan Pace Mace kakak dorong semua menurut Faiz untuk kami para pendengar yang memahami konteks lagu lebih mudah ya ini juga membangun keterkaitan dengan karya tersebut dan kondisi ini tentunya membuat hubungan ya antara realita klub dan juga pendengarnya tetap terjaga secara sehat dan juga berkelanjutan. Ya, Mencijin masih membagikan berbagai informasi hiburan dalam program acara Gitoran Galeri Musik Nusantara.

0: diisi dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
2: Adat Taluak timbunan kapa, adat Gunuang timbunan kabui, adat Buki timbunan angin, adat pemimpin tahan upe.
1: Artinya, adat teluk timbunan kapal, adat gunung timbunan kabut, adat bukit timbunan angin, adat pemimpin tahan umpatan. Pemimpin harus menyadari bahwa dirinya sebagai tempat berkeluh kesah, mengadu, dan mesti sabar.
3: Masih di Ketoropi Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini Majid akan hadirkan ada satu informasi tentang Masjid At-Tohir yang berpotensi menjadi tempat wisata religi. Nah, sahabat budaya pasti tahu ya, kalau Masjid At-Tohir ini dibangun oleh keluarga besar Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir ya, yang juga sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Nah, Ketua PBNU ya Kiai Haji Abdullah Latopada ya, Masjid At-Tohir ini mengatakan ya, masjid yang terletak di daerah Depok Jawa Barat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah ya, tapi juga berpotensi menjadi tempat wisata religi setiap akhir pekan. Nah, selain itu, dengan parkiran yang luas ya, ini menjadi daya tarik bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah dan juga pelaku ekonomi kreatif lainnya ya, sehingga ini banyak menyerap tenaga kerja. Nah, menurutnya Masjid At-Tohir yang indah dengan desain klasik modern ini tentu ya harus dimanfaatkan dan dimaksimalkan untuk kesejahteraan umat secara luas. Nah, diakuinya ya, masjid memang bukan hanya sebagai sarana ibadah saja, namun juga sebagai pusat gerakan ekonomi rakyat. Nah, menurutnya memakmurkan masjid melalui berbagai cara ya, baik pengabdian maupun memberdayakan ekonomi umat, itu adalah tujuan mulia yang perlu mendapat dukungan umat Islam. Nah, di sisi lain ia juga kagum dengan semangat Erick Thohir dan keluarga besarnya atas baktinya kepada almarhum ayahnya dengan membangun sebuah masjid yang megah. Nah, ia menilai langkah Erick Thohir yang memuliakan orang tuanya melalui pembangunan ini, yang pembangunan masjid itu patut ditiru dan bisa menjadi panutan masyarakat. Ya, ya, sahabat budaya, ini memang sebuah contoh yang sangat terpuji ya, dan ini bisa dijadikan teladan bagi umat ya, karena pembangunan masjid ini ya oleh keluarga besar Erick Thohir ini menggunakan kelebihan rezekinya dan digunakan di jalan yang bagus ya. Itu dia sahabat budaya. Nah, yang berminat ya, siapa tahu jalan-jalan ke Depok ya, terus lihat nih Masjid At-Tohir ya, sempatkan untuk datang melihat masjid tersebut yang warnanya putih ya, luar biasa, apalagi kalau sudah disinari dengan lampu ya, luar biasa, sangat indah sekali masjid tersebut.
4: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
5: Pinjaman online ilegal, Pak.
4: Alamat?
5: Enggak jelas, Pak.
4: Situs resmi atau aplikasi mobile?
5: Enggak ada juga, Pak.
4: Terdaftar di OJK?
5: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
4: Kok malah bangga kamu?
5: Maaf, Pak.
4: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
5: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
4: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
5: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak, yang mengakhiri hidup juga banyak.
6: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
7: Siapa yang tak kenal dengan tumpeng? Ya, tumpeng merupakan bagian penting dalam perayaan kenduri tradisional. Perayaan atau kenduri adalah wujud rasa syukur dan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa atas melimpahnya keberkahan dalam hidup. Tumpeng berasal dari sebuah singkatan, Tumuju Pangeran. Artinya, bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah menuju kepada Sang Maha Pencipta. Tak heran, Jika nasi tumpeng dari dulu hingga saat ini sering dijadikan hidangan dalam suatu perayaan, sebab makna tumpeng sendiri adalah baik, yaitu manusia harus menjalani kehidupan dengan penuh semangat, yakin, fokus, dan tidak mudah putus asa atas ridho dari Yang Kuasa.
8: Tumpeng itu adalah berasal dari bahan dasar beras, dimasak, kemudian cara menghidangkannya dibentuk, kalau zaman dahulu itu dengan kukusan anyaman bambu berbentuk runcing, kemudian kalau dibalik jadi nasi yang sudah matang dimasukkan ke dalam kukusan, kukusannya dibalik diletakkan di nampan, maka bentuk yang terjadi dari nasi tersebut adalah ujungnya menuju ke atas. Ke atas kenapa? Satu titik itu. Jadi kita kembali kepada kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang kita, utamanya di Jawa. Kalau di Bali mungkin dengan keyakinan Hindu, mereka menganggap memanggilnya Sang Hyang Widji. Namun untuk di Jawa, mereka itu memiliki satu keyakinan bahwa untuk mengatur dunia seisinya itu ada satu kekuatan, ada sosok yang mencipta, yang mengatur isi dunia ini. Kemudian siapa dia belum bisa menyebutkan seperti sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena agama Islam belum masuk ke Indonesia. Jadi pada waktu itu mereka hanya menyebut bahwa yang mengatur dunia dan seisinya, juga menciptakan semua makhluk hidup, itu ada satu sosok yang tidak kasat mata, kita tidak bisa melihatnya, tapi ada kekuatan itu. Nah, kemudian mereka menyebutnya dengan pangeran. Jadi kita bedakan dengan pangeran. Kalau pangeran itu sebutan untuk keluarga kerajaan, namun mereka menyebutnya ada satu kekuatan itu yang diperoleh dari kegiatan dia untuk puasa, semedi, tirakat. Nah, tirakat semedi yang dilakukan itu menyebabkan mereka itu menganggap bahwa ada satu sosok yang tidak kasat mata, disebut aja pangeran. Nah, kemudian untuk mengungkapkan itu, pada saat-saat tertentu untuk acara-acara ritual, mereka membuat makanan itu berbentuk lancip ke atas, ujungnya runcing ke atas, kemudian mereka menyebutnya dengan tumpeng. Tumpeng itu depannya yang tum itu tumuju, menuju. Jadi tumuju, pengnya itu pangeran. Jadi itu melambangkan bahwa mereka meyakini semua perilaku, semua kegiatan apapun di dunia ini sebaiknya hanya tumuju marang pangeran. Jadi ditujukan pada satu kekuatan itu saja. Apakah itu dalam bentuk kita menyembah, kita memohon, barangkali seperti berdoa, memohon seperti itu. Mereka hanya pada satu kekuatan itu, mereka memohon, meminta. Nah, disebut doa atau berdoa atau memohon, tumuju marang satu kekuatan pangeran. Sehingga disingkat saja tumpeng, tumuju pangeran.
7: Nasi dibentuk menjadi kerucut, dilambangkan dengan tangan yang merapat agar selalu menyembah Sang Maha Pencipta agar hidup semakin sejahtera. Sementara nasi yang digunakan biasanya adalah nasi putih ataupun nasi uduk. Warna putih berarti suci, sementara warna kuning melambangkan kesejahteraan, kekayaan, atau rezeki yang melimpah. Dalam penyajian nasi tumpeng biasanya dilengkapi dengan berbagai macam lauk pauk, diantaranya ayam, ikan, telur, mie, sayur urap, dan lain sebagainya.
8: Untuk lauk pauk itu bisa menurut selera saja, ini di dekat apa, di dekat apa. Namun ada pakemnya yang mesti diadakan, itu adalah telur dan ayam. Kalau telur itu karena mereka mengingat bahwa telur itu adalah calon satu kehidupan. Jadi dari telur itu akan pecah dan akan lahir satu kehidupan. Telur apapun itu sumber dari kehidupan, asal dari kehidupan. Mereka mesti adakan telur. Entah di masa apapun diolah apapun silahkan menurut daerah masing-masing. Kemudian yang ayam itu karena mereka meyakini bahwa ayam itu adalah binatang yang paling cerdik. Pada waktu malam hari jam 2, maksud saya dini hari, itu mereka sudah membangunkan kita semua dengan keluruk. Nah begitu berkokok, kemudian membangunkan kita untuk kita beraktivitas apapun macam aktivitasnya. Kemudian dia kalau mendidik si ayam, maksud saya kalau mendidik anaknya, kalau masih kecil memang dijuju, dibantu untuk mencari makan anak-anaknya tersebut. Biasanya anak-anaknya mengikuti induknya kemana untuk mencari makan. Tapi kalau anak-anak itu sudah besar, itu biasanya dipedel. Kalau bahasa Jawanya dipedel itu diusir, dijauhkan dari induk. Mereka harus mandiri, diajarkan mandiri untuk bisa mencari makan. Kemudian lauk pauknya kalau misalnya dikaitkan dengan otak, atik, matuk. Nah, teri, nah, kenapa mesti pakai teri? Karena teri itu dengan harapan, dengan doa, semoga akeh sing teri rezeki, nah, begitu. Kemudian kalau sayurnya kluweh, itu lodeh kluweh, ben luweh jadi menungso kan linuweh. Linuweh itu semuanya serba lebih, lebih berperilakunya, ekonominya dan sebagainya, derajat pangkatnya dan sebagainya, kemuliaannya dan sebagainya. Kemudian kalau urap-urap itu hanya melambangkan bahwa kita bisa menikmati yang sehat itu dari lingkungan kita. Kita ambil dari tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Kemudian kalau menggunakan kelapa untuk diurap-urap itu, karena seperti tadi saya sampaikan bahwa pohon kelapa itu bisa dimanfaatkan semuanya, dari akarnya sampai batangnya sampai daunnya sampai bunganya sampai buahnya, sehingga mereka lebih ke kelapa, telur, ayam. Selebihnya itu bisa bervariasi sesuai dengan daerah masing-masing, produk yang unggulan daerah masing-masing, budaya lokal. Iya.
7: Dari penjelasan tersebut, tergambar jelas bahwa pemilihan bentuk dan lauk pauk sebagai pelengkap tumpeng bukan sekedar kebetulan atau tanpa alasan. Setiap kali tumpeng hadir dalam sebuah acara, kita akan diingatkan kembali akan hubungan kita dengan alam. Tumpeng pun beragam jenisnya bergantung pada perayaan yang dilaksanakan. Ada tumpeng robyong, tumpeng nuju bulan, tumpeng pungkur, tumpeng damar murup, tumpeng menggono, dan lain sebagainya.
8: Acara-acara itu bisa dibagi acara tradisional dan acara yang modern. Kalau yang modern itu lebih bervariasi dan bisa dimodifikasi, tapi mereka masih tetap ngugemi satu, inginnya itu berbentuk seperti tumpeng, tumuju pangeran, tumuju pada satu titik ke atas, sehingga tidak mendatar. Kalau mendatar barangkali bisa digantikan pada zaman sekarang itu dengan kue tart dan sebagainya untuk acara syukuran. Sementara untuk acara-acara yang tradisional itu masih dipertahankan untuk dalam bentuk tumpeng, walaupun tumpengnya itu bisa putih, itu untuk saat-saat untuk acara-acara ritual dan tradisional. Kalau yang kuning itu lebih ke acara-acara yang seremonial, yang menggembirakan, syukuran dan sebagainya, kebahagiaan dan sebagainya, itu melambangkan dengan warna kuning. Itu juga warna janur, janjanin nur, itu diambilkan dari kelapa, itu kan juga dilambangkan dengan warna kuning.
7: Sebuah upacara di mana terdapat tumpeng di dalamnya ditandai dengan pemotongan bagian teratas atau terlancip. Pemotongan ini biasanya dilakukan oleh orang yang paling dituakan atau dihormati. Ini menyiratkan bahwa kita masih memegang teguh nilai-nilai kekeluargaan dan memandang orang tua sebagai figur yang sangat dihormati. Semangat kebersamaan dengan sekitar, perlindungan orang tua terhadap anaknya, serta kecintaan kita terhadap tradisi harus tetap terjaga. Makna inilah yang menjadi identitas budaya dan masyarakat Jawa serta Indonesia pada umumnya, sehingga hadirnya tumpeng bisa mengingatkan kita tentang siapa kita dan apa yang membuat bangsa kita berbeda dari bangsa lain. Dengan begitu, tumpeng juga merupakan salah satu perangkat identitas nasional yang harus dijaga dan dilestarikan. Bukan dalam hal bentuk tumpengnya saja, melainkan juga makna-makna atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Aceh-Maceh Kakak Ade, selain dikenal sebagai suku yang memiliki tradisi berperang, suku Dani juga dikenal pandai bernyanyi dan memiliki nyanyi-nyanyian kehidupan yang luar biasa. Selain itu, nyanyian pun berfungsi sebagai isyarat bagi sesama teman ketika berburu di hutan. Isi atau pesan yang ingin disampaikan dalam nyanyian juga beragam, mulai dari penyambutan tamu, ungkapan syukur atas berkat-berkat, atau aktualisasi aktivitas keseharian suku Dani. Tapi secara umum, isi nyanyian suku Dani bersifat heroik dan penuh kepahlawanan. Beralih ke berita selanjutnya. Tari perang sebenarnya dilakukan sebagai peringatan sebelum perang dan setelah perang. Sebelum perang, suku Dani melakukan tarian ini untuk unjuk gigi atau demonstrasi kekuatan yang mereka miliki di hadapan musuh. Hal ini dilakukan sebagai bagian strategi untuk mengintimidasi musuh sebelum berperang. Lain halnya dengan tarian yang dilakukan setelah perang. Mereka melakukan tarian untuk memperingati kemenangan dan menghormati pasukan mereka yang gugur dalam perang. Seperti halnya rekonstruksi perang, tarian perang juga menarik untuk disaksikan. Wisatawan biasanya dapat melihat tarian ini dalam festival Lembah Baliem. Demikian, saya Maceh Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 16.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Iya, Pak Cimace, Kakak Ade Dorang semua, Mbak Cicin masih menemani Pak Cimace Dorang dalam program acara Jelajah Nusantara ya. Dan ada satu permainan tradisional ya Pak Cimace, yang tentunya hampir punah dari Bovendigul. Dan mari kita orang ikuti satu info berikut ini.
1: Masih di Kita Rumpu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan Pacemace, Kakak Ade Dorang semua, kalau kita berbicara tentang kebudayaan, ini memang tidak lepas dari manusia sebagai pemilik budaya tersebut ya. Jadi memang kebudayaan itu merupakan hasil karya, yang artinya kebudayaan itu ada di dalam komunitas suatu masyarakat dalam rangka eksistensi dan juga keberlanjutan komunitas tersebut. Nah, kebudayaan juga merupakan sesuatu yang diperoleh bukan seperti warisan genetik dari seorang ayah atau seorang ibu yang memang itu diperoleh secara otomatis. Nah, kebudayaan itu harus dipelajari dan ada proses pembelajaran dalam suatu komunitas di mana seseorang hidup. Nah, salah satunya adalah permainan tradisional ya. Jadi permainan tradisional ini termasuk dalam folklore ya, dari tipe folklore sebagian lisan yang merupakan bagian dari kebudayaan ya. Jadi Dananjaya mendefinisikan bahwa folklore itu merupakan sebagian kebudayaan suatu kolektif yang tersebar dan diwariskan turun-temurun di antara kolektif macam apa saja secara tradisional dalam versi yang berbeda, baik dalam bentuk lisan maupun contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat pembantu pengingat. Nah, untuk kajian permainan tradisional di tanah Papua ini memang belum begitu berkembang ya, dan memang kalau dilihat memang terkesan kurang mendapat perhatian terhadap fenomena salah satu aspek budaya ini ya. Dan secara suku bangsa yang cukup banyak ya di Papua ini ya, sekitar hampir 300 suku ya, dan juga zona ekologi yang berbeda ya, ini yang memang memberi bentuk dan juga ciri khas dan geografis wilayah Papua yang memang memberi tantangan tersendiri untuk mendalami permainan tradisional di tanah Papua ya. Nah, jadi memang banyak nilai positif dan manfaat yang terkandung dalam permainan tradisional yang hampir terlupakan ya. Jadi folklore, lebih khusus permainan tradisional dalam kehidupan, sebenarnya ini merupakan wujud dari usaha dan juga cara masyarakat dalam memahami serta menjelaskan realitas lingkungan ya, sesuai dengan situasi alam pikiran kelompok masyarakat tersebut di suatu zaman tertentu ya. Jadi Balai Pelestarian Nilai Budaya Papua juga mencoba untuk menginventarisir dan juga mendokumentasi beberapa permainan tradisional di tanah Papua ya. Salah satunya adalah di Bovendigul ya. Nah, ini kalau kita mau bicara tentang permainan tradisional, terutama permainan anak-anak di Bovendigul ya, memang tidak boleh lepas dari yang namanya lingkungan kebudayaan yang mendukung dari lima kelompok suku besar yang ada di Kabupaten Bovendigul ya. Yakni kalau di Bovendigul punya lima kelompok besar, yakni Mandobo ya, suku Mandobo, juga suku Muyu, lalu Auyu ya, lalu Kombai atau Korowai, dan juga Wambon ya. Ini yang termasuk dalam wilayah adat Animha ya, yang tersebar kurang lebih di 20 distrik atau kecamatan ya. Jadi memang sebenarnya ada banyak jenis permainan tradisional yang tersebar di Papua ya. Salah satunya ya seperti di Bovendigul ya. Ini permainan yang masih sering dimainkan maupun sudah jarang juga ya. Kalau dilihat sudah jarang dimainkan karena memang banyak yang hilang dan sudah tidak dikenal. Nah, dari berbagai jenis permainan tradisional yang ditemui pada lima suku besar di Bovendigul ini, ternyata memiliki kemiripan ya, hanya penyebutannya saja yang berbeda ya. Seperti permainan Kueritop ya, atau Kekenaya. Nah, ini adalah permainan tradisional masyarakat lokal di Bovendigul ya, yaitu dari suku Wambon. Nah, permainan ini menggunakan tali yang dibentuk dengan berbagai mode pada jari-jari tangan ya. Kalau kita tahu ya, biasanya kalau kita main pakai karet dulu ya, masih kecil-kecil suka main pakai karet ya, membuat berbagai bentuk-bentuk ya. Nah, Sebenarnya hampir mirip seperti itu ya, seperti permainan kueritop atau kekenaya dari suku Ambon ini ya, hanya mereka menggunakan tali. Nah, memang permainan ini dikenal luas pada 5 kelompok suku besar yang ada di Bovendigul, cuman sebutannya berbeda-beda ya. Seperti orang Mandobo itu menyebutnya kekenaya, lalu orang Muyu menyebutnya dengan jenjong ya, dan juga beberapa kelompok suku yang lain juga menyebut dengan sebutan yang berbeda seperti Lukatra atau Kokenop. Berbagai sebutan yang digunakan oleh beberapa kelompok suku ini ya, ini sebenarnya mereka pakai sesuai dengan mode atau bentuk yang umumnya mereka mainkan. Nah, sedangkan penggunaan istilah ya, seperti kekenaya pada orang Mandobo, ini ternyata maksudnya adalah tali yang terbuat dari serat pohon kayu genemo. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi permainan ini bisa dimainkan oleh siapa saja ya, baik laki-laki maupun perempuan ya, anak-anak sampai dewasa ya. Tapi memang lebih dominan dimainkan oleh anak-anak sampai pada usia remaja ya. Kalau di waktu dulu permainan kekenaya atau kueritop ini pada orang Ambon itu dimainkan saat acara kedukaan atau kematian ya. Tapi setelah masuknya pengaruh Injil di daerah ini, permainan kekenaya atau kueritop pada orang Ambon ini dilarang saat itu oleh pastor karena sering dimainkan pada saat kematian. Nah, permainan ini dimainkan juga saat waktu-waktu senggang di rumah atau di mana saja ya, seperti saat istirahat di kebun atau saat di pinggir kali ya. Ini tidak terikat oleh waktu, jadi bisa kapan saja dimainkan di waktu senggang ya. Nah, jadi alat atau bahan yang digunakan itu adalah tali dari serat kulit pohon genemo, seperti itu. Nah, untuk proses pembuatan tali sebagai bahan utama permainan tradisional kueritop atau kekenaya, ini adalah kulit genemo yang dipilih adalah kulit pohon genemo yang seratnya bagus ya. Pohon genemo ini apa ya? Melinjo ya kalau enggak salah ya. Nah, jadi yang dipilih itu adalah yang tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Jadi pas-pas ya, ya kulitnya. Jadi kulit pohon muda itu tipis ya. Nah, kalau menurut mereka ya, kalau

akan dijemur ya, dan juga dicabik-cabik ya. Nah, setelah dijemur ya, serat kulit kayu itu yang sudah kering itu nanti akan dipilin membentuk tali ya, sebagai bahan baku tali yang akan digunakan untuk permainan tradisional Kekenaya atau Kueritop itu. Nah, proses pengambilan bahan baku ini memang hampir sama dalam proses pembuatan tali yang digunakan untuk menganyam noken ya. Jadi seperti begitu. Nah, untuk teknis permainannya ya, jadi permainan Kekenaya atau Kueritop ini akan dimainkan oleh dua orang atau lebih, dan bisa juga secara kelompok dengan lawan bermainnya. Nah, setelah mempersiapkan tali sebagai alat utama, permainan Kekenaya atau Kueritop ini bila dimainkan oleh dua orang ya, mereka itu akan saling berhadap-hadapan ya. Nah, setelah persiapan, nah barulah dimulai permainannya, di mana kedua pemain akan saling menantang membentuk anyaman tali pada jari-jari tangan mereka dengan menebak model apa yang dimainkan oleh salah satu dari mereka dengan saling bergantian ya. Atau bisa juga dengan kesepakatan ya, mereka akan membentuk satu model dan dengan hitungan waktu ya, siapa yang paling cepat menyelesaikan bentuk model tersebut yang menang. Nah, permainan ini kadang ya saat bermain ya, ini akan menggunakan alunan suara berupa siulan atau nyanyian sesuai dengan mode bentuk yang dimainkan oleh salah seorang, yang kadang juga ini maksudnya untuk mengejek lawan mainnya ya, seperti itu. Nah, lalu ada juga konsekuensi menang dan kalah dari permainan Kekenaya atau Kueritop ini ya. Jadi untuk menentukan pemenang ya, ini ada beberapa metode yang mereka digunakan ya, yakni yang pertama kecepatan dalam membentuk mode sesuai kesepakatan ya, atau juga bisa menebak mode, dan yang berikutnya adalah membentuk mode sesuai dengan apa yang dibentuk oleh lawan mainnya ya, seperti itu. Jadi sifat dari permainan ini juga lebih kepada kompetensi ya, dengan tentu saja ini mementingkan unsur daya imajinasi. Nah, kalau sudah berbicara tentang unsur daya imajinasi, tentu saja keterampilan dan kecerdasan ini diperlukan ya untuk bisa mencapai kemenangan ya. Nah, permainan Kekenaya atau Kueritop ini juga ya bisa juga dimainkan ketika sedang rekreasi ya, atau mengisi waktu luang ya, karena ini memang permainan yang menggembirakan kalau menurut Mas Cita ya. Nah, saat ini ya permainan Kekenaya atau Kueritop ini sudah hampir punah. Nah, ini kenyataan bahwa memang sudah terjadi juga ya di tanah Papua seperti itu ya. Jadi memang bermain punya fungsi adaptif ya dalam kehidupan manusia ya. Jadi kalau fungsi yang lebih luasnya, memang bermain ini punya fungsi sosial kultural ya. Jadi dalam konteks ini, permainan anak-anak ini merupakan sebuah fenomena sosial budaya yang mempunyai makna simbolis ya. Ya, jadi dalam permainan itu memang ada simbol-simbol dan juga proses simbolik yang terus-menerus ya dimaknai, ditafsirkan ya, karena memang ini akan mempengaruhi kerangka pemaknaan yang dimiliki oleh manusia. Jadi memang permainan tradisional ini punya kekhasan ya, bisa memberi ciri khas dan juga menjadi salah satu identitas budaya ya. Jadi sangat disayangkan sekali kalau permainan Kekenaya atau Kueritop ini hampir punah ya, karena ini merupakan salah satu ciri khas Kabupaten Bovendigul. Dan mudah-mudahan ya permainan-permainan tradisional yang ada di tanah Papua bisa digali lebih lagi, sehingga kita akan mengetahui ya permainan-permainan tradisional apa saja yang ada di tanah Papua selain dari permainan tradisional dari Kabupaten Bovendigul, yakni Kekenaya atau Kueritop.

0: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.
1: Ya, Pace-Mace, Kakade, Dorong semua masih dalam program acara Jelajah Nusantara ya. Dan Mace Jane membagikan ada beberapa destinasi wisata Nusantara dari Jakarta ya. Ya, dan Pace-Mace banyak destinasi wisata yang tentunya bisa diakses ya dari Jakarta ya. Dan bisa Pace-Mace, Kakade semua akan mengunjungi kawasan pegunungan yang sejuk juga pesisir pantai. Iya, dan Pace-Mace, Kakade Dorong semua destinasi wisata untuk Pace-Mace Dorong ya, rombongan dari Jakarta ya, ada kawasan Puncak ya. Ini merupakan destinasi favorit karena menawarkan juga udara yang sejuk serta pemandangan kebun teh ya, dan juga lokasinya yang hanya berjarak sekitar 2 hingga 3 jam dari Jakarta, yang menjadikan pilihan yang tepat ya untuk berbagai acara gathering ya. Dan juga banyak villa yang tersedia untuk menampung Pace-Mace Dorong ya, khususnya para rombongan yang ingin menginap. Dan mengingat medan jalan yang menanjak, Pace-Mace kami juga perlu memastikan kendaraan yang digunakan memiliki tenaga mesin yang kuat saat membawa beban penuh. Ya, dan Pace-Mace, Kakade Dorong semua, ada juga Kota Bandung ya, yang tentunya dikenal sebagai pusat kuliner dan juga belanja ya, melalui berbagai outlet dan juga wisata alam seperti Kawah Putih dan juga Tangkuban Perahu. Ya, dan ini juga menjadi daya tarik utama bagi grup ya yang tentunya ingin menikmati suasana pegunungan. Ya, dan untuk akses menuju kota ini tentunya Pace-Mace lebih mudah ya melalui tol Cipularang ya, sehingga perjalanan pastinya cenderung lancar. Ya, dan Pace-Mace, Kakade Dorong, fokus utama dalam memilih armada untuk rute ini adalah kenyamanan kabin ya, agar kamu juga tidak merasa lelah. Ya, selain dari Puncak Bogor dan juga Kota Bandung, ada Anyer dan juga Carita ya. Ini garis pantai di wilayah Banten ini menjadi opsi tepat bagi kamu yang mencari suasana laut tanpa perjalanan terlalu lama. Untuk dia punya lokasi juga sering digunakan untuk kegiatan kantor karena banyak juga resort yang menyediakan fasilitas outbound ya. Dan selain aktivitas kelompok, area pesisir ini juga menawarkan pemandangan matahari terbenam yang indah, dan juga ada fasilitas penginapan di sana yang lengkap ya, sehingga memudahkan pengelolaan rombongan dalam jumlah yang besar. Ya, dan Pace-Mace, Kakade Dorong semua, ada juga Tanjung Lesun ya. Kawasan wisata terpadu di ujung barat Banten ini menyediakan pantai yang tenang untuk acara keluarga, dan tersedia juga berbagai fasilitas penginapan dan juga aktivitas air yang bisa dinikmati Pace-Mace, Kakade Dorong semua. Untuk akses menuju lokasi ini tergolong cukup jauh ya dari Jakarta, oleh karena itu Pace-Mace, aspek kenyamanan kendaraan ini menjadi pertimbangan utama agar kamu punya perjalanan tidak merasa melelahkan. Ya, dan Pace-Mace, Kakade Dorong semua, ada juga di Yogyakarta yang menawarkan wisata budaya, belanja dan juga kuliner, dan destinasi yang bisa kamu kunjungi di sana seperti Candi Prambanan ya, Keraton dan juga Malioboro, yang menjadikan tujuan utama untuk kamu bisa reuni keluarga maupun studi tour ya. Ya, karena jaraknya yang jauh, banyak juga rombongan yang memilih berangkat pada malam hari, dan strategi ini juga dilakukan agar Pace-Mace bersama rombongan bisa beristirahat di kendaraan dan tiba di tujuan ya tentunya pada pagi hari dengan kondisi yang segar. Ya, dan Pace-Mace, Kakade Dorong semua, itulah tadi beberapa destinasi wisata rombongan dari Jakarta dan juga tips memilih kendaraan yang sudah Mace Jane bagikan ke ruang dengar Pace Mace kakak adik dorang semua. Ya, dan kita masih berada dalam program acara Jelajah Nusantara dengan berbagi informasi dan lagu-lagu Nusantara masih dihadirkan untuk menemani Pace Mace kakak adik dorang semua.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.
3: Masih di Kitarumpus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan pacem-pacem kakak di dorang semua, kali ini Macita punya informasi tentang beberapa tempat wisata hits yang ada di Jayapura ya. Jadi kalau berkunjung ke Jayapura ya, dari atas pesawat sebelum mendarat di Bandara Sentani ya, pasti pacem-pacem kakak dari orang semua sudah bisa lihat kalau Jayapura itu indah sekali ya, karena dia punya laut yang biru, pegunungannya yang seperti permadani hijau katanya ya. Dan ketika akan turun dari ketika pesawat ya, pesawat akan mulai turun-turun ya, mau masuk ke Bandara Sentani ya, pacem-pacem kakak dari orang semua sudah dimanjakan dengan pesona Danau Sentani. Nah, tapi Macita punya beberapa informasi tentang 7 tempat wisata hits yang ada di Jayapura ya. Nah, yang pertama ini ada yang namanya Puncak Jayapura City. Nah, Puncak Jayapura City ini menurut Macita adalah ini merupakan spot terbaik untuk mengamati landscape kota Jayapura. Nah, tempatnya itu ada di atas bukit di Ardipura, Distrik Jayapura Selatan ya. Pacem-pacem kakak adik orang semua bisa menikmati Teluk Jayapura yang indah ya. Juga bisa lihat bangunan di perkotaan ya, di kota Jayapura, dan yang ada di kaki pegunungan hijau yang menghadap ke laut, itu semuanya bisa terlihat ketika berada di Puncak Jayapura City. Nah, Puncak Jayapura City ini juga sangat ikonik karena ada tulisan Jayapura City ya, yang mirip dengan landmark Hollywood di Los Angeles sana ya. Jadi kalau naik dari Polimak 1 ya, itu agak tinggi, memang tempatnya sangat tinggi, termasuk tinggi untuk wilayah kota Jayapura, dan punya tulisan Jayapura City yang memang ikonik banget ya. Apalagi kalau malam dilihat dari bawah, di bawah ya, dilihat dari arah kota ke arah atas, cantik sekali ya. Nah, lalu yang berikut ada yang namanya Danau Sentani. Nah, kalau Danau Sentani, bagi pacem-pacem kakak adik dorang semua yang baru akan tiba di Jayapura, pasti sudah melihat pesona Danau Sentani dari atas ya. Jadi Danau Sentani ini adalah wisata yang paling populer di Jayapura ya. Dan Danau Sentani ini berada di bawah lereng pegunungan cagar alam Cyclops ya, yang memiliki luas sekitar 245.000 hektar. Nah, danau ini terbentang antara kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, dan ini menjadi danau terluas di tanah Papua. Nah, lalu yang berikut ada air terjun Siklop ya. Danau Sentani ada air terjun Siklopnya juga ya. Jadi Jayapura juga punya air terjun yang cantik, yang juga saat ini sudah cukup hits dan dikenal di kalangan wisatawan. Namanya adalah air terjun Siklop. Nah, berlokasi di kawasan pegunungan Siklop, tepatnya di Sereh, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura. Nah, sementara itu akses jalan menuju ke air terjun ini cukup terjal ya. Nah, ini cocok bagi pacem-pacem kakak adik dorang semua yang hobi berwisata sekaligus memacu adrenalin, karena memang ya, ini penuh perjuangan untuk mencapai tujuan ke air terjun Siklop ini. Nah, jadi setelah melewati perjalanan yang tentu saja membutuhkan kerja keras, lelahnya pacem-pacem dorang itu akan terbayarkan dengan keindahan air terjun di sini. Nah, suasana di sekitarnya juga sangat asri karena dikelilingi pepohonan hijau dan udaranya juga sejuk ya. Apalagi dingin banget ya di situ. Macita belum pernah sampai ke sana karena memang ngos-ngosan juga kalau ke sana ya. Tapi menurut cerita dari teman-temannya Mas Cita, tempatnya sangat asri, sejuk sekali ya, dan aduh pokoknya terada dua sudah di sana ya. Nah, lalu yang berikut ada yang namanya Pantai Harlem. Nah, Pantai Harlem ini juga jadi salah satu destinasi hits di Jayapura. Nah, lokasinya itu berada di Tablasupa, Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura. Nah, di sini Pak Cemace, Kak Adit, orang semua bisa menemukan banyak spot foto menarik dan juga Instagramable. Nah, jadi tidak hanya itu saja, ternyata di sini juga punya ekosistem bawah laut yang cukup beragam. Nah, jadi bagi yang hobinya snorkeling ya, ini juga boleh ya dieksplor di sini ya. Dan Pantai Harlem ini punya tipe ombak yang cenderung tenang ya, jadi memang kalau berenang di Pantai Harlem ini nyaman sekali ya, terutama yang cuman bisa berenang gaya katak ya. Itu boleh deh dicoba di Pantai Harlem ya. Nah, lalu yang berikut ada yang namanya Bukit Salib ya. Nah, Bukit Salib ini lokasinya ada di Doyolama, Distrik Waibu di Kabupaten Jayapura. Nah, di sini menawarkan landscape pemandangan yang sangat menawan ya. Jadi jangan sampai kelewatan ya kalau pace-mace kakak-kakak diturang semua berkesempatan untuk berkunjung ke Bukit Salib ini, karena di sini udaranya juga segar dan juga sejuk ya. Cocok banget untuk kita yang pengen healing ya, mau melepas kepenatan paling cocok ya. Nah, ini dinamakan Bukit Salib karena memang di puncak bukit ini terdapat salib yang sangat besar ya. Tidak heran ya, karena memang mayoritas penduduk di Papua itu adalah mayoritasnya Kristen ya, seperti itu. Nah, lalu ada yang namanya Teluk Yotefa. Nah, Teluk Yotefa ini makin tenar setelah menjadi salah satu lokasi penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional atau PON 20 Papua pada 2021 lalu, dan kawasan ini menjadi venue untuk cabang olahraga dayung. Nah, lokasinya ada di Engros, Kelurahan Wai Morok, Distrik Abepura, Kota Jayapura. Dan Teluk Yotefa ini menyajikan pemandangan alam yang mempesona ya. Jadi tidak heran kalau di tempat ini jadi salah satu destinasi hits di Jayapura. Nah, salah satu daya tarik di teluk ini ya tentu saja ya jembatan merahnya ya. Jembatan Merah Yotefa yang diresmikan langsung oleh Presiden Jokowi pada tahun 2019 yang lalu. Nah, di mana jembatan ini juga merupakan ikon dari tanah Papua ya. Jadi kalau orang bilang ya, nggak seru namanya kalau kita datang ke Jayapura terus tidak jalan-jalan ke Jembatan Merah atau Jembatan Yotefa ini ya. Tuh. Nah, lalu yang berikut ya, ada yang namanya Pantai Pasir 6 ya. Ini lokasinya ada di Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura. Nah, di sini pace-mace kakak-kakak dorong semua bisa melihat ya panorama yang cantik ya, khususnya pemandangan di bawah laut ya, yang memang sayang kalau dilewatkan apabila tidak ditelusuri lebih dalam ya. Yang hobinya snorkeling paling cocok dah kalau mau explore kekayaan bawah laut itu di Jayapura tuh paling banyak tempat-tempatnya, karena pasti pantai-pantainya tuh punya panorama bawah laut yang cantik ya. Jadi memang banyak spot-spot menarik yang bisa pace-mace kakak adik dorang jelajahi ya. Nah, beberapa kegiatan juga bisa dilakukan di Pantai Pasir 6 ya, seperti bersantai, berenang ya, mau diving atau snorkeling, dan juga bisa menyaksikan keindahan pesona laut di dalam Pantai Pasir 6 ini ya. Banyak ya, masih banyak lagi yang lain ya yang bisa pace-mace kakak adik dorang semua telusuri ya. Tapi nanti ya Mas Cita akan kasih lagi informasinya di info-info yang akan datang. Oke, itu dia ya tempat wisata hits di Jayapura ya. Memang masih banyak lagi, nanti Mas Cita akan bagi-bagi deh tempat-tempat wisata hits yang ada di Jayapura.
4: Sopo salah selek. Ngerti ini orang-orang ini yang sedang. Kau malah balas dewa.
2: Suara Edi Pranowo telah menyatu hampir 3 dekade di Dukuh Peloso, Desa Petir, Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunung Kidul. Kala itu matahari baru naik sepenggalah ketika Edi Pranowo kembali merapalkan racuannya. Meski suara-suara dari jiwa yang menderita menjadi kelaziman di Desa Petir, warga tak lantas takut dan menjauhi orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Kaliem dan anak-anak Dukuh Peloso misalnya tak menganggap ODGJ sebagai gangguan.
5: Ada rasa takut gitu kalau dekat dengan mereka dulu?
6: Kalau saya enggak takut, udah biasa waktu itu.
7: Menganggap mereka gimana, Bu?
6: Ya biasa nih, tetangga gitu.
5: Sering ketemu sama itu ya?
8: Sering.
5: Terus kalau ketemu gimana?
8: Ya, enggak takut.
5: Udah biasa gitu ya?
8: Udah.
5: Kalau ketemu Mas Yu itu pas apa gitu, bisa cerita enggak?
8: Pas lagi jalan-jalan.
9: Kalau enggak mandi di telaga.
2: Desa Petir sekilas tak banyak berbeda dengan desa-desa lainnya di Gunung Kidul. Alamnya sebagian besar tandus dan berbukit batu. Bahkan, sekedar menangkap sinyal telekomunikasi pun, warga acap kali kesulitan. Kerasnya alam pedesaan seakan berbalur dengan kemiskinan yang menghimpit sekitar 3.824 jiwa penduduk Desa Petir.
10: Pendengar, saat ini saya berada di Pedukuhan Peloso, Desa Petir, Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Untuk menuju ke tempat ini, saya menempuh jarak sekitar 70 km arah timur dari pusat kota Yogyakarta.
2: Selain problem kemiskinan, banyaknya warga yang menyandang status ODGJ menjadi salah satu himpitan terberat desa yang dipimpin oleh Sarju tersebut. Setidaknya ada 31 orang ODGJ di Desa Petir. Menariknya, di tengah fakta tersebut, Petir mendeklarasikan diri sebagai kampung ramah jiwa sejak 2015 silam.
11: Dengan prinsip kita tidak membeda-bedakan antara yang kena ODGJ dengan warga masyarakat. Itu prinsipnya seperti itu.
12: Tapi itu disepakati oleh?
11: Disepakati. Justru itu warga itu yang mau nenek dikucilkan itu kan dia tersinggung. Ya. Nah, datang dengan orang-orang teman-teman kayak wong elungo. Nah, kan sekarang tidak. Justru dia malah diajak untuk bermain dan itu seperti itu.
2: Fakta tak ada satupun ODGJ yang dipasung mengalami persekusi verbal atau tindak kekerasan di Desa Petir, diakui Kepala Puskesmas Rongkop Usmanto. Total ada 128 ODGJ yang tersebar di 8 desa alias yang terbanyak di Kabupaten Gunung Kidul. Memanusiakan penderita gangguan jiwa melalui lingkungan, ujar Usmanto, menjadi kunci keberhasilan kampung ramah jiwa.
13: Dampingi keluarganya kita kumpulkan, kita beri penguatan. Tidak dibully di lingkungannya menciptakan bebas bully ya. Sehingga alhamdulillah khusus di Rongkop ini 100% tidak ada yang terpasung. Kita sudah bebas pasung.
2: Rutinem, ibu kandung Edi Pranowo, mengisahkan anaknya mengalami gangguan jiwa sejak duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar. Hampir 27 tahun sudah, Pranowo menyandang status ODGJ. Namun demikian, bersama suaminya Broto Yuwono, Rutinem tak menyesali suratan takdir dan tetap merawat Pranowo dengan ikhlas. Terlebih lagi, lingkungan sekitar tak pernah sedikitpun mencemooh keberadaan ODGJ.
14: Enggak susah, sayangnya tenang-tenang aja. Bukan susah mas, pun pelari ini cuma pun meleh, pun sing mau kuas macet maringkat itu kan kalau terima, sabar, tawakal, kelogian, semua.
2: Tak jauh dari kediaman pasangan Broto Yuwono dan Rutinem, kondisi lebih memilukan dihadapi Marto Wiono. Memasuki senjakala kehidupan tanpa kehadiran sang istri, 2 dari 5 orang anaknya hingga kini masih berstatus ODGJ. Suyitno dan Sujarwanto, putra pertama dan kedua Marto Wiono, terus terperangkap di alam halusinasi mereka.
15: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad.
2: Walaupun di usia yang kini menginjak 80 tahun lebih, Marto Wiono tetap tegar memeluk realitas kehidupan.
16: Ya, kesulitannya meskipun sulit ya Bapak tidak segan-segan berusaha.
2: Keberadaan Forum Komunikasi Lentera Jiwa sejak 9 Mei 2017 membangkitkan warga Desa Petir untuk bahu-membahu mengatasi persoalan ODGJ. Pratama Windarta, Ketua Lentera Jiwa menuturkan, Lentera Jiwa tetap eksis berkat kesadaran dan donasi warga demi menjadikan Desa Petir kampung yang benar-benar ramah jiwa. Meski tak sepeser pun mendapat kucuran dana pemerintah.
12: Penangannya itu ke pendampingan secara kecil-kecilan lah, Pak. Memberikan bantuan support untuk biaya antar jemput dan sebagainya. Ya cuma dari sawer. Teman-teman Pak hanya ada gini, kita bantu 100, 200, kita kumpul, kita kasih, dan semacam itu.
2: Hal senada diutarakan Kepala Duku Peloso, Sumardi Hadi Pramono. Julukan Kampung Ramah Jiwa memang bukan hanya sebatas slogan semata. Masyarakat turut diajak memanusiakan serta menerima ODGJ sebagai bagian yang tak terpisahkan.
17: Contohnya ketika nanti ODGJ itu ada yang ngamuk, ada yang frustasi, ini kita saling bahu-membahu. Contoh Mas Harmono, sering ngamuk, sampai pernah kita datangkan dari Polsek 3 kali kalau nggak salah. Ya masyarakat tetap antisipasi, ojo dikasari, terus ketika Mas Harmono baru pas kambuh, jangan sampai menaruh jenis senjata tajam di dekatnya, ngaruh ke dan ngerengkuh orang yang kena gangguan jiwa itu sebenarnya sudah sama. Jadi ketika yang mendekati itu dengan cara-cara kasar, itu dia malah bisa menjadi-jadi.
2: Pada akhirnya, eksistensi masyarakat Desa Petir lewat Kampung Ramah Jiwa yang mereka gaungkan sendiri akan selalu menjadi oase bagi jiwa yang menderita demi mengobati perinya kehidupan.
18: Lambang cinta yang
2: suara-suara dari jiwa yang menderita akan selalu menyapa manusia yang menerima mereka dengan

0: masih di Kita Rumput Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan kali ini Majid akan hadirkan informasi tentang wisata bahari dan juga sejarah di desa wisata Kampung Ugar. Nah, kalau kita yang ada di Jayapura ya, pasti gak familiar dengan nama Ugar ini, desa wisata Ugar. Tapi kalau Anda yang ada di fak-fak sana ya, pasti tidak merasa asing dengan nama Desa Wisata Ugar, karena memang Desa Wisata Ugar ini terletak di Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Nah, Desa Wisata Ugar ini punya potensi wisata bahari yang menyajikan perpaduan landscape gugusan pulau-pulau kecil, juga langit yang biru, dan juga hutan hujan tropis yang akhirnya berhasil masuk dalam 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI, ADWI ya, tahun 2022. Ya, ini dikatakan oleh Menparekraf ya, Kampung Ugar ini punya kawasan perairan dan daratan yang menawan ya, pantainya berpasir putih dan punya pohon kelapa yang berjajar di tepian ya. Jadi kalau sepanjang perjalanan menuju Kampung Ugar, mata kita akan dimanjakan dengan pemandangan yang indah dan juga atraksi budaya yang luar biasa. Nah, dari penampakannya, pulau-pulau ini mirip dengan gugusan pulau seperti di Raja Ampat, di Kabupaten Raja Ampat, dengan bermacam pulau-pulau kecil di sekelilingnya berupa Pulau Kapur atau Kars. Nah, pulau-pulau kecil yang membentang ini membentuk Kepulauan Ugar tersebut. Ini juga memiliki jejak arkeologi berupa lukisan prasejarah pada dinding-dinding tebing karsnya. Ya, jadi di sini ya, pulau-pulau kecilnya itu punya jejak-jejak arkeologi seperti
1: tempat. Ya, macam-macam kakaknya dorong semua pukul 15.59 menit waktu Indonesia Timur. Dan usai sudah kebersamaan saya Maci Jin menemani Pace Maci kakak adik orang semua dalam program acara kita orang tadi Jelajah Nusantara. Ya, dan dari Jalan Tersanggapura nomor 23 frekuensi 89,3 MHz Perempat RRI Jayapura, saya Maci Jin pamit dari ruang dengar Pace Maci kakak adik orang dan sampai jumpa.

Macam-macam kakak adik, lukisan kulit kayu adalah kerajinan asli Papua yang dihasilkan oleh masyarakat kampung Asei. Lukisan ini awalnya merupakan sebuah tradisi yang diajarkan turun-temurun sejak leluhur warga Asei dan tidak sembarang orang bisa melakukannya. Pada mulanya, lukisan dibuat sebagai simbol dan peringatan atas segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan kampung tersebut. Keunikan lain yang terdapat pada lukisan kulit kayu ini adalah cara mereka melukis dengan menggunakan batang tunas kelapa yang masih muda. Menurut mereka, penggunaan batang tunas ini akan mempengaruhi guratan lukisan yang mereka buat. Jadi, bila ada tiruan lukisan kulit kayu, mereka dapat membedakan mana lukisan yang asli ASEI dari guratannya. Kulit kayu yang dipakai diambil dari pohon kombou yang sering dijumpai di sekitar Pulau ASEI. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kalau kalian berkunjung ke Papua, mungkin pernah melihat tarian yang satu ini. Tari Yospan namanya. Tari yang merupakan kepanjangan dari Yosim Pancar ini adalah tarian pergaulan yang sering dibawakan muda-mudi sebagai bentuk persahabatan. Yosim adalah tarian yang mirip Polonaise dari dansa barat. Tari ini berasal dari Sanmi, kabupaten di pesisir utara Papua, dekat Sungai Membramo. Ada pula sumber yang mengatakan kalau Yosim berasal dari wilayah Teluk Sairere atau dari Serui Waropen. Sementara Pancar adalah tari yang berkembang di Biak Numfor dan Manokwari pada awal tahun 1960-an. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 17.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Masih di Ketorombo Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan pace-mace kakak didorong semua, kali ini Macet akan hadirkan satu informasi tentang warisan budaya tak benda atau WBTB Tanah Papua. Nah, yang perlu pace-mace ketahui, warisan budaya itu adalah keseluruhan peninggalan kebudayaan yang memiliki nilai penting sejarah. Dia juga punya ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, punya seni yang dimiliki bersama oleh suatu komunitas atau masyarakat, ya, dan tentu saja seni itu harus mengalami perkembangan dari generasi ke generasi dalam alur suatu tradisi. Nah, warisan budaya tak benda, ya, atau intangible cultural heritage, nah, ini bersifat tidak dapat dipegang, ya, atau abstrak, ya. Jadi yang termasuk di dalam warisan budaya tak benda itu seperti konsep dan teknologi, lalu sifatnya dapat berlalu dan hilang dalam waktu, ya, seiring perkembangan zaman, ya, seperti misalnya bahasa, musik, tari, upacara, ya, serta berbagai perilaku terstruktur lain. Nah, itu yang termasuk dalam warisan budaya tak benda. Nah, UNESCO, ya, di tahun 2003, ya, mengatakan bahwa warisan budaya tak benda itu adalah berbagai praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan, serta instrumen, lalu objek, artefak, dan ruang-ruang budaya yang terkait dengannya, bahwa masyarakat, kelompok, dan dalam beberapa kasus itu perorangan, itu merupakan bagian dari warisan budaya tersebut. Jadi warisan budaya tak benda ini diwariskan dari generasi ke generasi yang secara terus-menerus diciptakan kembali oleh masyarakat dan kelompok dalam menanggapi lingkungan sekitarnya atau juga interaksi mereka dengan alam dan sejarah mereka, dan juga memberikan rasa identitas yang berkelanjutan untuk menghargai perbedaan budaya dan kreativitas manusia. Nah, untuk Balai Pelestarian Nilai Budaya Papua, ya, sampai dengan tahun 2019, ya, itu sudah melakukan kegiatan inventarisasi dengan jumlah, ya, 1488 mata budaya di Papua dan Papua Barat. Nah, ini juga memfasilitasi, ya, pemerintah provinsi melalui dinas terkait, ya, sejak tahun 2013 sampai 2019 itu mengajukan beberapa mata budaya dan ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Jadi tercatat, ya, ada 38 mata budaya dari tanah Papua, ya, dari Papua dan Papua Barat yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya Indonesia. Nah, yang termasuk dalam warisan budaya tak benda itu, ya, itu diantaranya, ya, bidang-bidangnya itu antara lain itu seperti tradisi dan ekspresi lisan, ya, ini termasuk bahasa yang sebagai wahana warisan budaya tak benda. Lalu seni pertunjukan, adat istiadat masyarakat adat, ya, itu termasuk di dalam itu ritual dan juga perayaan-perayaan. Nah, lalu pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam semesta. Nah, yang berikut juga yang termasuk dalam warisan budaya tak benda adalah kemahiran tradisional. Nah, lalu ada tradisi dan ekspresi lisan, ya, misalnya bahasa, ya, lalu naskah kuno, permainan tradisional, ada pantun, cerita rakyat, ya, dan juga termasuk di dalamnya tuh mantra-mantra, doa, nyanyian rakyat dan sebagainya. Nah, lalu selain itu juga seni pertunjukan juga masuk dalam warisan budaya tak benda, ya, contohnya seni tari, seni suara, seni musik, seni teater, film, ya, itu termasuk dalam seni pertunjukan, ya. Nah, lalu adat istiadat masyarakat adat, ya, ini termasuk juga ritus, ya, ritus dan juga perayaan-perayaan, ya, contohnya seperti upacara tradisional, ya, sistem organisasi sosial, ya, lalu sistem ekonomi tradisional, ya, ini termasuk dalam adat istiadat masyarakat adat.

kategori warisan budaya tak benda ya. Jadi kita harap juga ya, siapa tahu nanti besok-besok ada lagi warisan-warisan budaya tak benda lainnya dari Papua bisa ditemukan dan akhirnya nanti ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Masih di kita orang Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini Majet akan hadirkan satu informasi tentang budaya tato di Papua. Nah, sahabat budaya, tato ini merupakan salah satu budaya yang ada di pesisir utara Papua yang dikenalkan oleh orang Austronesia dari Asia yang bermigrasi ke wilayah Papua pada masa prasejarah sekitar 3000 tahun lalu. Nah, terdapat 3 suku di Papua yang memiliki tradisi membuat tato, yaitu suku Disentani, Moi, dan juga Waropen. Nah, dalam buku Man's Conquest of the Pacific, Peter Bellwood, Profesor Arkeologi Australian National University, menyimpulkan bahwa penutur Austronesia datang ke Papua dan Pasifik Selatan sekitar 3000 tahun lalu. Nah, dari sekian seni budaya di Sentani yang ditampilkan di Festival Danau Sentani dari tahun ke tahun ya, itu belum pernah menampilkan tradisi tato suku Sentani. Nah, itu sebabnya sahabat budaya perlu dilakukan penelitian untuk mendokumentasikan tato tradisional Sentani sebelum punah, sahabat budaya. Nah, bahan pembuat enahu atau tato itu berupa arang hasil pembakaran kayu wam dicampur getah pohon sukun. Nah, kemudian duri sagu atau tulang ikan itu dicelupkan ke dalam getah dan arang, lalu ditusukkan pada dada, pipi, kelopak mata, betis, dan juga pinggul serta bagian belakang tubuh. Nah, biasanya tato itu dibuat 3 bulan sebelum upacara perkawinan dilaksanakan. Nah, motif tato untuk perempuan Sentani yaitu gambar ikan sembilan, belut, dan juga burung cendrawasih. Nah, fungsi tato ini untuk mempercantik wajah pengantin wanita. Sedangkan lambang dari burung cendrawasih maupun ikan ini adalah seorang wanita menjadi sumber kehidupan bagi anak-anak maupun masyarakatnya. Nah, sementara fungsi tato bagi pria itu adalah untuk membuat pengantin pria itu semakin tampan saja ya. Nah, jadi tato untuk pengantin pria Sentani itu berbentuk buaya, ikan hiu gergaji, ular, dan juga kasuari. Nah, hewan-hewan ini melambangkan kejantanan dari seorang pria ya. Jadi karena pengantin pria itu memang harus jantan ya sahabat budaya, karena mereka menghadapi tantangan hidup yang harus dihadapi dengan jiwa kejantanan mereka ya, sehingga dengan begitu ya bisa mencapai kesuksesan yang besar ya. Nah, desain tato itu disesuaikan dengan luas sempitnya bagian tubuh yang hendak ditato ya. Misalnya tato di hidung ya, itu akan mengikuti bentuk hidung. Nah, perhiasan tubuh yang lazim dikenakan ya baik oleh laki-laki maupun perempuan Sentani adalah tato pada wajah dan beberapa bagian tubuh ya, misalnya tangan dan kaki yang dibuat secara permanen. Nah, tato ini merupakan simbol kekuasaan, kecantikan, dan status sosial seseorang. Oleh karena itu ya, jenis dan bentuk tato itu tergantung pada status sosial ya, apakah itu Ondofolo atau itu dia kepala suku atau Kotelo, dan juga yobu yoholom ya, atau juga dari jenis kelamin ya. Nah, sedangkan tato pada suku Moi ya saat ini hanya digunakan oleh generasi tua di suku Moi tersebut ya. Nah, jadi mereka masih menerapkan tato pada tubuhnya, sedangkan generasi mudanya itu sudah tidak menerapkan tato lagi, sehingga ini diperkirakan akan terancam punah. Nah, suku Moi ini merupakan suku asli ya yang tinggal di Kabupaten Sorong. Nah, tato bagi suku Moi itu merupakan hiasan tubuh, dan bahan pembuat tato itu berupa arang halus hasil pembakaran kayu dicampur dengan getah pohon langsat. Nah, kemudian duri dari pohon sagu atau tulang ikan itu dicelupkan ke dalam ramuan getah langsat dan arang yang selanjutnya ditusukkan pada bagian tubuh yang akan dibuat motif tato tradisional tersebut ya. Nah, tato tradisional suku Moi itu merupakan budaya yang harus dilestarikan ya. Nah, hal ini diperlukan kerjasama berbagai pihak untuk melestarikannya, baik itu mulai dari lembaga masyarakat adat, generasi tua suku Moi, generasi muda suku Moi, dan juga dinas-dinas terkait. Nah, motif tatonya juga berupa geometris atau garis-garis melingkar serta titik-titik berbentuk segitiga kerucut atau tridiagonal yang dibariskan. Nah, jadi sayang ya kalau sampai punah sahabat budaya, karena pelestarian tato tradisional suku Moi ini harus tetap dilestarikan. Ya, caranya gimana? Kita bisa melakukannya dengan melakukan riset ya, atau penelitian, juga pendokumentasian ya, dan lebih penting lagi adalah mewariskannya ke generasi muda.
Nah, sementara pembuatan tato pada orang Waropen, ya. Nah, ini lebih banyak dilakukan oleh perempuan daripada laki-laki. Nah, jadi selama tahun-tahun pubertas, ya, para gadis Waropen itu akan membuat banyak tato di tubuh mereka, ya, seperti lukisan tentang perahu, huruf, dan juga tulisan. Nah, keduanya itu pada dada dan kaki dan juga pada lengan wajah. Nah, pola-pola tersebut pertama kali ditujukan pada kulit dengan pemberian warna hitam yang kemudian ditusuk-tusuk dengan menggunakan dua tulang ikan diikatkan bersama pada sepasang batang kayu yang dipukul pelan-pelan dengan sepotong kayu yang lainnya. Nah, kemudian luka-luka kecil itu digosok lagi dengan warna hitam sehingga menjadi sedikit meradang. Dengan demikian, motif tersebut tetap tidak dapat terhapus dalam kulit. Nah, seluruh proses tersebut menyakitkan, ya, dan karena alasan itu pembuatan tato itu dilakukan secara bertahap, ya. Itu dia sobat budaya, tradisi tato yang ada di Papua yang terancam punah, ya. Nah, sayang sekali kalau sampai punah, ya sobat budaya, karena tradisi-tradisi ini merupakan salah satu budaya yang turun temurun, ya. Jadi kalau sudah mulai terlupakan, ya, ini sangat-sangat disayangkan, ya, karena hanya sebatas pada orang-orang tua saja, sementara generasi muda itu sudah tidak ada yang menggunakan tradisi tato tersebut.

Anda? Terowongan Wilhelmina adalah terowongan terpanjang di Indonesia. Terowongan ini dibangun pada zaman penjajahan Belanda dan diresmikan pada tanggal 1 Juni 1921. Panjang terowongan yang dulu menghubungkan Banjar, Cijulang, Pangandaran, Ciamis ini mencapai 1208 meter.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai.
1: Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
2: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
1: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.
3: Salah satu cerita Dumuluk itu ada bernama Sultan Abdul Muluk Jauhari. Jadi kalau ada waktu zaman itu ada suara tabuan gendang, biola, gong, gidul. Kita nonton Dumuluk sana. Nah itu ada suara tadi kan suaranya. Salah satu yang menjadi tokoh utama di situ Sultan Muluk.
4: Selain wayang Palembang, kesenian dan budaya lain yang ada di Palembang, namun perjalanannya tertatih adalah Dumuluk.
5: Sudah lama saya melihat dengan ini, Pak. Belum dapat apa-apa. Tapi saya tidak dapat yang free. Apa-apa cara nanti, rahmat yang kau. Kau terangkan yang tidak pasti, supaya saya dapat berjalan. Ampun Tuhan hamba, dahulah Tuhan hamba usul bistari.
4: Dumuluk ini merupakan kesenian yang perlu dilestarikan sebagai aset budaya yang nyaris punah. Salah seorang pelaku dan juga pelestari kesenian Dumuluk, Bapak Johar Saad, yang lebih dikenal dengan John Har Saad, menuturkan perjalanannya sebagai pelaku seni Dumuluk.
3: Mendalami seni Dumuluk ini sejak tahun 1962. Masih waktu itu sekolah SD. Zaman sekarang kan dulu SR, zaman sekarang SD. Nah, pada 1962 waktu itu belajar Dumuluk dengan uak saya, Pak Zakaria. Udah itu belajar Dumuluk sama Pak Arjo. Udah itu belajar sama Dumuluk sama ya Mesir. Cerita sama. Cuma yang berbeda bahasa. Kalau pelawak Hadamnya itu dia bahasa, karena dia orang Palembang, banyak bahasa Palembang. Nah kalau dia pelawak itu Hadam dari daerah musimnya Aswin, Sekayu, dia bahasa Sekayu. Tapi Pakem Dumuluk itu yang rajanya itu tetap Pakem Dumuluk. Dumuluk itu banyak kata-kata ini bistari, ya bistari-bistari itu. Soalnya jadi tradisi itu Pakemnya kalau dia syair, berkata kata syair. Nah sekarang ini boleh katakan berhubung tenggelam oleh zaman, maka Dumuluk lain itu tidak ada lagi. Hanya ada di OI, Palembang, Musi Benyasin, yaitu di Morenims, di Pelosok.
4: Sekelumit kisah perjalanan para seniman dan pelaku seni yang mulai terpinggirkan tentunya membuat hati kita miris. Dumuluk adalah warisan budaya kebanggaan kita.
3: Zaman sekarang ini kalau kita menampilkan Dumuluk murni, ya penonton kadang-kadang dia tidak nerima. Jadi berhubung kita nilai jual supaya bagaimana Dumuluk ini tidak ditinggalkan atau ditenggelam oleh zaman, kita rubah kata-kata Dumuluk, ya banyaklah ini kreasi. Pemerintah kita ini itu tadi kadang-kadang itu perlu untuk ada acara-acara lewat daerah apa kan. Ya dirangkul di mulut itu. Ya ada event-event seumpamanya event-event festival atau ulang tahun apa-apa kan ya, mereka ditampilkan itu. Ya, kadang-kadang tuh aku pernah juga untuk ngajar demuluk. Tapi berkembang zaman sekarang, anak muda-anak muda sekarang ini ya sebagiannya ada yang mau, ada yang tidak mau. Nah, tapi saya terima kasih anak saya itu Randy sekarang ini sudah mewarisi keturunan demuluk. Nah, dia tuh salah satunya meneruskan saya. Kalau saya ini boleh katakan tidak kuat lagi seperti dulu.
4: Pengetahuan kita akan bertambah dengan mengetahui lebih jauh apa itu demuluk serta perkembangannya melalui penuturan tokoh masyarakat dan pengamat seni budaya serta pelaku seni budaya itu sendiri. Seperti penuturan Bapak Kemas Anwar Bek atau biasa disapa Yai Bek berikut ini.
6: Kalau khusus demuluk, memang agak kurang khusus demuluk. Yang selalu tampil di panggung-panggung hiburan di masyarakat di pinggiran kota itu bangsawan. Jadi yang demuluk ada dua, demuluk dan bangsawan. Kalau demuluk itu ceritanya harus asli, A sampai Z itu tidak bisa dirobah-robah. Jadi itu letter luck ceritanya. Jadi semalam suntuk itu kalau ditampilkan. Nah kalau bangsawan itu bebas, cerita apapun bisa masuk.
4: Hampir senada dengan Yai Bek, seorang akademisi dan pengamat budaya yang juga dosen di Universitas PGRI Palembang, Bapak Dr. Andas M. Idris MPD mengungkapkan.
7: Demuluk itu termasuk budaya baru pada awal abad 20 ketika berkembang seni pertunjukan bangsawan, tonil yang baik bergaya Eropa maupun bergaya Melayu. Maka bentuk varian daripada bentuk sandiwara pada awal abad 19 tersebut adalah demuluk yang dimainkan oleh orang-orang Melayu dengan cerita-cerita Melayu. Karena diyakini bahwa berkembangnya tradisi sandiwara oleh masyarakat Belanda itu pada tahun 1880-an di Palembang oleh anak-anak sekolah pada waktu itu. Karena anak-anak sekolah wajib untuk membuat pertunjukan drama ketika kenaikan kelas atau perpisahan kelas. Nah, itu mendapat respon ketika berkembang rumah-rumah seni, kemudian ada pasar malam. Jadi demuluk itu dipertunjukkan pada event-event pesta-pesta rakyat atau kegiatan budaya-budaya rakyat.

bahwa kesenian Dul Muluk akan tetap bisa terus lestari jika para pelaku seni mampu mengembangkan diri, berkreasi, berinovasi, berimprovisasi, sehingga menarik peminat khususnya generasi milenial untuk mengenal budaya milik negeri sendiri. Sehingga ini akan menambah income bagi para pelaku seni itu sendiri.

Aceh KKAD, Festival Bahari Raja Ampat diadakan di Ibu Kota Kabupaten Raja Ampat, Waisai, yang berada di Pulau Waigeo. Pagelaran utama Festival Bahari tersebut difokuskan kepada wisata bahari, yang salah satunya penyelaman di lokasi diving yang masuk dalam 10 besar lokasi penyelaman terindah di dunia. Biasanya Festival Bahari Raja Ampat ini diadakan pada pertengahan tahun sekitar bulan Agustus. Festival Bahari Raja Ampat diagendakan menjadi kegiatan tahunan untuk meningkatkan arus wisatawan. Beralih ke berita selanjutnya, tradisi memumikan jasad manusia yang telah meninggal tidak hanya terjadi di Mesir saja. Indonesia juga memiliki tradisi ini. Suku Dani, sang penguasa Lembah Baliem, adalah pelaku tradisi ini. Hal ini terbukti dari adanya peninggalan berupa mumi yang masih disimpan dan terawat di Desa Jiwika, Distrik Kurulu, Wamena, Papua Pegunungan. Proses memumikan jasad orang meninggal tidaklah sederhana. Caranya tergolong unik. Jasad diposisikan dalam keadaan duduk, lengkap dengan pakaian kebesarannya. Kemudian jasad diasapi di depan api unggun selama 1 bulan di dalam Honai Pilamo, adalah rumah khusus kaum pria. Setelah itu jasad akan dibungkus daun pisang hingga mengeras menjadi mumi. Proses ini akan memakan waktu sekitar 5 tahun. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 18.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Masih di Kita Rumput Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura, dan dalam acara Prodanglut malam di hari ini ya, Mbak Cita ngajak pace-mace, kakak adik dorang semua, kita membahas tentang tren musik dangdut di masa kini yang tentu saja ya ini bertahan ya, tidak ingin hilang tergerus waktu. Dan pace-mace juga bisa ikut berpartisipasi melalui media sosial kita di Facebook ya, Prompat RRI Jayapura. Pace-mace bisa berkomentar, pace-mace sebenarnya suka gak sih sama lagu-lagu dangdut? Nah silakan nanti bisa berpartisipasi, dan Macita juga akan hadirkan informasi-informasinya. Jadi memang musik itu merupakan salah satu keunikan istimewa yang diciptakan manusia, yang mempunyai kapasitas sangat kuat untuk menyampaikan emosi dan mengatur emosi. Ini menurut Johansson pada 2006. Nah, menurut data pendengar musik Indonesia di Spotify dari CNN Indonesia, nah bahwasanya masyarakat Indonesia tuh mendengarkan musik 3 jam dalam sehari. Nah, persaingan sangat ketat di dunia permusikan ya, apalagi di era digital ini memang semakin kelihatan. Nah, adanya platform yang membuat lahirnya para kreator-kreator muda yang kreatif ya, seperti YouTube, Instagram, dan TikTok ya. Nah, mereka yang punya bakat di dunia permusikan akhirnya berlomba-lomba membuat konten musik yang disukai oleh masyarakat ya. Misalnya bisa membuat lirik musik sendiri, mengcover musik, hingga bisa buat video musik juga. Nah, tren musik yang tiap tahun berubah-ubah ya, dan juga munculnya musik-musik dengan aliran pop, K-pop, EDM, dan lain sebagainya dari luar negeri. Nah, ini seakan-akan ya menambah sulitnya persaingan di dunia permusikan. Nah, salah satunya adalah musik lokal. Nah, musik aliran dangdut itu merupakan satu dari berbagai musik lokal yang tradisional khas dari Indonesia. Nah, berjalannya waktu ini akhirnya membuat musik aliran dangdut ini semakin lama ditinggalkan, lantaran yaitu munculnya musik-musik yang lebih populer sehingga kalah bersaing di dunia permusikan. Nah, menurut Matthew Cohen di tahun 2006, peneliti seni pertunjukan Indonesia mencatat ya, leluhur musik dangdut berasal dari orkes keliling ya. Nah, sejarah dangdut di Indonesia itu dipengaruhi dari musik-musik India melalui film-film Bollywood oleh Elia Kadam ya, yang terkenal dengan lagu boneka Indianya. Lalu dengan munculnya tokoh dangdut terkenal Indonesia saat itu di tahun 60-an ya, Bang Roma Irama. Nah, dangdut itu bercirikan dentuman tabla ya, ini alat musik perkusi India, dan juga gendang. Nah, dangdut ini juga sangat dipengaruhi dari lagu-lagu musik India klasik dan Bollywood. Nah, musik dangdut ini selalu identik dengan penikmat musik dari masyarakat kalangan ekonomi dan sosial menengah ke bawah. Nah, bahkan citra musik dangdut pada masa lalu itu dianggap sebagai musik yang tidak sopan dan tidak pantas. Nah, hal itu dikarenakan pada saat pertunjukan konser dangdut ya, nah, ini terdapat biduan-biduan yang menggunakan pakaian yang mohon maaf ya tidak senonoh, hingga melakukan aksi-aksi yang masuk ke dalam kategori pornografi. Nah, penikmat musik dangdut ini didominasi oleh kalangan generasi X ya, seperti itu, tahun 60-an, 70-an begitu ya, 80-an juga ada. Nah, sama seperti musik-musik populer lainnya ya, musik dangdut ini punya lirik yang menggambarkan perasaan hati ya. Tapi karena musik dangdut ini mendominasi pendengar dari kalangan masyarakat ke bawah, nah banyak lirik-lirik musik dangdut ya, ini juga menggambarkan kondisi ekonomi dan sosial. Nah, musik dangdut ini sering terdengar di perkampungan, di terminal, transportasi-transportasi seperti di truk, bus-bus ya, bahkan di warung-warung kopi dan juga warung-warung makan. Nah, ini memperlihatkan kondisi identitas dan juga budaya masyarakat di Indonesia. Nah, diperkuat juga dari Andrew Weintraub di tahun 2010 pada bukunya Dangdut, Musik Identitas dan Budaya Indonesia. Dia berpendapat bahwasanya dangdut itu tidak hanya mencerminkan keadaan politik dan budaya nasional, tapi juga sebagai praktik ekonomi, politik, dan ideologi. Jadi dangdut ini sudah membantu membentuk gagasan tentang kelas, gender, dan juga etnisitas di negara Indonesia modern.
Nah, kita kembali lagi ke musik dangdut sebagai musik populer. Nah, ini diawali juga dari kontes-kontes dangdut di televisi-televisi di Indonesia. Nah, kontes-kontes dangdut ini dengan harapan dapat mengambil massa audiens masyarakat dari kalangan ekonomi menengah ke bawah di Indonesia. Nah, sebut saja kontes dangdut pertama di Indonesia saat itu adalah KDI, ya, Kontes Dangdut Indonesia yang ditayangkan di salah satu televisi swasta di Indonesia. Nah, KDI pada saat itu dinilai berhasil untuk menarik audiens dengan rating yang tinggi dan juga tayang di jam-jam prime time. Nah, munculnya penyanyi-penyanyi jebolan KDI 1 seperti Siti Rahmawati, ya. Nah, ini bukan penyiar di Pro 1 ya. Lalu Nasar dan juga Selvi Navila yang hingga saat ini masih aktif di dunia hiburan permusikan dangdut, ya. Mereka berlomba-lomba mengeluarkan single hingga album musik dangdut terbaru. Nah, sehingga akhirnya lahirlah musik-musik dangdut populer. Nah, tidak hanya KDI yang mencari peluang menarik audiens, ya, akhirnya muncul lagi kontes dangdut lain yang dikemas lebih modern dan meriah, ya. Ini Dangdut Akademi atau di Akademi yang saat ini kita tahu. Nah, kontes ini tidak hanya mencari bibit-bibit unggul penyanyi dangdut, ya, tapi mereka juga menilai hingga ke gaya dan juga penampilan dari kontestan. Nah, sehingga akhirnya nanti akan melahirkan jebolan artis dangdut yang modern dan populer yang tidak akan tergerus oleh waktu mengikuti perkembangan zaman. Nah, artis jebolan di Akademi tiap tahunnya selalu menjadi artis dangdut yang populer. Bahkan mereka juga bisa menciptakan lagu-lagu yang disukai oleh masyarakat. Nah, salah satunya ya adalah Lesti Kejora dengan lagunya yang populer Kejora, ya. Ini jumlah pendengar di Spotify-nya tuh sudah lebih dari 1 juta dan di YouTube juga. Nah, singlenya juga yang Kulepas Dengan Ikhlas, ya, ini malah memperoleh lebih dari 1 juta pendengar di Spotify dan bahkan mendapatkan 42 juta penonton di YouTube. Nah, suksesnya musik dangdut dari kontes dangdut di televisi ini juga tidak lepas dari persaingan para penyanyi dangdut yang tampil di dunia teknologi digital. Nah, kemunculan era baru ini dimanfaatkan oleh berbagai perusahaan label musik dangdut dengan memasuki platform YouTube. Nah, ini diawali dengan menampilkan artis-artis musik dangdut lokal daerah yang mengcover musik-musik dangdut populer hingga memperoleh tayangan jutaan penonton dan menjadi trending di YouTube. Nah, salah satu artis dangdut fenomenal di Indonesia yaitu Fia Valen dan juga Nela Karisma. Nah, keduanya populer mencuat ke publik setelah lagu-lagunya di YouTube trending. Nah, sebut saja lagu yang berjudul Sayang yang dinyanyikan oleh Fia Valen ini malah pernah menduduki trending nomor 1 di YouTube. Nah, dari kepopulerannya ini, ya, ia akhirnya mendapatkan kesempatan spesial tampil pada acara bergengsi pembukaan Asian Games 2018 di hadapan Presiden dan juga Wakil Presiden Republik Indonesia serta juga pejabat-pejabat publik dan tamu-tamu negara se-Asia. Nah, itu dia Pace-Mace Kakak Ede Dorang semua. Nah, Maceta bacakan dulu komentar dari Pace-Mace Dorang di hari ini, ya. Ini dari Kiev Stenov, ya. Nah, saya kurang begitu menyukai genre dangdut karena memang bukan untuk kuping saya genre ini, ya. Nada-nada lagu dangdut terlalu mengingatkan saya dengan lagu-lagu anak-anak, ya, gitu ya. Oke. Lalu dari Stanley, ya, lagu dangdut kurang begitu modern, ya, meskipun lagu ini lumayan ngambil dari stylenya suku Hindustan, Arab, dan Melayu. Lagunya kurang pas dan saya rasa sudah menjadi genre yang berbeda dengan parent stylesnya yang sudah modern. Oke, ya. Nah, dari Kevli di Manokwari, musik dangdut menurut saya sudah menjadi lagu-lagu anak TK dengan unsur dewasa dan saya kurang begitu suka dengan nadanya. Dan cuman modal perempuan badan bagus saja tidak membuat saya terlalu begitu tertarik dengan dangdut. Kemungkinan kalau ada produser lagu dangdut yang ada, ya, jangan marah, cuman nadanya kurang begitu saya suka. Oke, ya, lalu dari Bayu Amus di Jakarta. Nah, dangdut adalah jenis lagu yang sangat dekat dengan mayoritas masyarakat di Indonesia. Memiliki paduan gaya antara musik Melayu, India, dan terkadang mirip musik Latin juga. Nah, dalam banyak hal fungsinya mirip seperti lagu rap, ya, yaitu kebanyakan menyuarakan aspirasi masyarakat terkait aktivitas sehari-hari.
Nah, oke okay ya. Nah, dari Alisa Septiana di Palangkaraya, menurut saya lagu dangdut lumayan enak untuk beberapa lagu, tapi sebagian besar biasa saja. Saya juga tidak suka liriknya yang biasanya negatif, seperti lagu hamil duluan atau yang lainnya. Lagu penyanyi dangdut juga ada yang kurang bakat ya, suaranya kurang bagus dan hanya menjual tampang dan body. Itu yang membuat saya malas melihatnya. Oke okay ya. Nah, lalu dari akun Mobile Legend, bagus kalau yang nyanyi bisa menghayati lagu yang dibawakannya dan tidak hohe-hohe karena saya anggap terlalu mengganggu. Oke. Nah, lalu dari Bram Suseno di Lampung, kalau kata Project Pop, dangdut is the music of my country. Bagi saya musik itu universal, asal bisa menghibur, apapun pasti enak didengar, termasuk dangdut. Nah, oke ya. Nah, yang terakhir ya. Nah, ini dari Aliana Bimantara di Jakarta. Nah, karena image musiknya jelek, sering dianggap sebagai musik kampungan. Kalau malam-malam ada yang setel lagu di daerah saya, nggak akan pernah tuh mereka mainkan lagu clubbing barat. Cuma dangdut aja yang disetel. Oke ya. Oke, baca-baca kakek di dorong semua. Nah, masih bisa berpartisipasi melalui media sosial kita di Facebook Perompet RRI Jayapura. Nah, baca-baca suka gak sih sama lagu-lagu dangdut? Nah, nanti baca-baca akan kembali lagi masih dengan informasi tentang tren musik dangdut di Indonesia.

Masih di Kitorampu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, pace-mace, tren dangdut tidak berhenti sampai di situ ya. Pada awal tahun 2019 akhirnya hadir penyanyi lawas Didi Kempot yang dikenal dengan lagu lawasnya Stasiun Balapan. Nah, dangdut yang dibawakan oleh Didi Kempot ini beraliran dangdut campur sari Jawa yang membawakan lirik suasana perasaan hati. Nah, kepopuleran Didi Kempot dengan lagunya yang berhasil menarik perhatian generasi muda dengan liriknya yang sangat menghayati dan juga menggambarkan perasaan anak muda saat ini, hingga beliau akhirnya dijuluki sebagai The Godfather of Broken Heart. Nah, ini julukan untuk fansnya ya, fansnya itu adalah Sobat Ambiar. Nah, lagu-lagunya contohnya seperti Cidro, Pamer Bojo, ini jadi lagu terpopuler yang ia bawakan. Nah, lagu-lagu tersebut menggambarkan perasaan dan juga pesan yang mendalam dalam urusan percintaan. Nah, makanya anak-anak sekarang tuh suka banget ya. Nah, lalu tahun 2020 ya, ini merupakan masa-masa pahit bagi seluruh masyarakat di dunia karena pandemi COVID-19 membuat orang di berbagai belahan dunia harus menjalani hidup berubah ya, yaitu tetap di rumah untuk mengurangi penyebaran virus. Nah, selama pandemi ini masyarakat akhirnya melakukan kegiatan-kegiatan di rumah dengan mengandalkan gadget dan internet masing-masing. Nah, mau tidak mau ya, mereka harus melakukan kegiatan yang tetap produktif walaupun hanya di rumah. Nah, kepopuleran media sosial ini merupakan kesempatan di masa-masa saat itu ya. Jadi media sosial TikTok salah satunya ya. Nah, ini platform yang menyediakan konten video dan juga mengedit video kepada penggunanya. Nah, kepopuleran musik dangdut tentunya ini dimanfaatkan juga dari platform ini. Jadi cuplikan-cuplikan video dengan potongan musik dangdut ya, ini akhirnya membawa musik dangdut semakin dikenal seluruh Indonesia ya, oleh kalangan generasi milenial hingga ke generasi Z. Nah, salah satu kepopuleran musik dangdut di TikTok ya, ini munculnya konten dengan cuplikan slogan ya, tarik sis semongko ya, ya ini akhirnya diiringi dengan musik dangdut. Nah, ini seakan-akan membuat para penontonnya mau berjoget ketika mendengarkannya. Nah, dalam perkembangannya musik dangdut dari tahun ke tahun berusaha untuk bangkit dan terus berkreasi di tengah kemajuan teknologi. Jadi para insan permusikan dangdut akhirnya berlomba-lomba untuk menghadirkan musik dangdut yang berkualitas serta disukai oleh berbagai kalangan sosial dan juga ekonomi masyarakat. Jadi dangdut sudah tidak lagi musik zaman dulu dengan citranya yang buruk ya. Nah, saat ini dangdut merupakan musik populer yang dapat didengar dan disukai oleh siapapun dari tua hingga muda. Jadi dangdut ini akan tetap bertahan, tidak tergerus oleh waktu. Ya. Nah, kini giliran generasi muda Indonesia dengan kesempatan yang sangat besar untuk membangun industri permusikan ya, khususnya aliran dangdut populer hingga ke mancanegara. Nah, oke, pace-mace kakek di dorang semua ya. Macita bacakan kembali komentar-komentar pace-mace dorang yang sudah masuk di Facebook kita di Perempat RRI Jayapura. Pace-mace suka enggak sih sama lagu dangdut? Nah, dari Aditya di Jakarta, kalau mendengar dangdut lama dengan Bollywood sih mirip-mirip ya, tapi semakin lama waktu bertambah, dangdut modern malah lebih mirip lagu anak TK dengan unsur dewasa, sedangkan Bollywood sudah menjadi genre yang berbeda dengan yang dulu. Oke, baik ya. Lalu dari Rizka di Solo ya, genre musik dangdut itu paling banyak diminati masyarakat Indonesia karena liriknya yang relate dengan kehidupan sehari-hari. Lirik yang bercerita soal kerasnya hidup dan juga lika-liku asmara ini bisa menjadi lagu andalan dan kerap kali diputar berulang-ulang. Nah, lalu dari Surya di Padang ya. Nah, hadirnya penyanyi-penyanyi dangdut yang sudah jadi idola seperti Happy Asmara, Yeni Inka, juga Deni Caknan ini akhirnya bisa merangkul anak muda di Indonesia ramai-ramai putar lagu dangdut setiap hari. Liriknya yang banyak bercerita tentang kesedihan ini yang diyakini menjadi alasan utama, itu menurut saya. Oke ya. Nah, lalu dari Andrew Chan di Sorong, kalau menurut saya, selain menggambarkan kondisi politik dan budaya nasional, lagu dangdut juga disampaikan sebagai praktik ekonomi, politik, dan ideologi. Nah, dangdut ini sudah membantu membentuk gagasan. Selain itu, musik dangdut juga identik dengan penikmatnya yang dinilai berasal dari kelas ekonomi dan sosial menengah ke bawah.
Nah, lalu dari Soleman di Kupang ya, tidak ada lagi referensi musik yang berkualitas dari dalam negeri. Jadi jangan salahkan atau menilai buruk orang-orang yang lebih suka dengan musik luar saat ini, karena musik Indonesia dianggap telah kehilangan kualitasnya. Oke, okay. Lalu dari Muhammad Lutfi di Kerom, ya, jika seseorang sudah sering mendengarkan lagu dangdut, pasti seseorang tersebut akan suka pada lagu dangdut. Beda halnya kalau seseorang tidak suka mendengarkan lagu dangdut, pasti saat pertama kali mendengarkannya untuk selanjutnya dia tidak akan mendengarkannya lagi karena lagu dangdut tidak sesuai dengan dia. Oke, ya, ini berdasarkan suka atau tidak suka ya, gitu. Nah, lalu dari Arifin di Bali, nah, lagu dangdut menurut saya adalah lagu yang menghibur karena selain musiknya bisa bikin penikmatnya bergoyang, liriknya juga menghibur dan gak baperan seperti lagu pop. Oke. Nah, lalu dari Novela di Waena, mayoritas iramanya monoton, banyak lirik yang jorok. Nah, lalu yang terakhir ya, dari Diana Ulfa di Jakarta, lagunya merakyat dan mudah berkembang, Mace Ita. Baik. Oke, terima kasih buat Mace-Mace, Kakak Dedrang semua yang sudah berpartisipasi di saat ini memberikan komentarnya ya. Tentang kenapa sih Pacemaci suka atau enggak sih dengan lagu-lagu dangdut. Nah, dan juga informasi tentang tren musik dangdut di masa kini yang bertahan supaya tidak hilang tergerus waktu sudah Macita informasikan juga ke Pacemaci Dorang. Dan terima kasih untuk semua partisipasinya melalui media sosial kita, melalui Facebook Prompat RRI Jayapura.

Kabar Papua jam 18. Pace-mace kata Ade, budaya Ararem adalah budaya asli suku Biak. Ararem memiliki arti mas kawin dan tradisi ini merupakan tradisi yang dilangsungkan untuk mengantar mas kawin dari calon suami kepada calon istri. Menariknya, mas kawin ini diantar secara beramai-ramai. Tidak cuma itu, rombongan pun akan menyanyi dan menari diiringi musik tradisional. Tradisi Ararem tidak berlangsung sehari saja. Dilansir dari beberapa sumber, terdapat dua tahapan dalam pelaksanaan budaya ini. Tahap pertama merupakan tahapan yang diadakan untuk menyepakati mas kawin. Tahap kedua ini jauh lebih panjang prosesinya daripada tahap pertama. Tahapan ini dimulai dari penyerahan mas kawin yang diiringi rombongan besar, pelaksanaan upacara pengiringan, hingga pelaksanaan war. Pada prosesi war, pengantin wanita akan diiringi rombongan lagi dan diantar ke rumah pengantin pria. Beralih ke berita selanjutnya, tradisi potong jari atau yang disebut sebagai iki palek dalam bahasa daerah suku Dani merupakan budaya Papua yang sudah berlangsung selama ribuan tahun. Meski ekstrim dan menyeramkan, ternyata memiliki makna yang dalam. Potong jari ini dilaksanakan untuk menunjukkan kesetiaan dan rasa kehilangan yang mendalam terhadap anggota keluarga yang baru meninggal dunia. Bagi masyarakat suku Dani, kesedihan karena kematian anggota keluarga tidak cukup hanya diluapkan dengan menangis saja. Luka hati yang dirasakan baru akan sembuh bersamaan dengan luka karena jari yang terpotong. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 19.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: kamu orang yang pecinta bola.
1: Sini, sini, sini. Dengar dulu,
2: Oh, hey, bersiaplah. Saat bahagia di nanti telah tiba.
1: Kalau Kotra mau ketinggalan cerita panas di lapangan hijau, langsung saja come stay di Perempat RRI Jayapura. Karena ada Pesta Bola 2026. Program yang akan kasih kau semua info bola paling update, paling hangat, dan pastinya seru sekali. Mulai dari analisa pertandingan, kabar dari kamorang ku tim favorit, sampai prediksi skor yang bikin kau bilang, ini pas sekali. Pokoknya, dari pagi sampai malam, kita orang temani kau terus dengan obrolan bola yang santai tapi berisi. Jadi, kamu jangan lupa catat baik-baik waktunya dan tetap di Perempat RRI Jayapura. Karena di sini bola bukan cuma ditonton, tapi kita orang rasa sama-sama. Perempat RRI Jayapura, tempatnya kau yang cinta bola.

0: happier.
1: Are you a liar?
2: Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
1: Makanya, sudah musim kemarau begini nah, jam bakar di siang hari panas baik.
2: Bapak? Bapak ada omong dengan siapa?
1: Mama lihat ini berita kebakaran hutan dan lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk bertanam.
2: Abis kebutuhan hidup nah mau ke mana?
1: Nah, itu yang salah, Mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba Mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai? Susah sudah datang toh.
3: Mari ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.
4: Masih di Ketrom Pensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, kembali dengan informasi budaya, kali ini Macita akan hadirkan informasi tentang 7 wujud keragaman budaya Indonesia. Wah, sahabat budaya, jadi kalau mau bicara soal wujud keragaman budaya Indonesia ya, ini memang gak bisa lepas dari kekayaan dari Indonesia itu sendiri ya. Jadi Indonesia itu sangat kaya dan tidak terbatas hanya pada sumber daya alamnya, tapi juga dari ragam budayanya. Jadi dengan luas wilayah yang membentang dari Sabang sampai Merauke, itu menjadikan Indonesia itu punya keragaman budaya yang luar biasa. Nah, sahabat budaya, berdasarkan sensus BPS pada 2010 yang lalu, ada lebih dari 300 kelompok etnik ya, atau 1340 kelompok suku bangsa di Indonesia. Luar biasa ya sahabat budaya, sebanyak itu ya, ada 300 kelompok etnik. Dan juga kalau dari 300 kelompok etnik itu dijabarkan ada sekitar 1340 kelompok suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, keanekaragaman ini juga yang akhirnya mencetuskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti ya berbeda-beda tapi tetap satu ya. Jadi meskipun punya aneka ragam suku, punya budaya, agama dan golongan yang berbeda-beda ya, tapi Indonesia itu tetap satu kesatuan. Nah, semboyan yang berasal dari bahasa Jawa kuno tersebut ya, ini mengukuhkan kalau sejatinya keragaman yang ada di negeri kita ini merupakan kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara lain. Nah, lalu wujud keragaman budaya yang bangsa kita miliki itu apa saja sahabat budaya? Nah, kali ini Macita akan hadirkan informasinya tentang keragaman budaya Indonesia yang menjadi ciri khas daerah masing-masing. Nah, yang pertama adalah rumah adat sahabat budaya. Jadi rumah adat itu dibangun dengan wujud dan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa atau sedikit mengalami perubahan. Nah, rumah adat tradisional sampai saat ini itu masih ada yang ditinggali ya, tapi juga ada

pedalaman atau di Pegunungan Tengah Papua. Nah, seperti itu ya sahabat budaya. Lalu yang berikut adalah upacara adat sahabat budaya. Nah, upacara adat ini merupakan salah satu tradisi yang dianggap punya nilai-nilai bagi masyarakat sekitar. Jadi selain sebagai cara manusia untuk berhubungan dengan para leluhur dan juga sang pencipta, nah upacara adat juga menjadi perwujudan manusia untuk menyesuaikan diri terhadap alam dan lingkungannya dalam arti luas. Nah, contohnya ya seperti upacara ruatan dalam tradisi Jawa untuk menyucikan seseorang dari kesialan. Lalu ada juga upacara sekaten oleh masyarakat Yogyakarta yang dilakukan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Lalu kemudian upacara ngaben di Bali, nah dengan yang dilakukan ya dengan melakukan kremasi jenazah ya. Nah, itu juga salah satu upacara adat yang jadi salah satu tradisi yang dianggap memiliki nilai-nilai bagi masyarakat sekitar. Nah, lalu ada juga upacara bakar batu di Papua ya yang punya tujuan untuk bersyukur, juga untuk bersilaturahmi atau menyambut tamu-tamu penting ya. Nah, lalu yang berikut ya adalah pakaian tradisional sahabat budaya. Nah, jadi keragaman budaya Indonesia selanjutnya ini adalah pakaian adat. Nah, pakaian adat ya atau pakaian tradisional itu punya fungsi untuk mengekspresikan identitas ya. Jadi pakaian adat itu ada yang digunakan untuk acara sehari-hari maupun untuk upacara-upacara adat. Nah, misalnya sahabat budaya, ada baju bodo khas suku Bugis dan Makassar, juga ulos dari Sumatera Utara ya, juga pakaian adat Betawi khas DKI Jakarta ya. Lalu kebaya Jawa dengan jarik batik khas Jawa Tengah, lalu pakaian adat King Baba dan King Bibinge dari Kalimantan Barat. Nah, itu dia. Nah, yang berikut sahabat budaya, tarian adat ya. Nah, jadi sahabat budaya, tiap daerah itu pasti punya tarian adat yang peruntukannya berbeda-beda ya. Jadi ada tarian yang menyambut tamu agung atau menyambut panen ya, juga ada upacara kematian, tarian untuk upacara keagamaan dan sebagainya. Nah, sebut saja seperti tari saman dari daerah Aceh, lalu tari kecak dan pendet dari Bali, juga ada tari jaipong dari Jawa Barat ya, juga ada tari reog Ponorogo dari Jawa Timur ya, ada juga tari topeng Betawi dari Jakarta, lalu tari piring dari Sumatera Barat, dan juga ada tari maengket dari Sulawesi Utara ya. Itu dia sahabat budaya. Lalu yang berikutnya adalah alat musik dan lagu tradisional ya. Jadi lagu tradisional itu adalah lagu yang berasal dari daerah tertentu ya. Jadi lagu daerah itu mirip dengan lagu kebangsaan ya, tapi statusnya hanya bersifat kedaerahan dengan lirik dan bahasa asal daerah masing-masing ya. Jadi lagu tradisional itu umumnya menceritakan tentang nilai kehidupan masyarakatnya dan memiliki makna yang mendalam ya. Contoh ya seperti lagu tradisional yang terkenal di Indonesia seperti Rasa Sayange asal Maluku, juga Gundul-Gundul Pacul, dan juga Bapak Pucung ya dari Jawa Tengah, Bungeng Jaumpa dari Aceh, Ayam Den Lape dari Sumatera Barat ya, dan jangan lupa juga Anging Mamiri dari Sulawesi Selatan ya. Jadi lagu-lagu tradisional yang terkenal ya, banyak banget sebenarnya ya, tapi ada beberapa contoh yang bisa Mbak Cita contohkan seperti tadi ya. Nah, Indonesia ya, selain punya lagu tradisional juga punya alat musik tradisional khas daerah masing-masing seperti angklung ya, ada beduk, calung, gamelan, kolintang ya, ada tifa juga, ada tamborin, saluang, sasando ya, dan masih banyak lagi sahabat budaya ya. Lalu yang berikut adalah senjata tradisional sahabat budaya. Jadi senjata tradisional itu tidak hanya digunakan sebagai alat berlindung dari serangan musuh, tapi ini juga biasa digunakan dalam kegiatan berladang dan juga berburu. Nah, untuk saat ini senjata tradisional itu sudah jadi identitas bangsa yang tentu saja itu untuk memperkaya kebudayaan Nusantara ya. Misalnya seperti rencong ya, ini khas masyarakat Aceh ya, juga golok ya, ini dari Betawi ya, terus dari Jawa Barat ada kujang ya, keris dari Jawa Tengah ya, dan ada juga celurit ya, asli Madura ya, dan juga badik ya dari Sulawesi. Nah, yang terakhir ya, yang paling-paling penting adalah tentang makanan khas atau kuliner. Nah, jadi kuliner ini ya juga menjadi produk budaya berwujud nyata ya.

yang sangat mudah untuk dikenali sebagai identitas suatu masyarakat ya. Nah, misalnya di Sumatera Selatan itu terkenal dengan makanan pempek ya. Kemudian ada kerak telur dari Jakarta ya. Ada juga nasi lengko dari Cirebon ya. Ada juga nasi gudeg khas Jogja ya, sahabat budaya. Lalu rujak cingur ya dari Jawa Timur ya. Ada juga ayam betutu dari Bali ya. Ayam taliwang dari Nusa Tenggara Barat ya. Dan juga papeda dari daerah Maluku dan Papua ya. Itu dia sahabat budaya, keragaman budaya Indonesia yang sudah Maceta hadirkan ke rundingan sahabat budaya. Nah, jadi keragaman budaya Indonesia ini yang sudah Maceta sebutkan tadi itu merupakan kekayaan bangsa yang tentu saja harus terus kita jaga dan lestarikan agar tidak lenyap ya sahabat budaya.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat tumbu, ateh mupakat. Adat beale, ateh sepakat.
0: Artinya, adat tumbuh atas mufakat, adat beralih atas sepakat.
2: Saleh!
3: Ya, maaf, Pak.
2: Buang lagi sampah itu, Saleh.
3: Yaudah, ntar lama.
2: Kamu ini males banget sih, Saleh.
3: Terus ini buang di mana, Mak?
2: Ya, di kali belakang di mana lagi, Saleh?
3: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
2: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh!
3: Ya.
2: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
3: Ya,
2: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
3: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
2: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
3: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
4: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
5: Info budaya.

mengenal rumah tradisional Papua, rumah tradisional Honai. Honai memiliki arsitektur khusus yang dipergunakan untuk melawan cuaca pegunungan di Papua. Papua memiliki udara yang sangat dingin, sehingga rumah dibuat dari ukuran sedang. Ketinggian rumah ini adalah 2 meter dengan pintu kecil dan tanpa jendela. Permukaan dindingnya terbuat dari potongan kayu dan atap rumah ini terbuat dari jerami kering dan tebal. Perapian di tengah rumah yang digunakan untuk memasak dan menghangatkan suhu di dalam ruangan. Rumah ini memiliki 3 tipe. Tipe yang pertama adalah Honai. Rumah ini hanya digunakan oleh pria. Ebei digunakan untuk wanita dan Wamai digunakan untuk kandang babi. Rumah tradisional Papua ini digunakan untuk mendidik anak dan berkumpul dengan warga lain. Di zaman dulu, rumah ini digunakan untuk mengatur strategi selama perang antar suku. Rumah ini memiliki bentuk yang sangat unik.

melinting adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Lampung. Tarian ini merupakan tarian klasik peninggalan kerajaan melinting yang ada di Lampung Timur. Tari melinting tergolong tarian tertua yang pernah ada di sana, karena diperkirakan tarian ini sudah ada sejak masuknya agama Islam di Indonesia, khususnya di daerah Lampung sendiri. Tarian ini biasanya dibawakan oleh para penari pria dan penari wanita, dan sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara adat maupun acara budaya yang diselenggarakan di sana. Tarian melinting ini awalnya difungsikan sebagai tarian yang bersifat sakral dan hanya ditampilkan pada acara gawi adat kerajaan saja. Namun seiring dengan perkembangannya, tarian ini kemudian difungsikan sebagai tarian pertunjukan yang sering ditampilkan di berbagai acara, seperti penyambutan, acara budaya, dan acara besar lainnya. Tarian ini dimaknai sebagai ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan masyarakat atas apa yang mereka dapatkan. Selain itu, setiap gerakan dalam tarian melinting ini tentu memiliki makna dan filosofi tersendiri di dalamnya.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya, no, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kondang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.

0: Sahabat Budaya, Kabupaten Jayapura dengan luas wilayah sekitar 225,90 km persegi dibagi dalam 19 distrik. Masyarakat hidup berdampingan penuh damai dengan mata pencaharian beraneka ragam. Ada yang berburu, ada sebagai nelayan, sebagai petani, sebagai PNS, karyawan swasta, dan berbagai mata pencaharian lainnya yang mampu mendukung perekonomian keluarga. Termasuk hasil karya seni yang dimiliki masyarakat Kabupaten Jayapura. Seperti halnya, hasil karya seni dari masyarakat kampung Asei Kecil yang bermukim di pesisir Danau Sentani. Sahabat Budaya, untuk sampai ke kampung Asei tidaklah sulit. Hanya dengan jarak tempuh sekitar 5 menit menggunakan perahu kayu dari daerah dataran Jayapura. Tepatnya dari Pantai Kalpote, Distrik Sentani Timur, yang merupakan tempat pelaksanaan festival Danau Sentani tahunan Kabupaten Jayapura. Maka sahabat budaya akan sampai di kampung Asei. Masyarakat Asei selain sebagai nelayan, ada juga yang melakukan kegiatan di bidang perkebunan dengan memanfaatkan lahan yang ada untuk ditanami tanaman jangka panjang maupun jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu, penduduk kampung Asei mempunyai keahlian khusus yang diwariskan secara turun-temurun, yakni seni lukisan dengan media kulit kayu. Kulit kayu yang digunakan masyarakat Asei untuk melukis yakni dari kulit kayu khusus yang disebut kulit kayu kombo. Sahabat budaya, untuk lebih mengenal lukisan kulit kayu dari kampung Asei Kecil, Kabupaten Jayapura, kami ajak pendengar menyimak uraian berikut.
1: Melukis bagi masyarakat di kampung Asei Sentani, Kabupaten Jayapura, menggunakan kulit kayu kombo bercorak mitologi dan filosofi, hanya digunakan 3 kali dalam kehidupan mereka, yaitu dijadikan sebagai pembungkus bayi saat anak lahir dan saat seorang perempuan menikah, serta digunakan untuk membungkus jenazah saat seseorang meninggal dunia. Lukisan kulit kayu kombo dalam pewarnaan menggunakan 3 warna dasar dari alam, yakni warna hitam mencerminkan dunia fana, warna putih melambangkan kebesaran suku, dan warna merah melambangkan keperkasaan suku. 3 warna dasar dari alam ini, di mana warna hitam dari arang jelaga belanga dicampur minyak kelapa, warna putih dari kulit kerang dan sagu, serta warna merah dari tanah liat batu merah dicampur geta kayu susu dan kapur siri. Sementara motif-motif pada kulit kayu kombo memiliki arti dan makna yang bersifat sakral karena ada motif yang hanya khusus milik seorang ondofolo atau pemimpin adat, poselo, dan perangkat adat lainnya seperti motif buaya dan ioniki. Dari hasil penelitian studi lapangan maupun dokumentasi, motif-motif yang dilukis di kombo sejak dahulu terdapat kurang lebih 12 motif, seperti motif matahari, motif ular, motif cicak, kadal, ikan, kaki burung bangau, motif belut, kelelawar, tupai terbang, daun-daun, bunga hutan, dan motif spiral atau melingkar. Sedangkan dari fungsinya terdapat lukisan yang berhubungan.
2: Pro 4 RRI.
3: Pro 4 RRI.
2: Pro 4 RRI.

Kabar Papua jam 19. Macem-macem kakak ade, upacara adat war adalah ritual untuk meminta perlindungan. Tradisi ini dilakukan secara turun-temurun oleh suku Biak. War dimaknai sebagai upacara adat yang mempunyai hubungan dengan kehidupan religius masyarakat suku Biak. Tujuan war adalah untuk memohon dan meminta perlindungan untuk anak mereka kepada penguasa alam semesta. Upacara war juga dipercaya dapat melindungi seseorang dari setiap peralihan siklus hidupnya. Masyarakat suku Biak biasanya melaksanakan upacara war untuk mengiringi pertumbuhan fisik anak-anak sejak dalam kandungan, saat lahir, hingga tua sampai kematian. Beralih ke berita selanjutnya, Ero Era Tuura adalah upacara adat tindik telinga. Upacara adat ini biasa dilakukan untuk anak-anak yang telah menginjak usia 3 hingga 5 tahun. Anak-anak yang menjalankan upacara adat akan duduk di tikar dan dihadiri juga oleh anak-anak yang lain. Kedua telinga akan ditindik dengan alat khusus yang dipercaya sebagai cara menjaga telinga. Bagi masyarakat Papua, telinga adalah alat pendengaran yang harus dijaga dengan baik. Demikian saya Maje Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 20.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Masih di Kita Rumput Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan kali ini Majet akan hadirkan informasi tentang kuliner malam hari yang jadi favorit semua orang. Wah, kalau ngomongin kuliner di malam hari ya, yang selalu dicari bagi kita ya, yang kebetulan memang biasanya kayak Majet gini kan suka sekali ya cari makanan di malam hari, karena misalnya lapar lagi ya, atau mungkin tidak sempat masak ya. Jadi sangat praktis kalau kita mencari kuliner. Nah, biasanya orang-orang tuh pilih untuk membeli makanan yang cukup terjangkau dan mengenyangkan perut. Nah, kali ini Majet akan hadirkan ya beberapa rekomendasi kuliner malam yang selalu jadi favorit banyak orang. Jadi macam-macam kakak adik dorong pasti sudah tahu ya apa saja sih makanan yang dimaksud ya, atau mungkin malah belum ya. Nanti Majet hadirkan informasinya. Nah, kalau malam hari ya, itu nasi goreng jadi makanan yang mudah dijumpai, bahkan tiap penjual itu memiliki cita rasa yang berbeda satu sama lain ya. Nah, itu Majet akui ya, karena nasi goreng yang sebelah dengan yang sebelah misalnya jualannya berdekatan ya, itu belum tentu rasanya sama ya. Dia punya cita rasa masing-masing, dan itu yang buat nasi goreng itu selalu dicari sama para kudis ya, foodies gitu ya, pada malam hari. Nah, seperti itu ya. Nah, lalu yang berikutnya ada yang namanya lele goreng. Kalau lele digoreng terus dilengkapi dengan sambal ya, udah itu juara deh ya. Ini lalu disuguhi juga dengan sayur lalapan ya, ini paling lengkap. Apalagi kalau ditambah juga dengan gorengan dan juga peyek ikan, itu lebih enak lagi ya. Lele goreng juga termasuk salah satu kuliner yang paling sering dicari pada saat malam hari. Nah, lalu yang berikut ya, ada juga ya yang namanya ayam ungkep. Nah, jadi biasanya kalau ayam ungkep ini sebelum dipanggang di atas arang ya, ayamnya tuh diungkep atau diolesi bumbu rempah-rempah. Lalu nanti dicocol sama sambal ya. Jadinya rasa ayam ungkep, atau biasanya kita bilang tuh ayam bakar juga ya, itu jauh lebih nendang. Nah, siapa nih yang yang kubunya ayam bakar dibandingkan ayam goreng? Ya, biasanya ya kalau malam hari ayam bakar itu jadi salah satu favorit bagi kita ya. Nah, lalu selain nasi goreng ya, sate ayam juga atau sate kambing itu jadi pilihan menu yang sering dijajankan di pinggir jalan saat malam hari. Macet itu tuh kalau misalnya pulang dinas malam gitu ya, terus tiba-tiba lapar, nah jalan ninja satu-satunya tuh adalah sate ayam. Enak banget nih kalau udah malam terus makan sate ayam pakai lontong ya, enak banget ya. Apalagi yang suka sekali dengan yang namanya sate kambing ya, itu lebih nikmat lagi ya. Kalau bapaknya Maci itu suka sekali namanya sate kambing, tapi kambing muda. Enak memang benar ya. Pasti pacar Maci kakaknya dorong juga punya yang namanya kuliner khas ya. Jadi Macita juga ngajak macam-macam kakak di dorong semua yang mau ya share tentang kuliner apa sih yang paling disukai kalau di malam hari. Nah, ini udah ada nih, udah ada berapa nih ya? Udah ada beberapa yang masuk di sini ya. Kali ini ada Adit ya. Adit itu bilang kalau sudah matahari tenggelam, gerobak tukang nasi goreng itu banyak banget bermunculan di pinggir jalan. Makan nasi goreng di malam hari memang sudah jadi kebiasaan kami. Aduh, berpantun atau gimana nih? Makasih Adit ya. Lalu ada berikutnya ya, yang ini dari Novela ya. Novela ngatain martabak manis atau martabak telur itu paling enak dimakan pada malam hari Macita ya. Kalau yang suka asin, boleh deh martabak telur jadi pilihan tepat, dicocol ke bumbu cuka untuk menambah kenikmatan. Nah, kalau ingin lebih modern lagi ya, banyak martabak telur yang menyediakan isian keju mozzarella. Oke ya. Nah, yang berikut ya, Kali ini ya ada Ali ya, ada Ali juga mau sate ayam atau sate kambing Mace Ita. Sate ayam biasanya disajikan dengan bumbu kacang yang gurih, sementara sate kambing biasanya disajikan dengan bumbu kecap yang manis. Oke, Mace Ita bacakan tiga dulu ya. Nanti kita kembali lagi selepas yang berikut ini. Hai, kamu orang yang pecinta bola. Sini, dengar dulu
1: Bersiaplah, saat bahagia di nanti telah tiba.
0: Kalau Kotra mau ketinggalan cerita panas di lapangan hijau, langsung saja come stay di Perompat RRI Jayapura, karena ada Pesta Bola 2026.
1: RRI bersuara, piala dunia untuk semua.
0: Program yang akan kasih kau semua info bola paling update, paling hangat, dan pastinya seru sekali. Mulai dari analisa pertandingan, kabar dari kamorang ku tim favorit, sampai prediksi skor yang bikin kau bilang, ini pas sekali. Pokoknya, dari pagi sampai malam, kita orang temani kau terus dengan obrolan bola yang santai, tapi berisi. Jadi, kamu jangan lupa catat baik-baik waktunya dan tetap di Perompat RRI Jayapura.
1: Jayapura.
0: Karena di sini bola bukan cuma ditonton, tapi kita orang rasa sama-sama. Perompat RRI Jayapura, tempatnya kau yang cinta bola.

nasi goreng, lalu ada lele goreng ya, terus ada juga ayam bakar dan juga sate ayam dan juga sate kambing. Nah, kali ini kebab. Nah, mungkin kita kalau di Jayapura belum familiar dengan kalau kebab ini makannya di malam hari. Nah, tapi kalau di tempat-tempat lain ya, kebab ini sudah jadi makanan khas Turki yang terkenal di Indonesia ya. Nah, jadi isiannya itu berupa sayuran dan juga daging cincang yang dibungkus dengan kulit tortilla. Ya, enak banget ya. Memang kalau Macaita jarang ya kalau makan kebab malam hari ya, tapi ada beberapa saudaranya Macita yang ada di luar Papua itu mereka senang makan kebab pada malam hari karena selain mengenyangkan ya, itu juga berbagai sayuran yang ada di dalam. Juga kalau misalnya kita nggak suka pakai daging, bisa pakai diganti dengan sayur ya, tapi intinya kebab Turki gitulah ya. Nah, lalu yang berikut ya, ada makanan rekomendasi atau kuliner rekomendasi yang bisa kita makan di malam hari itu adalah nasi uduk. Setelah Macita ngubre-ngubre Google ya, Macita baru tahu kalau nasi uduk itu sudah ada sejak abad ke-14 ya. Saat itu hidangan nasi uduk ini sudah begitu populer di tanah Jawa ya. Macita tuh suka makan nasi uduk juga di malam hari ya, dan itu enak banget ya. Walaupun ada yang bilang Macita lebih senang makan nasi uduk tuh kalau pagi gitu, sarapan pagi tuh enaknya pakai nasi uduk, tapi Macita juga nganggap kalau makan nasi uduk malam hari juga nggak ada masalah ya. Gimana dengan pacemaci dorang ya. Nah, lalu yang berikut ya, bakso. Bakso ini juga merupakan salah satu kuliner yang paling sering kita cari di malam hari ya. Nah, jadi bakso ini merupakan kuliner persilangan ya. Ini persilangan antara Cina dan juga Indonesia. Ada yang daging sapi, ada yang daging ayam, ada yang daging ikan ya. Ini yang paling umum diolah menjadi bakso. Enak banget malam-malam, apalagi kalau hujan gitu ya, makan bakso. Kayaknya seporsi itu gak cukup buat Macaita. Ini udah ketahuan nih Macaita nih gimana nih bentuknya nih ya. Ya, lalu yang berikut ya, kuliner yang juga sering dicari di malam hari adalah ikan-ikan atau makanan-makanan seafood ya, seperti ikan nila, ikan kakap, ikan gurame ya, yang biasanya di rumah-rumah makan yang ada di Jayapura di bagian entrop ke sana, lalu di jajaran pantai Holtekam ya, di kafe-kafe yang dijadi sepanjang pantai Holtekam itu biasanya menyediakan ikan-ikan bakar ya, jenis-jenis nila, kakap dan juga gurame ya, banyak banget ya. Ini juga menjadi salah satu kuliner yang paling sering dicari pada saat malam hari. Nah, apalagi ya kalau makan ikan bakar gitu ya, makannya pakai sambal yang ras, yang pedas banget. Itu memang benar-benar menggugah seleranya kita gitu ya. Nah, yang berikut ada roti bakar. Nah, roti bakar ini juga cemilan yang paling sering kita cari ketika malam hari ya. Kenapa dicari malam hari? Karena memang enak banget kalau dimakan malam hari gitu loh Mas Cita. Jadi karena roti bakar ini punya tekstur yang garing dan juga warnanya yang kecoklatan ya, apalagi memang isiannya tuh manis-manis ya, pakai coklat, pakai selai stroberi ya, pakai selai nanas dan sebagainya ya, ini memang sukses bisa bikin balik mood kita yang pertamanya ya, mungkin karena saking capeknya kita kerja, lalu kita makan roti bakar itu memang balikin mood banget ya. Paling enak banget kalau makan roti bakar sebagai jajanan di malam hari. Nah, oke, Mbak Cita, cukupkan dulu ya, kita baca lagi nih ya komentar-komentar dari pacar-pacar kakak di orang semua. Nah, kali ini ya, kali ini ada Sofyan di Jakarta. Nah, kalau di Jakarta Macita banyak banget fast food 24 jam. Ini jadi solusi untuk kita ketika kita lapar di tengah malam. Nah, itu dia. Lalu yang berikutnya juga ada yang namanya nasi uduk. Nasi uduk ini jadi makanan yang tidak kalah populer sebagai jajanan yang enak dimakan di malam hari. Nah, oke, baca-baca kakak ini dorong semua. Nanti baca kita kembali lagi selepas kita dengarkan dulu yang berikut ini.

0: Moduai berasal dari Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Pada zaman kerajaan di Kabupaten Toli-Toli, tarian ini sering digunakan untuk menyambut para tamu kerajaan yang berkunjung ke Toli-Toli. Tarian ini diiringi dengan menggunakan beberapa alat musik tradisional seperti gendang atau gagandang, kulintang atau gulintang, gong atau pamandi. Sampai sekarang ini, tarian ini masih digunakan oleh masyarakat Kabupaten Toli-Toli untuk menyambut tamu daerah.
1: Wah, anaknya sehat ya, Bu? Gemes banget.
2: Hehe, iya nih.
1: Oh iya, imunisasinya lengkap kan? Bu?
2: Iya, gimana?
1: Adiknya rajin imunisasi kan, Bu?
2: Belum sih, Mbak. Saya juga belum ada waktu buat ke posyandu.
1: Waduh, padahal informasi dari Instagram Kemenkes_RI, imunisasi itu adalah hak anak loh, Bu. Selain bisa membentuk antibodi spesifik terhadap penyakit tertentu, faktanya imunisasi bisa mencegah lebih dari 26 penyakit. Bahkan 2 juta sampai 3 juta risiko kematian bisa dicegah dengan imunisasi, Bu.
2: Astaga, ternyata penting banget ya manfaat imunisasi.
1: Manfaatnya bukan cuma buat ibu aja. Jangan egois ya, Bu, tidak imunisasi anak.
3: Masih di Kitaro Pusura Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura, dan masih tentang rekomendasi kuliner malam hari yang paling sering direkomendasikan oleh Pacamace KKD di Terang Semua. Nah, Pacamace juga masih bisa berpartisipasi melalui media sosial kami di Facebook dan juga Instagram untuk memberitahu kepada Mace Ita dan juga pendengar yang lain bahwa apa sih kuliner atau jajanan yang paling sering Pacamace KKD di Terang nikmati ketika malam hari ya. Tadi sudah ada roti bakar, juga ada ikan bakar, ada bakso, ya, nasi uduk, ya, lalu kebab Turki, itu juga salah satu jajanan-jajanan di malam hari yang hasil rekomendasi. Nah, lalu yang berikutnya, ya, yang berikutnya ini adalah soto. Nah, jadi soto ini punya beragam jenis ya. Ada yang bilang mau makan soto Madura, ada yang bilang soto Coto Makassar juga enak Mbak Cita kalau dimakan di malam hari ya. Jadi punya cita rasa yang beda-beda ya. Kalau Mbak Cita juga, memang Mbak Cita juga suka sih makan soto ayam, suka makan coto juga ya. Tapi dikurang-kurangin lah daging-dagingan itu. Nah, ini juga salah satu makanan atau kuliner jajanan malam yang jadi rekomendasi ya untuk dinikmati di malam hari ya. Nah, lalu yang berikut ya, ada juga makanan-makanan yang paling direkomendasikan saat ini adalah makan di angkringan, Mbak Cita. Ini makanan paling hemat menurut Mbak Cita ya, karena makan malam di angkringan itu ya makanannya tuh murah-murah ya. Ada nasi kucing ya, juga ada kayak sate telur puyuh ya. Itu enak banget ya. Mbak Cita juga seneng banget kalau makan di angkringan, karena selain murah, kita juga dapat cita rasa yang enak banget dari yang namanya makanan-makanan di angkringan itu ya. Jadi ini memang makanan-makanan di angkringan ini adalah makanan-makanan yang hemat ya, bagi kita yang punya kantong itu tipis banget, apalagi udah di akhir-akhir bulan misalnya ya. Itu makan di angkringan itu menjadi salah satu tempat rekomendasi untuk menikmati kuliner atau jajanan di malam hari. Nah, lalu yang berikut adalah mie ayam, Pacamace KKD Terang Semua ya. Jadi mie ayam ini juga jadi rekomendasi kuliner di malam hari yang paling sering juga dicari ya. Karena ciri khas mie ayam itu karena ya dia punya mie yang kuning ya, terus kenyal, jadi mudah banget untuk dicerna di malam hari ya. Apalagi kalau udah ditambah dengan tumisan ayamnya ya, lalu dipakai pangsit goreng di atasnya, tambah lagi dengan sambal, udah enak dah, enak banget ya. Nah, lalu yang terakhir ya, martabak ya. Mau martabak manis atau martabak asin ya, ini memang paling sering dijadikan sebagai rekomendasi kuliner malam hari. Bahkan ya, ada pendengarnya Mbak Cita bilang martabak ini adalah bingkisan peluluh hati calon mertua, Mbak Cita. Iya ya, kalau Mbak Cita mikir-mikir ya, martabak ini paling sering banget dikasih untuk camer gitu ya. Jadi kalau punya cowok gitu pasti datangnya tuh bawa martabak terus ya. Ini pengalaman pribadi ya, Maceta ya. Nah, jadi martabak ini jadi jajanan atau kuliner rekomendasi dari pendengar ya. Jadi awal martabak ini punya rasa yang gurih untuk martabak asin, lalu manis ya untuk yang martabak manisnya ya. Kalau di sini bilangnya terang bulan ya, kalau di Jayapura, di Papua rata-rata sih di Papua bilangnya terang bulan, tapi kalau di luar Papua itu ngatainnya martabak manis dan martabak asin ya. Apalagi kalau di martabak asin itu ada tambahan daging sapi dan daun bawang di dalamnya, lalu dicocol dengan kuah cukanya, wah enak banget. Memang menjadi bingkisan peluluh hati calon mertua itu memang tepat banget ya. Itu dia ya. Oke. Okay. Maceta baca dulu ya. Tinggal dua komenan dari pacar-pacar kakek di dorong semua ya. Nah, yang berikut ini ya, Sofian lagi. Sofian katakan gini, biasanya mie tek-tek juga menjadi salah satu makanan atau kuliner yang paling sering dimakan di malam hari. Ya, gitu ya. Karena mie tek-tek ini dijual di warung yang sama dengan nasi goreng. Nah, iya benar-benar ya, benar-benar. Biasanya juga gitu ya, mie tek-tek itu ada di warung yang sama dengan nasi goreng. Nah, kalau yang Maceta pernah baca ya, kalau mie tek-tek ini disebut tek-tek ya, karena itu bunyi sutil yang berbenturan dengan wajan saat memasak menu ini. Jadi pas dimasak-masak terus ditoki-toki tek-tek-tek-tek-tek. Nah gitu deh, makanya akhirnya nama mie tek-tek ini keluarlah jadi menjadi makanan khas dari mie tek-tek ini ya. Lalu yang terakhir ya, ini ada Rizka di Jakarta. Nah, kalau mau jajanan yang lebih ringan dan praktis, roti bakar jadi pilihan yang pas. Jadi roti yang dioles dengan mentega, kemudian dibakar di atas teflon, kemudian diberi isian selai buah, coklat atau keju, ini memang bisa menggugah selera kita. Enak banget ya. Oke, itu dia beberapa informasi tentang rekomendasi kuliner di malam hari yang paling sering kita rekomendasikan kepada orang-orang lain ya, kepada teman-teman kita, kepada kekasih kita, orang tua ya, yang jadi favorit banyak orang. Dan juga terima kasih untuk pacar-pacar kakak di dorong semua yang sudah mengikuti atau sudah berpartisipasi melalui media sosial kita ya, di Facebook dan juga Instagram. Nah, jadi udah kepikiran mau jajan apa malam hari ini ya. Itu dia.

Masih di Kitorampu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, alam ini ibarat seperti seorang mama yang menemani dan juga memberi kehidupan bagi setiap makhluk hidup yang ada di dalamnya, terutama manusia yang tidak dapat hidup tanpa alam sekitarnya. Jadi hubungan antara budaya dan alam atau lingkungan sekitar itu sangat erat sampai kapanpun. Nah, setiap kelompok masyarakat di muka bumi juga selalu memiliki keterkaitan satu dengan yang lain, apakah itu dalam hal biologis, spiritual, budaya, sosial, dan juga ekonomi, dan juga hubungan-hubungan lainnya. Nah, di antara hubungan-hubungan tersebut ada hak dan juga tanggung jawab masing-masing yang harus dipenuhi, sehingga ini akan saling memberikan keuntungan dan juga kebaikan. Nah, bila salah satu tidak dapat memenuhinya, ya ini akan terjadi ketidakseimbangan hubungan. Jadi ketidakseimbangan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak, bahkan bagi kedua pihak juga, ya. Nah, ada hukum alam yang tidak bisa dielakkan bila terjadi pelanggaran. Nah, sifat universal di alam semesta ini juga berlaku bagi setiap makhluk hidup yang terus berjalan dan juga berputar. Nah, salah satu hal yang kita bisa lihat yakni hubungan budaya dan juga alam. Nah, alam ini menampilkan berbagai panorama atau pemandangan dalam berbagai bentuk, ya. Bisa dalam bentuk gunung, laut, danau, sungai, perbukitan, hutan, air terjun, ngarai, ya, serta banyak lagi bentuk-bentuk lain yang bahkan tidak bisa kita lukiskan dengan kata-kata. Nah, selama kurun waktu yang lama, hubungan antar kelompok manusia dan lingkungannya seringkali terkikis akibat migrasi manusia yang terjadi begitu cepat. Nah, hal tersebut ini menimbulkan penyalahgunaan hak atas tanah, perlakuan salah terhadap lingkungan yang baru ditempati, serta yang paling krusial adalah penyalahgunaan sumber daya alam demi alasan pembangunan bagi kelangsungan hidup kelompok manusia tertentu. Nah, terjadi gesekan antar kelompok migran dan penduduk lokal sebelumnya, serta konflik-konflik tak terhindarkan lainnya, ya, yang superior atau lebih kuat bisa bertahan, bahkan menggeser dan menjadi ancaman bagi yang inferior. Nah, tapi kalau ada saling pengertian atau diistilahkan sebagai simbiosis mutualisme, ya, ini keuntungan bagi kedua belah pihak atau lingkungan sekitar, maka keserasian dan keseimbangan juga akan tercipta. Nah, hubungan antara lingkungan dan budaya menyangkut masyarakat adat sangat jelas terlihat, ya. Misalnya penghargaan masyarakat terhadap tradisi berladang, melaut, dan juga beternak. Nah, pada aktivitas berladang atau melaut biasanya sangat jelas terlihat bahwa adat dan tradisi begitu dijunjung tinggi. Jadi setiap memulai dan mengakhiri kegiatan akan ditandai dengan memakai simbol-simbol adat dan tradisi adat, ya, sebagai patokan penghargaan terhadap budaya dan lingkungan. Nah, masyarakat adat juga sangat menghargai lingkungan dan budaya dalam kehidupan mereka sehari-hari berkaitan kebiasaan dan juga rutinitas. Jadi penghargaan terhadap lingkungan, ya, bisa itu alam atau hutan, dan tentunya ini memberikan apresiasi dalam berbagai tindakan pelestarian budaya dan juga alam sekitar. Nah, ini merupakan wujud terima kasih kita kepada alam dan juga sumber daya yang selama ini sudah kita nikmati. Nah, lingkungan dan budaya juga tidak bisa dipisahkan dari masyarakat matbat, ya. Jadi tentu saja alasannya, ya, adalah karena peran lingkungan dan budaya sangat besar dalam kehidupan dan keberlangsungan hidup masyarakat. Nah, penghargaan terhadap lingkungan dan budaya itu bisa terlihat dari sikap masyarakat adat yang antusias mengadakan tradisi kelompok sukunya. Nah, hal ini sebagai simbol penghargaan terhadap lingkungan dan juga budaya sebagai napas dan juga hidup tempat kita berpijak. Nah, saat ini kondisi lingkungan juga semakin memprihatinkan. Jadi alam dan lingkungan semakin rusak, budaya juga semakin terkikis oleh perkembangan zaman. Lalu harapan satu-satunya adalah bagaimana kita generasi penerus agar selalu menjunjung tinggi nilai budaya dan juga aktif.
Jadi wisata budaya itu merupakan kegiatan perjalanan yang bisa dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuannya rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari daya tarik budaya dengan memanfaatkan potensi budaya dari tempat yang dikunjungi tersebut. Nah, beberapa contoh wisata budaya misalnya seperti wisata religi, wisata edukasi, wisata sejarah, ya, wisata dalam kota, ya, bisa. Nah, tujuan dari wisata budaya itu adalah apa? Ya, tentu saja untuk melestarikan alam lingkungan dan juga sumber daya, juga memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, juga memperkokoh jati diri dan juga kesatuan bangsa. Dan tentu saja ini untuk mempererat persahabatan antar daerah dan juga dengan suku bangsa yang lainnya.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Ojo ngomong waton, nanging ngomong nganggo waton.
2: Artinya, jangan berbicara asal bicara, tetapi bicaralah menggunakan landasan yang jelas. Peringatan atau nasihat agar di dalam berbicara perlu menggunakan tata krama dan kebahasaan yang baik.
3: Sebagai raja di kerajaan penyakit, perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
4: Siap, Yang Mulia. Itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
5: Benar, Yang Mulia. Mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
3: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
6: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.
7: Masih di Kitorong Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, kita masih ngomongin soal kesenian-kesenian tradisional yang ada di tanah Papua. Nah, kali ini adalah tentang tarian tradisional. Nah, ada beberapa tari-tari tradisional khas di Papua yang tentu saja banyak banget ya sahabat budaya, tapi kali ini Majita akan ambil 4 ya. Ada 4 tari-tarian yang cukup terkenal ya, bahkan bisa dibilang juga terkenal di mancanegara ya, sebagai tari tradisional dari tanah Papua. Nah, yang pertama adalah tari Sajojo. Nah, bisa dibilang tari Sajojo ini adalah kesenian tradisional dari tanah Papua yang paling dikenal di seluruh tanah air. Nah, tarian ini kerap dipertunjukkan saat ingin menyambut tamu besar atau berbagai acara penting lainnya di wilayah Papua. Nah, tari Sajojo ini punya konsep yang dinamis ya, di mana para penari, baik itu pria maupun wanita, itu akan secara bersama-sama melompat dan menghentakkan kakinya begitu alat musik pengiring seperti tifa sudah dimainkan. Nah, dalam perkembangannya ya, tarian yang juga diiringi dengan lagu Sajojo ini juga sudah menggunakan musik modern. Nah, sehingga ya, masyarakat akan tetap bersemangat ketika menonton tarian tersebut, dan kesenian ini tidak bakal tergerus oleh zaman ya. Lalu ada tari Vela Mandu, sahabat budaya. Nah, berbeda dengan tari Sajojo, ya, kesenian tradisional Papua yang berikut ini bisa diartikan sebagai tarian perang. Nah, ini adalah tari Vela Mandu. Nah, tarian ini diyakini berasal dari Puyo Kecil, ya, ini suatu daerah di Sentani Tengah di Papua. Nah, tari Vela Mandu ini konon diciptakan oleh para leluhur, yakni orang-orang Amatali, Putali, dan juga Abar yang hendak pergi berperang, kemudian mendapatkan kemenangan setelah berhasil melawan orang-orang dari suku Sekori, Sebeya, dan juga Sewiron dari wilayah Abar Sentani Tengah. Nah, saat ini tarian tersebut hanya sebagai simbolik untuk menghargai para leluhur, di mana tari Vela Mandu biasa dipentaskan dalam acara-acara besar yang sifatnya menghibur. Nah, dengan diiringi alat musik tifa dan waku ya, tari Vela Mandu ini ditarikan oleh laki-laki lengkap menggunakan pakaian tradisional dan peralatan perangnya. Nah, lalu ada tari Musyo, sahabat budaya. Nah, tari Musyo ini merupakan salah satu tari sakral yang ada di Papua, dengan rata-rata penarinya adalah sekelompok pria. Nah, tari Musyo ini bermakna untuk mengusir arwah yang gentayangan akibat kecelakaan maut yang dialami. Nah, menurut kepercayaan suku adat di Papua, seseorang yang meninggal karena tabrakan atau kecelakaan itu pasti arwahnya tidak bisa pergi dengan damai. Nah, maka itu ya sahabat budaya, dibutuhkan tarian yang sakral seperti tari Musyo untuk membantu mengusir dan menenangkan arwah tersebut. Nah, tarian ini dilakukan dengan memakai pakaian adat khas Papua, ya, memakai koteka, juga memakai rok-rok rumbai dan juga tameng. Nah, kemudian untuk alat musik pengiringnya biasanya menggunakan tifa. Nah, lalu yang terakhir ya, ada yang namanya tari suanggi, sahabat budaya. Kalau di Papua ya, kalau dibilang suanggi itu seperti setan gitu ya, hantu gitu ya. Pokoknya kayak seperti begitulah. Atau juga orang-orang yang punya kekuatan magis begitu ya. Nah, tarian ini ya konon bercerita tentang seorang suami yang bersedih karena ditinggal mati oleh istrinya. Nah, dalam kepercayaan suku di Papua, kata suanggi itu bisa diartikan sebagai roh jahat ya. Jadi jangan heran kalau tarian tradisional yang satu ini punya nuansa magis karena gerak tarinya seperti sedang melakukan ritual. Nah, itu ya sobat budaya, kesenian-kesenian terbaik atau kesenian-kesenian tradisional yang ada di Papua. Nah, kalau sobat budaya pengen jalan-jalan ya ke Papua ya, apalagi sudah mau liburan ya, misalnya mau liburan gitu ya, itu adalah waktu yang terbaik ya untuk berkunjung ke wilayah paling ujung timur Indonesia.

Kabar Papua jam 20. Mace-mace kakak ade, sasi adalah upacara adat yang hanya dapat ditemukan di Maluku dan Papua. Sasi adalah larangan mengambil hasil alam di suatu lokasi tertentu untuk jangka waktu tertentu, misalnya 1 tahun. Di penghujung waktu sasi, diadakan upacara buka sasi, di mana masyarakat memanen hasil laut di area sasi untuk dijual. Sasi adalah bentuk pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Semua masyarakat boleh mengambil hasil sasi setelah acara buka sasi, asalkan mematuhi aturan yang telah disepakati seperti ukuran minimal yang boleh diambil. Beralih ke berita selanjutnya, suling tambur adalah kesenian tarian masyarakat Papua dengan menggunakan 2 alat musik yaitu suling dan tambur atau gendang. Tarian ini dilakukan secara berkelompok pada acara-acara tertentu seperti pernikahan dan pesta adat. Suling tambur dimainkan pada acara-acara besar lainnya untuk menambah suasana. Awalnya gendang terbuat dari kulit ikan pari atau hiu, tapi sekarang telah diganti dengan kulit kambing atau rusa. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa di Kabar Papua esok hari.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Gema Angkasa, RRI Ranai mempersembahkan drama radio Awan Hitam di Bukit Senja.
1: Sekarang cepat kau pergi beritahu Tok Lu tentang ini, Zar.
2: Iya, Mak, iya.
1: Ya Allah, berilah keselamatan untuk suami dan anakku.
2: Alhamdulillah. Terima kasih, Nak. Terima kasih.
3: Astaga!

0: Wah, kita main cekelik dung-dung, Song.
1: Song. Rasa Tumpah dah lama diri, kejadian tu. Dewa dewi, tapi setiap diri, melihat mereka, aku selalu teringat Ashar semasa kecil.
2: Mida. Pak Mida. Kau di sini rupanya, Mida. Setiap hari temendung macam ni. Sampai kapan kau akan sedih terus, Mida? Abang juga sedih, Mida, kalau melihat kau macam ni.
1: Mida sudah ikhlas, Bang.
2: Kejadian itu kalau diingat-ingat memang memilukan.
1: Abang suruh Mida lupa. Tapi kenapa, Bang? Abang tak pernah menceritakan tentang kejadian di Bukit Senja itu, Bang. Sehingga Ashar hingga sekarang tak pernah kembali.
2: Kalau kau memang ingin tahu semuanya, Mida, baiklah. Sekarang Abang akan ceritakan semuanya.

0: Jai, Jai Lani.
1: Eh, kau Mak Dun.
0: Hai, kurus sekali badan kau ni. Kau sakit ke?
1: Taklah Mat, memang beginilah aku ni.
0: Tapi kalau tak salah, dulu kan badan kau gemuk, Jai. Pasti sekarang kau kurang istirahat ya? Atau banyak pikiran? Jai, Jai, ku kan dah cakap, baiknya kau ikut caraku. Hasil banyak, kerja tak sulit. Tak perlu kita jauh-jauh ke laut berhari-hari tak pulang.
1: Iya, iya, Mak Dun. Dari dulu kan kau tahu, cuma ini yang aku bisa. Dari Lupe dan Kail inilah rezekiku, Mak Dun.
0: Kau jangan tersinggung begitulah, Jai. Kita kan udah lama berkawan. Aku tak tega melihat kau susah terus, Jai. Kau tak mau dengar kata-kataku. Sudahlah, kau ikut saja usahaku. Tanahmu di Bukit Senja itu kan cukup luas, Jai. Kau tebang saja pohon-pohon besar di hutan tu. Duit, Jai, duit.
1: Madun, Madun, duit sajalah yang kau pikir di otak kau tu ya.
2: Hari dah siang, kenapa abang belum juga pulang ya?
3: Apa kerja Ramidah tu ya? Dari mana hendak ke mana? Dari pantai menuju ke gunung? Kalau boleh, saya nak bertanya, kenapa Cik Ramidah ni duduk termenung?
2: Kau Joya, hari dah siang ni Joya. Tapi kenapa ya? Banjalian ni belum juga pulang-pulang.
3: Kalau hendak menangkap kumbang, tangkaplah kumbang di bunga melati. Tak perlulah Cik Ramidah bimbang. Tak mungkinlah Bang Jailani berpaling hati.
2: Dah, dah Joya. Cakap dengan kau ni makin panjang saja bahasanya. Nah, sekarang baik kau bantu aku ya buat kupuk ikan di belakang tu.

0: Kalau ada kahwe, lebih sedap lagi ada kenas nih.
1: Midah, lah siap ke kenas yang dibuat tuh?
2: Belum bang, kenasnya baru aja Midah rendang nih ha.
1: Segur rasa kena kopi ini. Hah, mana Azhar nih? Senyap aja. Azhar? Azhar?
3: Iya ya.
1: Hah, kemarilah. Temankan ayah minum kopi nih. Eh, dah siap rupa.
2: Iya, ini kenasnya bang.
1: Nih. Ah, sini, sini dah kenasnya. Hai, mana kicah ladel nih? Manalah mantap macam nih?
2: Banyak nu, cek abang ni ya. Tadi nak kernas, inilah kicah pula.
1: Kalau nak buat, kalau tak nak buat pun tak apa-apa.
2: Iya, Mida buatkan kicahnya.
1: Ha, gitulah isteri yang baik. Masuk surga kau nanti, Mida. Eh, Zar, kenapa kau ini termenung saja? Ada hal yang dikabur ke? Ha, kasih tahu ayah. Ceritalah.
3: Ya, 6 bulan lagi Azhar lulus SMA. Azhar kenye nak lanjutkan sekolah kuliah ke luar daerah. Boleh ya?
1: Ha, ya boleh lah Zar.
3: Iya, boleh ya. Ayah izinkan Azhar kuliah. Tapi biaya kuliah kan tak sedikit ya.
1: Untuk hal itu usah kau pikir Zar. Kau doakan saja ayah ni selalu sehat. Banyak ayah ni dapat ikan. Banyaklah uang ayah ni. Jadi sedegar ikan ayah kau ni. Macam Nato tu.

0: Semakin hari semakin susah saja nak cari ikan kat laut nih. Kalau macam ni terus, macam mana aku nak cari biaya untuk kuliah Azhar?
1: Jai, Jai.
2: Kau Madun.
1: Kenapa kawan? Kau termenung saja. Macam mana hasil hari ini? Aku nak beli ikan kau.
2: Kau cari di tempat lain sajalah, Madun. Hari ini hasil melautku tak ada.
1: Nah, ini yang sering ku sebut. Kalau saja kau nak ikut caraku, dah kaya kau ni. Tak susahlah hidup kau.
2: Kau memang benar, Mat. Aku tak tahu lagi sekarang apa yang nak aku buat untuk cari duit biaya kuliah anakku.
1: Ya udah. Besok aku tunggu kau di hutan Bukit Senja. Jangan lupa bawa Singso. Kau tak perlu khawatir, Jai. Aku ni banyak link, aman.
3: Bang, abang nak ke mana? Abang tak melaut ke? Abang nak nembang apa pakai Singso ni?
2: Ya, abang nak ke hutan.
3: Ke hutan?
2: Ya, Midah. Hutan di gunung tu. Aku lelah kerja melaut terus. Tak ada hasil.
3: Tapi bang, nebang kayu tu kan dilarang. Kalau ditangkap macam mana? Dan pohon tu bang, kalau ditebang nanti banjir bang.
2: Kau Midah, pandai cakap. Kau diam sajalah di rumah. Kau Basri.
4: Bang, baiknya jangan lagi kau lakukan pekerjaan ini bang. Pekerjaan ini berbahaya. Kalau pohon terus abang tebang, bisa banjir bang. Belum lagi sekiranya pihak berwenang tahu, abang bisa dipenjara tau tak?
2: Diam kau Basri. Apa sekarang sebagai tok ulu di desa, kau tak ada kerja lain ke ha? Selain ngurus pekerjaanku?
4: Bukan gitu, bang.
2: Terus?
4: Abang lihat, sekarang dah banyak orang desa ikut jalan abang.
2: Alah, kau ni Basri. Apa kau sudah lupa? Kalau bukan karena aku yang membantumu, saat ini pun belum tentu kau bisa jadi tok ulu Basri di kampung ini. Pergi, Basri. Pergi. Kau tahu kan siapa aku ini, Basri?

0: terkini.
1: Berita terkini tentang waspada bencana banjir di kawasan Desa Bukit Senja.
2: Akan ada banjir?
1: Pendengar, berikut kami sampaikan berita.
2: Ashar.
1: Disampaikan kepada masyarakat khususnya yang berada di kawasan.
2: Coba dengar berita di radio, Nizar.
1: Dikarenakan kondisi cuaca yang ekstrim saat ini, maka diharapkan kepada warga agar mencari tempat yang lebih aman dari kawasan tersebut agar tidak terkena dampak bencana banjir. Demikian berita terkini.
2: Ya Allah, Zar. Sekarang cepat kau pergi beritahu Tok Lu tentang ini, Zar.
3: Iya, Mak, iya.
2: Ya Allah, berilah keselamatan untuk suami dan anakku.

0: Aduh, macam mana ni? Bila masa dia pergi maut, semua harta tak berguna sama sekali. Air hujan dah macam laut. Baik aku selamatkan diri.
1: Semuanya, segera naik ke truk. Kita ke tempat pengungsian. Ayo, ayo. Cepat. Usahakan anak-anak, orang tua, ibu-ibu didahulukan. Ayo, cepat, cepat.
2: Ayah. Ayah masih ada di Bukit Senja. Aku harus segera mencari ayah.
1: Azhar. Azhar. Azhar nak ke mana tu?
2: Ke hutan Bukit Senja atau Ulu?
1: Jangan, jangan, jangan Azhar. Bahaya di sana.
3: Betapa terkejutnya Azhar menemukan tubuh Jailani berada di pinggir jurang dan bertahan pada akar pohon.
2: Ayah, bertahan ya. Sebentar ya. Azhar, cari sesuatu untuk nari ayah. Tunggu ya, tunggu.
4: Tidak, Azhar. Percuma. Sudah terlambat. Turun. Kau jaga emakmu saja. Biarkan ayah di sini.
2: Tidak ya. Kita akan pulang bersama ya. Ya. Ayo ya. Ih. Pegang kuat-kuat akar ini ya. Ayo ya. Kita pulang ya. Jangan putus asa ya. Ya. Lihat Azhar ya. Ya. Mak menunggu kita ya. Azhar tak akan pulang kalau tak bawa ayah pulang ke rumah ya.
4: Alhamdulillah. Terima kasih, nak. Terima kasih.

demikianlah drama radio Awan Hitam di Bukit Senja yang ditulis oleh Dina Muslimin dengan para pemain Jailani diperankan oleh Murniadi, Ramidah diperankan oleh Yusfianti, Wan Fisabilillah sebagai Azhar, Elvis sebagai Maddun, Marudin sebagai To'ulu, Joyah diperankan oleh Rudiah, aransemen lagu tema Muhammad Iqbal dan Mindi Islami, sutradara Asfarizan, teknik montase Henry dan Agus Susanto, produser Didi Sukardi, dan penanggung jawab Dr. Andes Muslim. Terima kasih dan sampai jumpa.

Masih di Ketorampu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, macam-macam kakak di turang semua, kali ini Macita akan kasih informasi tentang vetrau dalam budaya orang Sobei di Kampung Sawar, Kabupaten Sarbe. Jadi vetrau ini secara umum dalam budaya orang Sobei itu merupakan larangan, atau lebih khusus lagi larangan adat. Ya, jadi larangan adat ini berlaku dalam banyak hal dalam kehidupan orang Sobei, mulai dari lingkungan sosial keluarga dan juga masyarakat, bahkan juga dengan lingkungan alam, terutama dalam hal ritual upacara adat, wilayah juga sebagai tempat mencari dan melihat tanda atau peristiwa alam. Jadi orang Sobei di Sawar itu percaya bahwa vetrau mempunyai kekuatan sakral yang dapat mendatangkan bahaya atau bencana bagi yang melanggar. Jadi setiap klan akan mempunyai vetrau yang mengatur kepentingan kelompok mereka, ya. Meskipun memang saat ini vetrau ini berkembang menjadi kepentingan bersama kelompok klan dalam suku Sobei, terutama di Kampung Sawar. Nah, dari data yang diperoleh dalam tulisan tim peneliti dari BPNB Papua, ya, secara konsep, ya, vetrau ini dalam tradisi budaya orang Sobei itu punya 3 konsep. Jadi, vetrau ini sebagai larangan dalam konsep sasi. Lalu, vetrau sebagai hukum adat bagi orang Sobei dan konsep vetrau sebagai perintah dan larangan yang dikeluarkan oleh seorang yang dianggap memiliki kekhususan seperti pemimpin klan dan orang-orang tertentu dalam pergaulan orang Sobei di Kampung Sawar. Nah, dari hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat Sobei di Kampung Sawar, yakni Bapak Gideon Ambani, beliau mengatakan vetrau ini bagi orang Sobei ini merupakan larangan adat, ya, kekuatan-kekuatan alam, mantra-mantra, ya, ini baik untuk memberikan kehidupan yang baik dalam keseharian, dalam bermasyarakat dan juga beradaptasi dengan lingkungan alam, ya. Tapi vetrau ini kalau dilanggar, ya, ini akan membawa pengaruh buruk seperti penyakit dan juga pantangan bagi salah seorang anggota keluarga di tempat dan waktu tertentu. Jadi vetrau ini memang merupakan kearifan lokal dalam hidup orang Sobei di Kampung Sawar, dan ini sebagai satu bentuk sistem pengendalian dan juga pengetahuan yang mengatur kehidupan mereka, ya. Tapi sejalan dengan waktu, perubahan memang sudah mulai terlihat dengan semakin berkurangnya praktek vetrau dengan berbagai sebab, ya. Contohnya memang ya seperti pemikiran modern, ya, memang yang sudah sesuai dengan perkembangan zaman, ini membuat banyak masyarakat, orang-orang Sobei di Kampung Sawar ini mulai berpikir lebih rasional. Lalu pengaruh masuknya ajaran agama, ya, terutama ajaran agama Kristen. Nah, lalu perubahan pada sistem aturan dari pemerintah, ya, bisa dari pemerintahan adat, lalu dari Belanda, lalu ke pemerintah Indonesia. Dan juga berkaitan dengan keterbatasan akan waktu dan juga tenaga yang akhirnya memaksa mereka untuk lebih berpikir pada hal yang praktis dan juga ekonomis.

kamu istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan. Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang.

0: Masih di Ketorong Pensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Dan sahabat budaya, kali ini Maceta akan hadirkan satu informasi tentang 7 karya budaya Papua yang ditetapkan sebagai warisan budaya nasional. Nah, sahabat budaya, penetapan warisan budaya tak benda nasional, ya ini pada tahun 2018 yang lalu, itu sebanyak 225 karya budaya yang dilaksanakan oleh Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, penetapan ini dilakukan melalui berbagai tahapan, antara lain pengajuan karya budaya dari pemerintah daerah, seleksi berkas dan kelengkapan data pendukung, lalu sidang penetapan dan keputusan. Nah, penetapan sesuai dengan hasil sidang yang dilakukan oleh tim ahli warisan budaya tak benda nasional tahun 2018. Nah, sahabat budaya, pada tahun 2018 yang lalu, Provinsi Papua juga mengajukan 8 karya budaya dan yang ditetapkan sebagai warisan budaya nasional sebanyak 7 karya budaya. Nah, 7 karya budaya itu apa saja, sahabat budaya? Nah, yang pertama adalah tarian Aimaro Henataje. Ini dari Kampung Kayu Batu, Kota Jayapura. Lalu, tradisi menangkap ikan tradisional masyarakat Sentani yang disebut dengan Bukere, ya, itu juga ditetapkan sebagai warisan budaya nasional. Lalu Hela Ehili, ya, ini adalah nyanyian ratapan yang merupakan tradisi masyarakat Sentani Kabupaten Jayapura. Lalu ada tarian tradisional orang Isirawa Kabupaten Sarmi, yakni Karamo. Lalu ada pakaian tradisional wanita suku bangsa Mangkarwai Robaha Ansus Pom dan Serewen Yapen Barat Kabupaten Kepulauan Yapen yang disebut dengan Sireu. Lalu Snapmore, ya, ini adalah menangkap ikan tradisional orang Biak Kabupaten Biak Numfor dan juga Mumi Akonipuk di Kabupaten Jayawijaya. Nah, karya budaya yang ditangguhkan adalah Rumah Kombo Orang Sentani. Nah, karya budaya ini ditangguhkan karena belum lengkapnya kajian ilmiah tentang tata ruang dan proses pembuatannya. Nah, untuk Provinsi Papua Barat sendiri yang diajukan sebanyak 3 karya budaya, namun ketiganya ditangguhkan pada tahun itu. Nah, karya budaya tersebut adalah tarian Orok suku Tehit, lalu tarian Serar Kabupaten Kota Sorong dan tarian Wala Kabupaten Raja Ampat. Nah, itu dia sahabat budaya. Ini adalah penetapan 7 karya budaya Papua yang ditetapkan sebagai warisan budaya nasional pada tahun 2018.
1: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
2: Yoga takut tahu,
1: takut sama ibu guru.
2: Yoga takut gempa.
1: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: lega. Dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: 4 RRI. Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta hiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencaksilat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.
2: Stop, stop, stop, stop.
3: Loh, kok berhenti di sini ya?
2: Sekarang kita putus.
3: Lah, salah aku apa? Kok tiba-tiba putus?
2: Aku gak mau sama cowok yang selalu ingkar janji. Kamu kan pernah janji, gak mau ngebut-ngebut. Kamu juga janji patuh sama rambu lalu lintas. Apa buktinya? Gimana mau jagain aku? Kalau nyawa kamu aja, kamu gak jaga.
3: Tapi yang?
2: Gak ada tapi-tapi, sekali putus tetap putus.
3: Yang, sayang, kenapa kita harus putus di tengah jalan?
4: Jika Anda peduli dengan nyawa dan keselamatan diri, patuhilah rambu-rambu lalu lintas, karena jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Gunung Sitoli.
5: Masih di Keterumpu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan Pace-Mace kakak didorong semua, kali ini Mace akan hadirkan satu informasi tentang warisan budaya tak benda atau WBTB Tanah Papua. Nah, yang perlu Pace-Mace ketahui, warisan budaya itu adalah keseluruhan peninggalan kebudayaan yang memiliki nilai penting sejarah. Dia juga punya ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, punya seni yang dimiliki bersama oleh suatu komunitas atau masyarakat, ya, dan tentu saja seni itu harus mengalami perkembangan dari generasi ke generasi dalam alur suatu tradisi. Nah, warisan budaya tak benda, ya, atau intangible cultural heritage, nah, ini bersifat tidak dapat dipegang, ya, atau abstrak, ya. Jadi yang termasuk di dalam warisan budaya tak benda itu seperti konsep dan teknologi, lalu sifatnya dapat berlalu dan hilang dalam waktu, ya, seiring perkembangan zaman, ya, seperti misalnya bahasa, musik, tari, upacara, ya, serta berbagai perilaku terstruktur lain. Nah, itu yang termasuk dalam warisan budaya tak benda. Nah, UNESCO, ya, di tahun 2003, ya, mengatakan bahwa warisan budaya tak benda itu adalah berbagai praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan, serta instrumen, lalu objek, artefak, dan ruang-ruang budaya yang terkait dengannya, bahwa masyarakat, kelompok, dan dalam beberapa kasus itu perorangan, itu merupakan bagian dari warisan budaya tersebut. Jadi warisan budaya tak benda ini diwariskan dari generasi ke generasi yang secara terus-menerus diciptakan kembali oleh masyarakat dan kelompok dalam menanggapi lingkungan sekitarnya atau juga interaksi mereka dengan alam dan sejarah mereka, dan juga memberikan rasa identitas yang berkelanjutan untuk menghargai perbedaan budaya dan kreativitas manusia. Nah, untuk Balai Pelestarian Nilai Budaya Papua, ya, sampai dengan tahun 2019, ya, itu sudah melakukan kegiatan inventarisasi dengan jumlah, ya, 1488 mata budaya di Papua dan Papua Barat. Nah, ini juga memfasilitasi, ya, pemerintah provinsi melalui dinas terkait, ya, sejak tahun 2013 sampai 2019 itu mengajukan beberapa mata budaya dan ditetapkan sebagai warisan budaya budaya tak benda Indonesia. Jadi tercatat ya ada 38 mata budaya dari tanah Papua ya, dari Papua dan Papua Barat yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya Indonesia. Nah, yang termasuk dalam warisan budaya tak benda itu ya, itu diantaranya ya bidang-bidangnya itu antara lain itu seperti tradisi dan ekspresi lisan ya. Ini termasuk bahasa yang sebagai wahana warisan budaya tak benda. Lalu seni pertunjukan, adat istiadat masyarakat adat ya, itu termasuk di dalam itu ritual dan juga perayaan-perayaan. Nah, lalu pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam semesta. Nah, yang berikut juga yang termasuk dalam warisan budaya tak benda adalah kemahiran tradisional. Nah, lalu ada tradisi dan ekspresi lisan ya, misalnya bahasa ya, lalu naskah kuno, permainan tradisional, ada pantun, cerita rakyat ya, dan juga termasuk di dalamnya tuh mantra-mantra, doa, nyanyian rakyat dan sebagainya. Nah, lalu selain itu juga seni pertunjukan juga masuk dalam warisan budaya tak benda ya, contohnya seni tari, seni suara, seni musik, seni teater, film ya, itu termasuk dalam seni pertunjukan ya. Nah, lalu adat istiadat masyarakat adat ya, ini termasuk juga ritus ya, ritus dan juga perayaan-perayaan ya, contohnya seperti upacara tradisional ya, sistem organisasi sosial ya, lalu sistem ekonomi tradisional ya, ini termasuk dalam adat istiadat masyarakat adat. Nah, lalu juga pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam semesta ya, ini misalnya seperti pengetahuan tradisional, kearifan lokal, pengobatan tradisional ya, ini termasuk juga. Nah, lalu kemahiran dan juga keterampilan tradisional ya, misalnya teknologi tradisional, arsitektur tradisional, pakaian tradisional, aksesoris tradisional ya, kerajinan tradisional dan juga kuliner, ini juga masuk dalam kemahiran dan keterampilan tradisional ya. Media transportasi tradisional, senjata tradisional, ini juga masuk dalam kemahiran dan keterampilan tradisional yang termasuk juga dalam kategori warisan budaya tak benda ya. Jadi kita harap juga ya, siapa tahu nanti besok-besok ada lagi warisan-warisan budaya tak benda lainnya dari Papua bisa ditemukan dan akhirnya nanti ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: 104 RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat.
2: Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.
3: Habis, buang sini aja deh.
4: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
3: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
4: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
3: Hah? Kalian?
4: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini masih berani kamu bilang kecil, kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Tidak!
5: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
3: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
5: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
3: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
5: Ayo dah.
6: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
7: Masih di Kitorong Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, Papua ini tidak hanya dikenal sebagai provinsi yang kaya akan keanekaragaman flora dan fauna. Lebih dari itu ya, sobat budaya, provinsi Papua ini juga sangat kaya dengan budaya dan juga adat istiadat yang berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, di Papua ini terdapat sekitar 255 suku ya. Lalu data Balai Bahasa Papua mengatakan ya, pada 2019 saja ada 414 bahasa daerah. Nah, tidak hanya itu sahabat budaya, karena masing-masing suku tadi memiliki ragam budaya yang berbeda-beda. Nah, karena kondisi geografis ya, Papua ini terdiri dari gunung dan pantai. Nah, tentu saja budaya masyarakat pegunungan akan berbeda dibandingkan dengan mereka yang tinggal di pantai. Nah, untuk mengunjungi seluruh suku di tanah Papua itu bukan perkara yang mudah ya sahabat budaya, karena memang kita harus menjelajahi kawasan pantai hingga ke pegunungan yang berpemandangan indah. Nah, tenang saja sahabat budaya, karena keragaman budaya tersebut ya tetap bisa kita nikmati di satu tempat, yakni di Museum Loka Budaya Papua. Nah, letaknya di dalam kampus Universitas Cendrawasih Kota Jayapura. Nah, ini ya, inilah satu-satunya kampus yang mengelola museum sendiri ya. Nah, gedung museum ini didominasi warna putih ya, tampak megah dan berada 10 meter dari tepi jalan raya Jayapura Sentani di distrik Abepura. Nah, atau sekitar 1 jam perjalanan darat dari bandar udara Dortesio Eluai Sentani. Nah, di museum ini ya, kita tidak hanya menyaksikan koleksi benda-benda budaya dari suku-suku di Papua, tetapi sekaligus kita juga bisa belajar sejarah panjang Papua. Nah, Museum Loka Budaya ini didirikan pada tahun 1970 dan diresmikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Publik Departemen Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, yakni Ida Bagus Mantra, tanggal 1 Oktober 1973. Nah, semula pengelolaan museum ini berada di bawah Lembaga Antropologi UNCEN ya. Akan tetapi dengan diberlakukannya peraturan pemerintah nomor 5 tahun 1980, maka Lembaga Antropologi khususnya bagian penelitian dilebur menjadi pusat penelitian UNCEN. Nah, koleksi di museum ini berjumlah sekitar 2.500 buah ya, di mana sebanyak 900 buah di antaranya tersimpan di dalam etalase-etalase. Jadi tidak semuanya dipamerkan karena jumlah koleksi yang terus bertambah setiap tahunnya. Nah, sebagian disimpan karena keterbatasan ruangan museum dan setiap 5-7 tahun koleksi-koleksi itu dirotasi agar semuanya kebagian dipamerkan. Nah, benda-benda etnografi yang dipamerkan di museum ini seperti peralatan dapur, kemudian alat-alat yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat ya, misalnya peralatan bercocok tanam, berburu dan juga menangkap ikan. Lalu ada juga busana dan perhiasan tubuh ya, kemudian peralatan perang, benda-benda sakral, alat transportasi dan juga alat-alat musik. Nah, ada juga ukiran-ukiran kayu, lukisan kulit kayu, manik-manik ya, dan juga benda-benda koleksi dibagi dalam 5 corak budaya Melanesia. Nah, karya budaya di sini didominasi warna merah, putih dan juga hitam dari bahan-bahan alami seperti dari tanah liat untuk menghasilkan warna merah, kemudian kapur barus untuk warna putih dan hitam dari arang kayu. Nah, pewarna alami ini sekaligus berfungsi sebagai pengawet. Nah, benda-benda koleksi museum dibagi menjadi luar dan asli Papua yang berasal dari Dofonsoro Sepik, terus Saireri, Pantai Selatan, Pegunungan Tengah dan juga wilayah Kepala Burung. Nah, di sini juga kita bisa melihat sebuah tiang kayu soang dari rumah tradisional orang Sentani yang diambil dari dalam danau. Nah, tiang tersebut diduga akan dikirim ke Jerman saat itu, tetapi berhasil disita dan disimpan di museum ini. Nah, tidak seperti museum pada umumnya ya yang dingin karena ada mesin pendingin ruangan, di museum ini justru suhu ruangan itu dibiarkan di atas 30 derajat Celcius. Nah, kenapa gitu sahabat budaya? Karena sebagian besar koleksinya itu adalah kayu-kayu tua dan bernilai sejarah tinggi. Jadi kalau suhu dingin itu akan mempercepat proses pelapukan kayu. Nah, keberadaan museum ini juga tidak lepas dari upaya seorang gubernur New York ke-49 dan wakil presiden Amerika Serikat ke-41. Nah, ini salah satu dari 7 anaknya ya, sejarawan sekaligus ekonom muda Amerika Serikat ini pernah melakukan sebuah ekspedisi ke Pulau Papua. Ya, itu dia sahabat budaya. Nah, museum ini selain menyimpan koleksi-koleksi seni dari suku Asmat ya, ini juga menampung patung-patung hasil buruan ya, seperti buruan dari Michael dan sahabatnya ya. Nah, saat ini Museum Loka Budaya juga menjadi salah satu tempat yang disarankan oleh Lonely Planet ya, ini situs wisata terkemuka di dunia untuk dikunjungi oleh wisatawan domestik dan mancanegara ketika berada di Papua. Jadi Museum Loka Budaya ini juga bisa dimanfaatkan sebagai tujuan wisata para wisatawan ya, yang datang untuk berkunjung menyaksikan atau melihat pemandangan-pemandangan di tanah Papua, sekaligus juga bisa belajar tentang sejarah dan juga apa saja sih kesenian-kesenian tradisional yang ada di tanah Papua.

0: 4 RRI. Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuru yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuru pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lah, Mak.
0: Kamu ini males banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh,
1: ya.
0: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
1: Ya,
0: tolong bantuin Mak ngangkutin barang-barang ini, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Loh, memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
3: Intermezzo. Papa, pa, barusan Mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, Pa. Beneran murah deh, Pa. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah mosok harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, Pa, Mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, Pa. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener lho, Pa.
4: Bah, di mana rupanya toko itu, Ma?
3: Itu lho, Pa, toko di depan rumah kita itu lho.
4: Mama ini, itu laundry, Ma.
3: Hah? Laundry, toh?
5: Intermezzo.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang, peninggalan Kerajaan Goa Makassar, adalah benteng tertua di Indonesia. Benteng ini dibangun pada tahun 1545. Bentuk benteng ujung pandang ini seperti seekor penyu yang hendak merangkak ke laut. Filosofinya, penyu bisa hidup di darat dan di laut. Begitupun dengan Kerajaan Goa masa itu yang berjaya di daratan maupun di lautan.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Sak dawa-dawane lurung, isih dawa gurung.
0: Artinya, sepanjang-panjangnya lorong masih lebih panjang kerongkongan manusia. Maksudnya, manusia suka menyebarkan informasi atau berita dari mulut ke mulut hingga dalam waktu singkat cepat menyebarkan.

0: dikit kok.
1: Iya, gak bakal ngaruh kali.
2: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
0: Wih, gila, boros banget kita ya.
1: Abisin ah, sayang airnya.
2: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
3: Setuju, setuju.

0: baksonya, Mas.
1: Udah nyampe bakso.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

0: Sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo?
1: Loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

Tari Cakalele adalah tarian tradisional sejenis tarian perang yang berasal dari daerah Maluku Utara. Tarian ini umumnya ditarikan oleh penari pria, namun ada juga beberapa penari wanita sebagai penari pendukung. Tari Cakalele merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Maluku Utara dan sering ditampilkan di berbagai acara adat maupun hiburan. Selain itu, tarian ini juga sering ditampilkan di berbagai acara budaya serta promosi pariwisata baik tingkat daerah, nasional, bahkan internasional. Pada masa sekarang ini, tari Cakalele tidak lagi difungsikan sebagai tarian perang, namun lebih sering ditampilkan untuk acara yang bersifat pertunjukan maupun perayaan adat. Bagi masyarakat di sana, tari Cakalele dimaknai sebagai wujud apresiasi dan penghormatan masyarakat terhadap para leluhur atau nenek moyang mereka. Selain itu, tarian ini juga menggambarkan jiwa masyarakat Maluku yang pemberani dan tangguh. Hal tersebut bisa dilihat dari gerakan dan ekspresi para penari saat menarikan tari Cakalele ini.

bahkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus. Keseimbangan alam akan putus. Pelestarian alam tak akan terurus. Hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka.

Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekedar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Masih di Gitara Opus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia, Jayapura, dan Pacemace, kakak di dorong semua. Kali ini Macita akan hadirkan informasi tentang sejarah Degung yang merupakan gamelan khas Sunda. Nah, Pacemace, kakak di dorong semua, Degung ini merupakan gamelan khas Sunda yang diperkirakan muncul pada abad ke-18. Nah, istilah Degung sendiri berasal dari kata ngadek atau berdiri dan agung yang artinya megah atau pangagung yang artinya bangsawan. Nah, dilihat dari asal katanya itu, yang dimaksud dengan gamelan Degung ini adalah kesenian yang ditujukan bagi kemegahan atau keagungan martabat bangsawan. Nah, salah seorang Nayaga Degung Parahyangan menyatakan bahwa pada awalnya gamelan Degung ini memang hanya dimiliki oleh para pangagung atau bupati dan digunakan sebagai hiburan serta media penyambutan tamu di keraton atau pendopo kabupaten. Nah, Pacemace, kakak di dorong semua, istilah Degung pertama kali muncul pada tahun 1879 dalam kamus susunan H.J. Osting. Nah, kata Degung yang ditulis Degong ini mengandung pengertian penclon-penclon atau tonjolan di alat musik bonang yang digantung. Jadi gamelan Degung ini diperkirakan berkembang pada akhir abad ke-18. Nah, dengan latar belakang sejarah kerajaan-kerajaan Sunda yang terletak di hulu sungai, hal ini membawa pengaruh sendiri terhadap kesenian Degung. Nah, misalnya lagu-lagunya banyak diwarnai kondisi sungai, ya, seperti lagu Manintin, Galatik Manggut, Kintel Buluk, dan juga Sang Bango. Nah, kendati demikian, Pacemace, dari mana asal alat musik gamelan Degung ini tidak dapat dipastikan karena memang kurangnya sumber sejarah akan hal ini. Nah, ada pula yang berpendapat bahwa gamelan Sunda Degung ini lahir di lingkuran pendopo Kabupaten Cianjur, ya. Jadi pada masa Bupati Cianjur RAA Haji Muharam Wiranata Kusuma yang kelima di tahun 1912, yang hidup pada tahun 1912 sampai 1920. Nah, sajian gamelan Degung ini hanya berupa instrumental tanpa adanya vokal karena dianggap kurang serius. Nah, pada 1920 ketika Wiranata Kusuma kelima ini pindah menjadi Bupati Bandung. Nah, gamelan Degung yang diberi nama Pak Pamagersari beserta penabuhnya juga ikut pindah ke Bandung. Nah, pada awalnya instrumen atau waditra gamelan Degung ini terdiri dari bonang dengan 9 penclon, terus jengklong 6 penclon dan 1 gong besar. Nah, ketika Wiranata Kusuma kelima ini menjadi Bupati Bandung, instrumen Degung ini bertambah di mana jumlah penclon bonangnya menjadi 13 dan terdapat 11 wilah saron penerus dan juga jengklong dan gong. Nah, penabuh atau wiyaga gamelan Degung yang tersohor di era sekarang ini ada diantaranya ada Abah Dira, Abah Muhadi, Abah Emat, ya, juga ada Abah Asmadi, Abah Dharma, dan masih banyak lagi. Dan pada masa-masa selanjutnya, regenerasi dan pelestarian Degung ini berjalan dengan baik. Jadi gamelan Degung ini awalnya hanya dimiliki oleh para bupati dan digunakan sebagai hiburan serta media untuk penyambutan tamu di keraton atau pendopo kabupaten. Nah, sekarang juga sudah mengalami pergeseran. Jadi Degung ini menyebar di masyarakat setelah seorang saudagar dari Bandung keturunan Palembang yang meminta izin kepada bupati untuk mementaskan gamelan Degung di acara hajatan umum karena dia terpesona dengan keindahan lagunya. Nah, sejak itu Degung ini menyebar ke seluruh Jawa Barat dan menjadi kesenian milik seluruh masyarakat Sunda, bukan hanya milik keraton. Nah, pada perkembangannya instrumen Degung juga bertambah, salah satunya adanya penambahan alat musik suling.

Masih di Kita Rompus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia, Jayapura. Nah, Pace-mace, kakak adik dorang semua, kali ini Mace akan hadirkan satu informasi tentang mengenal alat musik degung. Nah, arti degung ini sebenarnya hampir sama dengan gangsa di Jawa Tengah, gong di Bali, atau goong di Banten, yaitu gamelan. Jadi gamelan ini merupakan sekelompok waditra dengan cara membunyikan alatnya yang kebanyakan dipukul. Itu dia ya. Nah, pada mulanya degung ini berupa nama waditra berbentuk 6 buah gong kecil. Nah, biasanya digantungkan pada kakanco atau rancak atau ancak. Nah, waditra ini biasa disebut pula benderenteng atau jenglong gayor. Nah, perkembangan menunjukkan bahwa akhirnya nama ini digunakan untuk menyebut seperangkat alat yang disebut gamelan degung. Nah, di mana pada awalnya gamelan ini berlaras degung, tapi kemudian ditambah pula dengan nada sisipan sehingga menjadi laras yang lain. Ya, jadi ini bisa laras madenda atau nyorok ataupun laras mandalungan atau kobongan atau mataraman. Nah, ada anggapan lain.

Ada pula yang menyebutkan degung ini berasal dari kata ngadek kanu agung yang mengandung pengertian kita harus senantiasa menghadap atau beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dalam bahasa Sunda banyak terdapat kata-kata yang berakhiran dengan gung yang artinya menunjukkan tempat atau kedudukan yang tinggi dan terhormat. Misalnya panggung, agung, tumenggung, ya, dan sebagainya. Jadi, degung ini memberikan gambaran kepada orang Sunda sebagai sesuatu yang agung dan terhormat yang digemari oleh pangagung. Nah, mula-mula degung ini merupakan karawitan gending. Nah, dan penambahan waditra ini berkembang dari zaman ke zaman. Nah, pada tahun 1958 barulah dalam bentuk pergelaran degung menjadi bentuk sekar gending, ya, di mana lagu-lagu agung diberi rumpaka, lalu melodi lagu dan bonang, ya, kadangkala sejajar, ya, kecuali untuk nada-nada yang tinggi dan rendah, ya, apabila tidak tercapai oleh sekar. Nah, banyaknya kreasi-kreasi dalam sekar atau tari dan wayang ini menjadikan degung seperti saat ini. Nah, lalu untuk nama-nama alat musik atau waditra dari degung ini, umumnya, ya, waditra ini dalam karawitan Sunda ini merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan alat-alat yang digunakan dalam kegiatan berkesenian. Nah, dalam istilah musik itu dinamakan instrumen. Nah, jadi ada bonang, ya, ini terdiri dari 14 penclon dalam ancaknya. Ini berderet mulai dari nada mi alit sampai ke nada la agen. Nah, lalu ada saron dan juga saron atau cempres, ya. Ini terdiri dari 14 wilah, ya, berderet dari nada mi alit sampai dengan la rendah. Lalu ada jenglong, ya. Ini terdiri dari 6 buah dan penempatannya ada yang digantung, ada pula yang disimpan seperti penempatan kenong pada gamelan pelok. Lalu suling, ya. Suling ini dipergunakan biasanya suling yang berlubang 4. Nah, lalu alat musik yang dipakai dalam degung juga kendang, ya. Jadi kendang ini terdiri dari 1 buah kendang besar dan 2 buah kendang kecil atau kulanter. Nah, teknis pukulan kendang asalnya dipukul atau ditakol dengan mempergunakan pemukul, ya. Nah, dalam perkembangannya sekarang kendang pada gamelan degung itu sama saja dengan kendang pada gamelan salendro pelok. Nah, lalu ada gong. Nah, pada mulanya itu hanya 1 gong besar saja. Nah, seiring berjalannya waktu, ya, kemudian sekarang ini memakai kempul, ya, seperti yang digunakan pada gamelan pelok salendro. Jadi untuk mengetahui fungsi waditra dalam gamelan degung itu memang harus dibagi dahulu bentuk lagu yang dibawakan. Jadi bentuk lagu yang terdapat pada gamelan degung itu terdiri dari 2 bagian besar, ya, yaitu lagu-lagu kemperangan dan lagu-lagu gumekan. Nah, lagu kemperangan itu tidak beda, ya, dengan bentuk rerengongan, ya, pada gamelan salendro. Nah, biasanya lagu yang dibawakan itu berirama 1 wilet atau keringan, ya, misalnya lagu Jipang Lontang, Gambir Sawit, Kulu-kulu, ya, Catrik dan sebagainya. Nah, pada dasarnya posisi tabuhnya juga sama dengan posisi pada gamelan salendro. Nah, fungsi waditra pada lagu kemperangan itu, ya, jenglong itu digunakan untuk balunganing gending, ya, suling itu sebagai pembawa melodi, lalu kendangnya sebagai pengatur irama, saronnya itu sebagai lilitan melodi, lalu bonang itu jadi lilitan balunganing gending, dan gong itu sebagai pagantep wilet. Nah, gumekan ini sebenarnya, ya, nama teknis tabuhan, ya, tapi bisa juga diartikan sebagai bentuk lagu degung yang khas dalam lagu-lagu ageng. Jadi fungsi waditra pada gumekan itu sangat berbeda sekali dengan gending-gending lainnya, ya, terutama dalam pembawa melodi lagu. Nah, fungsi waditra dalam lagu atau gending ageng tabuh gumekan, ya, jadi bonang itu yang berfungsi sebagai pembawa melodi. Beda, ya, ketika di waditra pada lagu kemperangan, ya. Jadi
Ageng Tabu Gumekan, yaitu Bonang menjadi pembawa melodi. Lalu Suling tetap Suling menjadi lilitan melodi, ya. Kalau di Kemprangan dia menjadi pembawa pembawa melodi.

Akan di Gending Ageng ya, itu jadi lilitan melodi. Nah, lalu saron atau campres ya, saron ini tetap sebagai lilitan melodi. Lalu ada panerus ya. Nah, panerus ini sebagai cantus firmus. Lalu jenglong tetap sebagai balunganing gending, dan gong sebagai pagantep wiletan.

Serimpi merupakan sebuah tarian Jawa klasik dari tradisi Kraton Kesultanan Mataram dan dilanjutkan pelestariannya serta pengembangannya sampai sekarang oleh 4 istana pewarisnya di Jawa Tengah, Surakarta, dan Yogyakarta. Penyajian tari pentas ini dicirikan dengan 4 penari melakukan gerak gemulai yang menggambarkan kesopanan, kehalusan budi, serta kelemah lembutan yang ditunjukkan dari gerakan yang pelan serta anggun dengan diiringi suara musik gamelan. Sejak zaman kuno, tari serimpi sudah memiliki kedudukan yang istimewa di keraton-keraton Jawa dan tidak dapat disamakan dengan tari pentas yang lain karena sifatnya yang sakral. Dulu, tari ini hanya boleh dipentaskan oleh orang-orang yang dipilih keraton. Serimpi memiliki tingkat kesakralan yang sama dengan pusaka atau benda-benda yang melambangkan kekuasaan raja yang berasal dari zaman Jawa Hindu.

0: Ibu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
1: Iya pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
0: Wah, bu. Lihat itu tempenya udah jamuran bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah itu ikannya, udah berubah warnanya. Gak baik bu, kalau dimasak bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
1: Lah masa sih pak, ini ditumpukin bumbu, asam, garam, pasti enak pak kalau dimakan pak. Sayang kalau dibuang pak.
0: Ya ampun ibu, ibu lihat nih sayurnya nih, udah berubah warna. Dan dagingnya nih, waduh bu, ini udah berbau busuk bu. Udah gak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri bu, dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
1: Oh gitu ya pak, kayaknya ibu harus teliti lagi pak, ngecek-ngecek makanan di rumah kita ya pak ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.

Pendengar program 4 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani kamu semua di sepanjang hari ini. Program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali mengudara esok pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional ketorang. Sekali merdeka, tetap merdeka.

di mana saja berada. Inilah Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan Perempat RRI Jayapura. Kembali mengudara dengan pemancar FM 89,3 MHz mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Selamat pagi sahabat budaya, selamat

Selamat pagi, selamat baku dapat kembali. Pace-mace kakak didorang dimanapun kita orang berada. Kembali lagi bersama saya Mace Cheryl menyapa kitong semua di pagi hari ini di kitong punya suara budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura di frekuensi 89,3 MHz. Dan tentunya pace-mace kakak didorang bisa langsung download ya melalui App Store ataupun Play Store untuk kita orang punya aplikasi RRI Digital. Baik, pace-mace, kakak didorang dimanapun kita berada, Mace Cheryl akan menemani kita orang semua di edisi Minggu 28 Juni 2026. Tidak terasa pace-mace ya, kita sudah tiba ya di beberapa hari terakhir ke depan di bulan Juni 2026. Dan pastinya di hari ini Mace Cheryl akan menemani kita semua dari pukul 5 hingga nanti tepat di pukul 11 waktu Indonesia Timur dengan kita punya beberapa program acara di hari ini, Minggu 28 Juni 2026. Baik, pace-mace kakak ada dorang dimanapun kita berada di pagi hari ini, Mace Cheryl hadirkan kita punya renungan agama Katolik dengan tema mengutamakan Kristus dalam hidup yang terdapat di dalam kitab Matius 10 ayat 37 sampai dengan 42 yang disampaikan oleh Regina Suryanti SAG, tentunya diselingi dengan kita punya lagu-lagu religi Katolik sampai di pukul 6 waktu Indonesia Timur. Langsung saja pace-mace kakak ada dorang dimanapun kita berada, umat Katolik yang berbahagia di Minggu pagi ini, renungan agama Katolik hadir menemani suasana pagi hari pace-mace kakak ada dorang semua.

Shalom, salve, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam Renungan Pagi Agama Katolik Radio Republik Indonesia, Jayapura. Hari ini, Minggu 28 Juni 2026, merupakan Minggu Biasa yang ke-13 dan warna liturgi dalam Gereja Katolik adalah warna hijau. Kita boleh bersyukur atas rahmat kasih karunia yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita, sehingga kita boleh ada di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bagi Tuhan hanya ada satu kekayaan yang sejati, yakni cinta kasih, dan manusia yang kaya di hadapan Tuhan adalah manusia yang kaya akan cinta kasih. Justru disinilah kita sering mengalami pada diri kita sendiri suatu kemiskinan. Miskin akan cinta kasih akan Allah dan manusia. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Matius pasal 10 ayat 37 sampai dengan 42. Saudara-saudariku pendengar RRI yang Tuhan kasihi, sebelum kita mendengarkan Injil Tuhan, marilah kita mengawalinya dengan doa pembuka. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepada-Mu atas berkat kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada kami pada hari ini. Terima kasih atas kasih, penyertaan dan perlindungan-Mu yang selalu kami rasakan dalam setiap langkah kehidupan kami. Pada hari Minggu ini, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang terbuka. Kami rindu mendengarkan sabda-Mu dan merenungkan kehendak-Mu bagi hidup kami. Bukalah hati dan pikiran kami agar mampu memahami pesan kasih yang Engkau sampaikan melalui renungan ini. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bersihkanlah hati kami dari segala pikiran dan sikap yang tidak berkenan kepada-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami dapat mendengarkan sabda-Mu dengan penuh iman serta melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga berdoa bagi seluruh pendengar RRI Pro 4 dimanapun berada. Berkatilah keluarga, pekerjaan, pendidikan, dan setiap aktivitas mereka. Semoga damai dan sukacita-Mu selalu menyertai mereka. Semua ini kami panjatkan kepada-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudariku pendengar RRI Jayapura yang terkasih dalam Kristus, mari kita membaca bersama teks kitab suci yang merupakan sumber renungan pada pagi hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Syarat dan upah mengikuti Yesus. Siapa saja yang mengasihi ayah atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Siapa yang mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Siapa yang tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Siapa yang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Siapa saja yang menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan siapa yang menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Siapa yang menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan siapa yang menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar.
Siapa yang memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia tidak akan kehilangan upahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita hari ini yakni mengutamakan Kristus dalam hidup. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan karena atas kasih dan penyertaannya kita kembali dipertemukan pada hari Minggu yang penuh rahmat ini. Semoga damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Pada hari ini gereja mengajak kita merenungkan Injil Matius. Dalam Injil tersebut, Yesus menyampaikan sebuah ajakan yang sangat mendalam bagi setiap orang yang ingin menjadi muridnya. Yesus berkata bahwa siapa yang mengasihi ayah, ibu, anak atau keluarganya lebih daripada dia, tidak layak baginya. Selain itu, Yesus juga mengatakan bahwa setiap orang yang mau mengikutinya harus berani memikul salibnya. Saudara-saudariku, ketika mendengar sabda ini, mungkin ada yang merasa bahwa tuntutan Yesus terlalu berat. Namun sebenarnya, Yesus tidak sedang meminta kita untuk meninggalkan keluarga atau berhenti mengasihi orang-orang yang kita sayangi. Yesus ingin mengajarkan bahwa Allah harus menjadi pusat kehidupan kita. Ketika Tuhan menjadi yang utama, maka kasih kita kepada keluarga dan sesama akan menjadi lebih tulus dan lebih benar. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada banyak pilihan. Ada saat-saat di mana kita harus menentukan apa yang menjadi prioritas dalam hidup kita. Tidak jarang kita lebih sibuk mengejar nilai yang baik, pekerjaan yang mapan, harta benda atau kesenangan pribadi. Semua itu penting, tetapi jangan sampai membuat kita melupakan Tuhan. Seringkali kita mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi dalam kenyataannya kita hanya mengingat Tuhan ketika sedang mengalami kesulitan. Tetapi dalam kenyataannya kita hanya mengingat Tuhan ketika kita mengalami problema dalam hidup. Saat hidup berjalan lancar, kita lupa berdoa. Saat semua kebutuhan terpenuhi, kita lupa bersyukur. Bahkan terkadang kita lebih banyak menghabiskan waktu dengan telepon genggam daripada menyediakan waktu beberapa menit untuk berbicara dengan Tuhan. Melalui sabda hari ini, Yesus mengingatkan kita untuk kembali menempatkan Tuhan pada tempat yang pertama. Sebab ketika Tuhan menjadi prioritas utama, hidup kita akan memiliki arah yang jelas dan dasar yang kuat. Saudara-saudariku dimanapun berada, bacaan pertama mengisahkan seorang perempuan Suna yang menerima Nabi Elisa dengan penuh keramah tamahan. Ia menyediakan tempat bagi Elisa untuk beristirahat setiap kali melewati daerahnya. Apa yang dilakukan perempuan itu mungkin terlihat sederhana, tetapi dilakukan dengan hati yang tulus. Ia tidak mengharapkan pujian atau balasan, namun Tuhan melihat ketulusannya dan memberkati hidupnya. Dari kisah ini kita belajar bahwa setiap tindakan kasih yang dilakukan dengan tulus tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan.
Di zaman sekarang ini, sikap peduli terhadap sesama seringkali mulai memudar. Banyak orang lebih fokus pada urusan dirinya sendiri. Kita sering sibuk dengan pekerjaan, sekolah atau aktivitas pribadi, sehingga lupa memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Padahal sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi sesama. Menjadi berkat tidak selalu berarti melakukan hal-hal besar. Terkadang hal-hal kecil justru sangat berarti. Menyapa seseorang dengan ramah, membantu teman yang mengalami kesulitan, mendengarkan keluh kesah orang lain, atau mendoakan mereka yang sedang mengalami masalah adalah bentuk kasih yang nyata. Yesus sendiri mengatakan bahwa siapa yang memberi secangkir air kepada seorang kecil karena ia murid Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Dengan kata lain, Tuhan menghargai setiap kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun itu. Saudara-saudari yang Tuhan kasihi, dalam bacaan kedua, Rasul Paulus mengingatkan bahwa melalui baptisan, kita telah dipersatukan dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitannya. Artinya kita dipanggil untuk meninggalkan cara hidup yang lama dan memulai cara hidup yang baru. Sebagai orang yang telah dibaptis, kita dipanggil untuk hidup dalam kasih, kejujuran dan kebenaran. Kita dipanggil untuk menjadi terang bagi lingkungan sekitar. Dunia saat ini membutuhkan lebih banyak orang yang jujur, lebih banyak orang yang peduli, dan lebih banyak orang yang membawa damai. Namun juga, kita harus mengakui bahwa menjalani hidup sebagai murid Kristus tidak selalu mudah. Ada banyak tantangan yang harus kita hadapi. Kadang-kadang kita diejek karena mempertahankan kebenaran. Kadang-kadang kita merasa sendirian ketika memilih melakukan yang baik. Bahkan ada saatnya kita merasa lelah dan ingin menyerah. Karena itulah Yesus berbicara tentang salib. Salib adalah lambang kesetiaan dan pengorbanan. Setiap orang memiliki salibnya masing-masing. Ada yang sedang menghadapi masalah keluarga, ada yang berjuang dalam pendidikan, ada yang mengalami kesulitan ekonomi, ada yang sedang sakit, dan ada pula yang sedang menghadapi berbagai persoalan hidup lainnya. Sebagai orang beriman, kita tidak dijanjikan hidup tanpa masalah. Namun kita dijanjikan bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Ketika kita memikul salib bersama Kristus, kita tidak berjalan sendirian. Tuhan berjalan bersama kita dalam memberikan kekuatan yang kita perlukan. Saudara-saudariku, dimanapun berada, marilah kita menggunakan kesempatan pada hari Minggu ini untuk melihat kembali kehidupan kita. Apakah kita sungguh menjadi yang utama dalam hidup kita? Apakah kita masih menyediakan waktu untuk berdoa? Apakah kita masih setia mengikuti ajarannya? Apakah kita sudah menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita? Janganlah menunggu sampai hidup menjadi sempurna untuk mengikuti Tuhan. Mulailah dari sekarang, mulailah dengan doa yang sederhana, mulailah dengan tindakan kasih yang kecil, mulailah dengan hati yang mau mendengarkan kehendak Tuhan. Ketika kita mengutamakan Tuhan, kita akan menemukan kedamaian yang sejati. Ketika kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya, kita akan menjadi saluran berkat bagi banyak orang.
Dan ketika kita tetap setia memikul salib bersama Kristus, kita akan mengalami sukacita yang berasal dari Tuhan sendiri. Semoga Injil Tuhan yang kita renungkan hari ini menguatkan iman kita, meneguhkan harapan kita, dan mendorong kita untuk semakin setia mengikuti Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari.

sebagai tantangan hidup, dan tuntunlah langkah kami agar selalu berjalan di jalan-Mu. Kami berdoa bagi keluarga kami, bagi mereka yang sedang sakit, yang sedang mengalami kesulitan, dan bagi semua pendengar RRI Pro 4. Limpahkanlah berkat, kesehatan, dan damai sejahtera-Mu kepada mereka. Semoga sabda yang telah kami dengarkan hari ini terus hidup dalam hati kami dan menghasilkan buah-buah kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudariku pendengar RRI dimanapun berada, demikianlah renungan pagi ini. Semoga kita sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salve, Tuhan Yesus memberkati.

0: kita tahu sekarang
1: bahwa Allah turut bekerja
0: dalam segala sesuatu.
1: Wow.
0: Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia.
1: Berarti orang yang mengasihi Yesus bukan nggak bisa difitnah,
0: tetapi fitnah menjadi kebaikan.
1: Orang yang mengasihi Yesus bukan berarti nggak bisa dicurangin,
0: tetapi ketika dia dicurangin itu tetap untuk kebaikan.
1: Orang yang mengasihi Yesus bukan berarti nggak akan menghadapi tantangan, tetapi kalaupun dia menghadapi tantangan, tantangan diubah Tuhan untuk menjadi kebaikan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah.
0: Berarti kalau saya mengasihi Tuhan, saya tidak akan pernah perlu bersungut.

0: Shalom sahabat GBI yang dikasihi Tuhan. Seburuk apapun keadaan yang harus Anda alami, marilah tetap selalu berpikir positif. Berpikir positif adalah cara berpikir yang memandang sesuatu dari sudut positif, baik terhadap dirinya sendiri, orang lain, maupun keadaan lingkungannya. Bukankah firman Tuhan telah mengingatkan kita, jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikiran positif akan membentuk kita menjadi orang-orang yang berjiwa kuat dan tidak akan mudah putus asa atas masalah yang dihadapi. Sebaliknya, mereka akan menemukan jalan keluar, karena memandang kesulitan sebagai peluang untuk menjadi lebih baik. Marilah berpikir positif karena Tuhan setia terhadap janjinya. Tuhan Yesus memberkati.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Gorontalo.
2: Adati madili dilito, bolo mopo aito. Adati mahundi hundingo, bolo mopo dembingo. Adati dutu-dutu, bolo mopo hutu.
1: Artinya, adat sudah ditetapkan, tinggal melakukan. Adat telah siap,

0: Shalom sahabat GBI yang dikasihi Tuhan. Sebagai orang Kristen, kita dituntut untuk memiliki kesabaran dan saling bersabar satu sama lain. Sebab sabar adalah bentuk kasih yang menjadi ciri setiap orang Kristen. Firman Tuhan mengingatkan kita, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan.
1: Pro 4 RRI.
2: Pro 4 RRI.
1: Pro 4 RRI.

Kabar Papua jam 6. Pace-mace kakak ade, masyarakat Papua gemar mengunyah pinang karena pinang menguatkan gigi dan gusi. Tidak hanya itu, mereka menikmati buah pinang karena sensasi tersendiri dari rasanya. Bahkan beberapa masyarakat mengatakan kalau tidak ada makanan atau bumbu lain yang rasanya menandingi buah pinang. Umumnya buah pinang dinikmati dengan menggunakan tepung kapur yang diolah dari cangkang kerang. Hal ini dilakukan untuk mengurangi rasa asam dan pahit dari getah pinang. Perpaduan ini membuat sensasi mengunyah buah pinang semakin nikmat. Selain itu, batang sirih pun dipakai untuk menjadi penetral getirnya getah pinang saat dikunyah. Berita selanjutnya, pace-mace KKD Fu merupakan alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup pada bagian yang berlubang atau terbuka. Selain digunakan untuk memanggil penduduk, alat musik ini juga biasa digunakan untuk mengiringi tari-tarian khas Papua, khususnya masyarakat suku Asmat Kabupaten Merauke. Bersama alat musik khas Papua lainnya seperti tifa dan kerambut, biasanya Fu dimainkan dan menjadi paduan harmonisasi yang memberikan warna tersendiri pada ciri khas musik Papua. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 7.

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Ya, baik Pace-Pace KKD Dorang masih di kita punya Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan tadi kita orang sudah dengarkan bersama renungan agama Katolik dan tentunya dengan lagu-lagu religi Katolik sudah menghibur umat Katolik dimanapun kita berada. Baik, sudah pukul 6 lewat 3 menit waktu Indonesia Timur, Mace Cheryl hadirkan kita punya Jelajah Jayapura 1. Tapi Mace Cheryl masih hadirkan kita punya lagu-lagu religi Kristiani di pagi hari ini ya. Dan nanti di pukul 8 hingga di pukul 9 Pace-Pace KKD Dorang kita orang ada siaran sekolah minggu dari Jemaat GKI Sola Fideta Sangkapura. Jangan lupa buat adik-adik sekolah minggu dimanapun kita berada, kita ada siaran sekolah minggu di pukul 8 hingga di pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur. Masih dengan kita lagu-lagu religi Kristiani menghibur kita orang semua umat Kristiani dimanapun kita orang berada. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat menikmati libur bersama keluarga tercinta tentunya di pagi hari ini. Dan buat umat Kristiani dimanapun kita berada, selamat beribadah juga di pagi hari ini, semoga Tuhan Yesus memberkati. Masih dengan kita lagu-lagu religi Kristiani di pagi hari ini.

0: Kamu orang yang pecinta bola.
1: Sini, dengar dulu
2: Oh, hey, bersiaplah, saat bahagia di nanti telah tiba.
1: Kalau Kotra mau ketinggalan cerita panas di lapangan hijau, langsung saja come stay di Perompat RRI Jayapura, karena ada Pesta Bola 2026. Program yang akan kasih kau semua info bola paling update, paling hangat, dan pastinya seru sekali. Mulai dari analisa pertandingan, kabar dari kamorang ku tim favorit, sampai prediksi skor yang bikin kau bilang, ini pas sekali. Pokoknya, dari pagi sampai malam, kita orang temani kau terus dengan obrolan bola yang santai tapi berisi. Jadi, kamu jangan lupa catat baik-baik waktunya dan tetap di Perompat RRI Jayapura. Karena di sini bola bukan cuma ditonton, tapi kita orang rasa sama-sama. Perompat RRI Jayapura, tempatnya kau yang cinta bola.

0: kita tahu sekarang
1: bahwa Allah turut bekerja
0: dalam segala sesuatu.
1: Wow.
0: Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia.
1: Berarti orang yang mengasihi Yesus bukan enggak bisa difitnah,
0: tetapi fitnah menjadi kebaikan.
1: Orang yang mengasihi Yesus bukan berarti enggak bisa dicurangin,
0: tetapi ketika dia dicurangin itu tetap untuk kebaikan.
1: Orang yang mengasihi Yesus bukan berarti enggak akan menghadapi tantangan, tetapi kalaupun dia menghadapi tantangan, tantangan diubah Tuhan untuk menjadi kebaikan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah.
0: Berarti kalau saya mengasihi Tuhan, saya tidak akan

0: bisa saya pahami, dan rencana Tuhan adalah untuk kebaikan.
1: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
2: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
3: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
4: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
5: Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang rahasia di balik persepuluhan. Apa sebenarnya makna persepuluhan? Dan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita melalui persepuluhan? Dalam kitab Ulangan pasal 14 ayat 28 sampai 29 tertulis demikian. Pada akhir 3 tahun, engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotamu. Maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau, dan orang asing, anak yatim, dan janda yang di dalam tempatmu, akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk memahami apa sebenarnya makna dari persepuluhan, kita dapat meninjau untuk siapa persepuluhan itu diberikan. Yang pertama, saudara, persepuluhan diberikan untuk orang Lewi, yaitu mereka yang pekerjaannya adalah melayani Tuhan di tempat ibadah. Sebab mereka tidak bekerja dan tidak mendapat milik pusaka berupa tanah di Israel. Dalam masa sekarang ini, pengertian orang Lewi adalah mereka yang bekerja melayani Tuhan secara khusus, yakni para pendeta, gembala, penginjil, guru agama, baik di gereja maupun di lembaga pendidikan, sekolah atau tempat pelayanan lainnya. Intinya adalah mereka yang melayani Tuhan secara penuh waktu. Yang kedua, saudara, orang asing, yaitu orang-orang yang tidak termasuk bangsa Israel, tetapi tinggal bersama penduduk Israel. Intinya adalah agar mereka bisa hidup dan makan serta terpenuhi kebutuhannya. Di masa sekarang ini orang asing berarti adalah orang-orang di sekitar kita yang hidup dalam kesusahan, tidak terbatas pada latar belakang suku atau ras dan agama tertentu. Migran dan para pengungsi termasuk dalam kategori ini. Yang ketiga, saudara, janda, yaitu mereka, para ibu yang telah ditinggal mati oleh suaminya dan tidak memiliki penghasilan. Mereka harus diberikan pemenuhan kebutuhan secara ekonomi setiap hari, agar mereka tidak jatuh miskin dan tidak menderita sengsara seperti kelaparan atau tidak punya tempat tinggal. Yang keempat, saudara, yatim, yaitu anak-anak yang tidak mempunyai ayah dan hidup dalam keterbatasan ekonomi. Berlaku pula tentunya untuk anak-anak yang tidak mempunyai ibu atau yatim piatu, tidak punya ayah dan ibu. Mereka harus dicukupi kebutuhannya oleh setiap orang yang diberkati Tuhan secara materi. Yang kelima, saudara, untuk pengucapan syukur. Hal ini jarang sekali dibahas, namun tercatat di dalam Alkitab sebagai salah satu tujuan persepuluhan. Persepuluhan dipakai untuk pengucapan syukur. Saudara dapat membacanya di dalam kitab Ulangan 12 ayat 10-12, juga dalam Ulangan pasal 14 ayat 22-29. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan mengetahui untuk apa dan kepada siapa persepuluhan itu diberikan, kita dapat memahami makna di balik persepuluhan. Yang pertama, saudara, persepuluhan itu dimaksudkan agar kita menyadari bahwa semua yang kita miliki adalah dari Tuhan. Nafas hidup, kekuatan, kesehatan, harta materi, prestasi kita, semuanya berasal dari Tuhan. Dan kita harus ingat akan hal itu dengan cara memberikan persembahan untuk Tuhan. Yang kedua, saudara, agar kita berbelas kasihan kepada sesama kita yang membutuhkan dan mendukung mereka agar mereka dapat hidup secara baik, terpenuhi kebutuhan mereka secara ekonomi. Yang ketiga, saudara, bentuk pengucapan syukur kita kepada Tuhan. Inti dari persepuluhan adalah kepedulian kepada sesama dan mengingat akan Tuhan yang telah memberikan segala sesuatu bagi kita. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk kita memiliki belas kasihan kepada orang-orang di sekitar kita yang dalam penderitaan, yang membutuhkan bantuan kita. Dalam Matius 23 ayat 23, Tuhan Yesus menekankan pentingnya keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Orang bisa saja memberikan persepuluhan tanpa memiliki belas kasihan. Tapi orang yang berbelas kasihan pasti akan senantiasa tergerak untuk memberi, menolong, dan membantu sesamanya yang membutuhkan bantuan. Firman Tuhan juga mengajar kita agar kita tidak kikir, tidak pelit, tetapi mau bermurah hati, berbagi dengan sesama kita. Jadi inti dari persepuluhan adalah kepedulian kita dan kasih kita kepada Tuhan dan sesama kita. Di dalam Maleakhi disebutkan bahwa persepuluhan itu dibawa ke rumah perbendaharaan. Dalam konteks sekarang ini, rumah perbendaharaan itu bisa berbicara tentang gereja, institusi, organisasi sosial. Tapi gereja yang menerima persepuluhan harus dapat mengatur persembahan persepuluhan ini untuk dibagikan dengan baik kepada mereka yang membutuhkan. Tuhan juga menyebut kita sebagai bendaharanya. Tuhan Yesus menyebutkan sebuah perumpamaan tentang bendahara. Sesungguhnya Tuhan hendak menyampaikan bahwa kita adalah bendahara-bendaharanya Tuhan. Sesungguhnya dalam perjanjian baru, penekanannya adalah kepada memberi. Tuhan mengatakan, berilah maka kamu akan diberi. Firman Tuhan berkata, ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Yakobus 1 ayat 27. Amsal 19 ayat 17 berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Tuhan Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati, yang menolong orang yang dirampok di tengah jalan, menunjukkan betapa pentingnya kita harus berbuat baik kepada sesama yang membutuhkan pertolongan tanpa melihat latar belakang dan perbedaan. Pada hari terakhir dikatakan dalam Alkitab bahwa Tuhan akan menilai setiap orang dari perbuatan baiknya kepada sesamanya. Sebab perbuatan kita kepada sesama adalah seperti kepada Tuhan. Matius 25 ayat 35-36 tertulis, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Inilah, saudara yang dikasihi Tuhan, yang harus kita lakukan. Melakukan yang baik kepada mereka yang membutuhkan. Sebab berbahagia orang yang murah hatinya, karena mereka akan memperoleh kemurahan. Jadi inti daripada persepuluhan adalah kasih dan kepedulian kita kepada sesama kita yang menderita, yang membutuhkan, yang miskin. Kita harus peduli kepada mereka. Persepuluhan bukanlah hanya untuk gereja saja, bukan hanya untuk pendeta. Jika pendeta menganggap persepuluhan hanya untuk dirinya sendiri, maka itu adalah suatu konsep pemahaman yang salah. Ingatlah bahwa inti dari persepuluhan adalah agar orang-orang yang miskin, orang-orang yang membutuhkan, dalam hal ini orang Lewi, orang asing, janda yatim piatu, bisa mendapatkan makanan. Agar tidak ada orang yang miskin di antara kita. Demikian saudara yang dikasihi Tuhan, rahasia di balik persepuluhan. Lebih daripada itu saudara, Tuhan menghendaki agar kita selalu bersedia untuk berkorban baginya. Lebih daripada persepuluhan, seluruh hidup kita, kita harus berikan kepada Tuhan. Sebab Ia telah menyelamatkan kita oleh anugerah-Nya. Dia sudah mati bagi kita, menebus kita dari dosa dan penghukuman serta maut. Dia telah menyelamatkan kita. Dengan demikian, kita pun harus dapat membalas kasih Tuhan

Serimpi merupakan sebuah tarian Jawa klasik dari tradisi Kraton Kesultanan Mataram dan dilanjutkan pelestariannya serta pengembangannya sampai sekarang oleh 4 istana pewarisnya di Jawa Tengah, Surakarta, dan Yogyakarta. Penyajian tari pentas ini dicirikan dengan 4 penari melakukan gerak gemulai yang menggambarkan kesopanan, kehalusan budi, serta kelemah lembutan yang ditunjukkan dari gerakan yang pelan serta anggun dengan diiringi suara musik gamelan. Sejak zaman kuno, tari serimpi sudah memiliki kedudukan yang istimewa di keraton-keraton Jawa dan tidak dapat disamakan dengan tari pentas yang lain karena sifatnya yang sakral. Dulu, tari ini hanya boleh dipentaskan oleh orang-orang yang dipilih keraton. Serimpi memiliki tingkat kesakralan yang sama dengan pusaka atau benda-benda yang melambangkan kekuasaan raja yang berasal dari zaman Jawa Hindu.

0: Shalom sahabat GBI yang dikasihi Tuhan. Marilah kita mentaati pemimpin seperti firman Tuhan berkata, "Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan." Tunduk adalah sikap hati kita untuk menerima dan menghormati pemimpin, dan taat adalah melakukan perintah pemimpin sesuai dengan firman Tuhan. Tunduk dan taat kepada pemimpin sebagai otoritas haruslah dilakukan kapanpun, dimanapun, dengan tulus hati, baik diawasi maupun tidak. Karena tunduk dan taat kepada pemimpin adalah wujud kita mengasihi Tuhan. Mari tunduk dan taat pada pemimpin kita. Tuhan Yesus memberkati.
1: Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Renungan pada saat ini berjudul Bekerja dan Menikmati Hidup. Saya akan memulai renungan ini dengan sebuah kisah ilustrasi. Suatu kali seorang pengusaha kaya menegur seorang pemuda yang selama beberapa hari ia perhatikan selalu bersantai di pinggir pantai di sebuah daerah terpencil. Pengusaha itu bertanya apa pekerjaan pemuda itu. Sang pemuda menjawab bahwa ia tidak bekerja. Pengusaha itu pun bertanya, "Mengapa kamu tidak bekerja atau berusaha seperti saya?" Lalu pemuda itu bertanya kembali, "Kerja apa dan untuk apa?" "Kamu bisa memancing ikan dan menjualnya lalu mendapat uang," kata si pengusaha. "Untuk apa uangnya?" tanya si pemuda. "Ya, kamu bisa membeli apa yang kamu perlukan, dan kamu juga bisa memperbanyak uangmu dengan cara memperbesar usahamu. Misalnya, kamu bisa membuat produk ikan di dalam kaleng. Kamu bisa punya pabrik dan banyak karyawan. Lalu kamu bisa buka cabang usahamu di mana-mana. Dan kamu akan punya semakin banyak uang dan menjadi semakin kaya seperti saya," kata pengusaha itu. Pemuda itu tertegun dan kemudian bertanya, "Lalu untuk apa uang yang banyak itu?" Sang pengusaha berkata, "Kamu bisa belanja dan beli barang-barang, kamu bisa beli rumah yang besar, mobil yang mahal, dan lain sebagainya." "Lalu?" tanya si pemuda. Pengusaha itu melanjutkan, "Kamu bisa berjalan-jalan, menikmati hidupmu, kamu bisa bersantai bersama keluargamu, seperti saya saat ini bisa jalan-jalan dan bersantai di daerah berpantai yang bagus ini." Pemuda itu terdiam sejenak dan kemudian berkata, "Terima kasih. Saat ini hidupku sudah enak dan aku selalu bersantai di pantai. Jadi aku tidak perlu bekerja." Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah ini bermakna dua hal yang ekstrim. Pertama adalah banyak orang lupa untuk menikmati hidup yang Tuhan karuniakan dan memilih untuk berlelah-lelah, bekerja dan menambah beban hidup oleh karena cinta akan uang. Janganlah kita terlalu ekstrim dalam bekerja atau berusaha. Ingatlah untuk menikmati kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Jangan serakah dan hanya fokus mencari kekayaan. Cinta akan uang dan harta duniawi membuat kita jatuh dalam berbagai dosa. Dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat 10 tertulis, "Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya." Yang kedua, saudara, sebaliknya dari ekstrim yang pertama, banyak orang yang bermalas-malasan dan tidak mau bekerja. Pemuda itu dalam kisah ini adalah contoh ekstrim sikap malas. Betul bahwa ia bisa bersantai dan menikmati alam, tapi ia melupakan tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10 tertulis, "Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan." Ayat ini merupakan sebuah teguran keras bagi orang-orang yang tidak mau bekerja dan yang hanya bermalas-malasan. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita diberi tanggung jawab oleh Tuhan dalam kehidupan yang kita jalani. Lakukanlah tanggung jawab kita dan jangan lupa untuk menikmati semua karunia Tuhan dalam kehidupan ini. Lakukanlah apa yang jadi tugas dan tanggung jawab kita. Soal jadi kaya atau tidak itu adalah urusan Tuhan, sebab berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Yang terpenting bagi kita, saudara, adalah tidak melalaikan tugas, pekerjaan, tanggung jawab kita, dan juga di sisi lain tidak lupa untuk menikmati anugerah kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Sesungguhnya hidup ini dapat dinikmati meskipun tanpa harta kekayaan yang berlimpah. Dalam kesederhanaan pun kita dapat menikmati hidup, asalkan hati kita selalu penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Biarlah renungan ini menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua, selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.

Kabar Papua jam 7. Pace-mace KKD, pada tahun 1944, saat Jayapura masih bernama Hollandia, pasukan Sekutu membangun basis pusat komando di wilayah ini. Salah satu wilayah yang cukup penting adalah pesisir pantai Hollandia yang sekarang kita orang tahu sebagai Pantai Hamadi. Dahulu saat pasukan Sekutu memasuki wilayah Jayapura, pantai ini menjadi pertahanan pasukan Sekutu terhadap serangan Jepang. Oleh sebab itu, kalau kita orang mengunjungi Pantai Hamadi saat ini, sisa benteng pertahanan terbentang dengan panjang kira-kira 2 km terdapat di sana. Selain nilai sejarahnya, pantai ini sekarang juga menjadi objek wisata yang ramai dikunjungi wisatawan lokal dan juga dari luar Jayapura. Pantai Hamadi paling cocok untuk bersantai di kala sore hari sambil menunggu datangnya malam di kota Jayapura. Berita selanjutnya. Suku Asmat sebenarnya terbagi menjadi dua, yaitu suku yang tinggal di pesisir pantai dan suku Asmat yang tinggal di wilayah pedalaman. Pola hidup, cara berpikir, struktur sosial dan keseharian, kedua kategori Asmat ini sangatlah berbeda. Sebagai contoh, dari sisi mata pencaharian mereka misalnya, suku Asmat yang berada di wilayah pedalaman biasanya mempunyai pekerjaan sebagai pemburu dan petani kebun. Sedangkan mereka yang tinggal di pesisir lebih memilih menjadi nelayan sebagai mata pencaharian. Walaupun kedua populasi ini punya banyak bedaan, tapi keduanya memiliki karakteristik yang sama. Suku Asmat sangat terkenal dengan tradisi dan keseniannya. Mereka dikenal sebagai pengukir handal dan diakui secara internasional. Demikian, saya Mace Ita. Sampai jumpa pada Kabar Papua jam 8.

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Iya, baik mace-mace, kakak dan dorang, dimanapun kita berada, kembali lagi Mace Cheryl menyapa kita semua di kita punya Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Masih di kita punya Suara Budaya Papua, dan di pukul 7 hingga di pukul 8 ya, waktu Indonesia Timur, kembali lagi Mace Cheryl hadirkan ya, kita punya Jelajah Jayapura 2, dan tentunya masih dengan kita pula lagu-lagu daerah Papua menemani suasana pagi hari Pace-mace dorang semua. Jangan lupa buat kita punya adik-adik sekolah minggu di pukul 8 hingga di pukul 9 ya. Kita ada siaran sekolah minggu dari GKI Solavideta Sangkapura.

0: Anda? Danau terbesar dan terluas di Indonesia adalah Danau Toba. Danau yang dikelilingi perbukitan ini luasnya mencapai 3.000 km persegi. Di tengah Danau Toba, ada satu pulau besar bernama Pulau Samosir. Pulau ini berada pada ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut.
1: Bro, hey. Pramugarinya cakep juga tuh.
2: Mana sih, Jo?
1: Oh iya, cakep ya.
2: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
2: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
2: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
2: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Sebuah pertandingan sepak bola belum lengkap rasanya jika tidak ada reporter atau komentator. Seorang yang terus mengomentari setiap gerak, langkah, bahkan permainan pemain sepak bola di lapangan. Tidak hanya itu, seorang reporter pertandingan sepak bola terus menyampaikan jalannya bola di setiap titik, letak, bahkan sudut lapangan. Hadirnya reporter olahraga tidak asing di berbagai tempat pertandingan yang biasa dikenal dengan pertandingan tarkam, bahkan disiarkan langsung melalui televisi ataupun radio.
6: Calo. Nampak cado Allah. Pimpinnya. Ini lebih kuat. Asgore.
5: Sore itu di bawah teriknya sinar matahari, 22 orang bersiap memasuki lapangan sepak bola. Berpakaian seragam lengkap dengan sepatu bola, berjalan kaki, mulai menempati setiap titik lapangan bola sesuai formasi permainan. Sang pengadil pun mulai meniup peluit pertanda dimulainya pertandingan. Sorak-sorai dan teriakan suara seseorang yang berada di pinggir lapangan terdengar lantang. Diperbesar pula dengan speaker sound system terdengar seantero kampung. Ialah seorang reporter yang dengan cepat dan lugas tanpa henti bicara jalannya pertandingan.
7: Bung Dian, arahkan bola kepada Bung Ciko nomor punggung 11. Masih Bung Ciko ketengahkan bola ke Bang Sam. Adi Tamrin kali ini. Tendangan langsung. Lepaskan tendangan tadi Bung Sam dengan kaki kirinya.
5: Pertandingan sepak bola yang berjalan biasa menjadi sangat luar biasa berkat kelantangan, keseruan, dan energiknya suara dari seorang reporter sepak bola. Bahkan asik kocaknya membawa penonton yang menyaksikan pertandingan sepak bola baik melalui media atau langsung hadir menyaksikan pertandingan, terbawa arus pertandingan seru bahkan menegangkan. Tugas seorang reporter sepak bola tidak mudah. Ia harus berbicara sepanjang pertandingan berlangsung, memahami secara mendalam sepak bola baik strategi, pola permainan hingga mengenal nama-nama pemain, pelatih hingga sejarah maupun rekam jejaknya. Misalnya ketika bola digiring dan mendekati kotak penalti, ataupun sebuah peluang yang bisa dan hampir membuahkan gol, atau bahkan ketika gol bersarang di gawang, seorang reporter begitu energik bersuara lantang menyampaikan kondisi bola yang tengah terjadi.
8: Hanan arahkan dedeng kemudian kembali lagi kepada Hanan, langsung saja arahkan ke atas, tajuk! Hampir-hampir saja saudara-saudara, tendangan Hanan mengarah ke Iswanto tadi dengan tandukan atau heading.
5: Ketua Jurusan Ilmu Keolahragaan FKIP Universitas Tanjungpura, M. Haitami, melihat seorang reporter merupakan sebuah ruh pertandingan sepak bola, tidak memandang pertandingan tersebut kecil, besar, bergengsi atau tidak. Bahkan, reporter atau komentator sepak bola telah lahir sebelum berkembang pesatnya teknologi saat ini. Penikmat sepak bola bisa terbius keseruan pertandingan sepak bola melalui media radio yang hingga kini pun masih bisa dinikmati. Haitami meyakini reporter bisa dijadikan sebagai profesi yang menjanjikan di saat berkembangnya industri sepak bola di tanah air saat ini, yang bisa lahir melalui akademisi itu sendiri yang membidangi ilmu keolahragaan.
9: betapa kita larut di dalam pertandingan itu karena komentator yang begitu hebat seperti itu. Nah, seperti halnya di event-event internasional yang kita tonton sekarang melalui media TV, itu juga memberikan aura yang sangat luar biasa terhadap kita sebagai penikmat dari sebuah event itu.
5: Di daratan Liga Top Eropa, hadirnya seorang reporter bola yang terdengar melalui siaran langsung televisi membawa kenikmatan tersendiri bagi penonton. Bayangkan pula jika pertandingan sepak bola tidak dilengkapi dengan seorang komentator, maka akan terasa hampa. Begitu juga di Indonesia, nama-nama tenar seorang reporter sepak bola menghiasi setiap pertandingan sepak bola, khususnya di Liga 1 maupun pertandingan resmi Timnas Indonesia. Reporter sepak bola Indonesia sudah lihai dalam memainkan kata, bahkan istilah-istilah baru bisa muncul tanpa direkayasa.
9: Kemahiran atau kepiawaian di dalam menyampaikan atau mengajak orang dalam suasana yang begitu euforia yang hebat gitu, tentu harus didukung oleh kemampuan wawasan yang luar biasa. Oleh karena itu, seorang komentator jika dia tidak punya narasi, tidak punya wawasan tentang event yang diselenggarakan itu, mana mungkin beliau bisa menyampaikan secara gamblang dan bisa membawa suasana pertandingan itu kepada seluruh personel yang ada di lapangan atau pendengar ataupun bahkan penonton yang ada di rumah seperti itu.
5: Dalam dua dekade terakhir, RRI Pontianak juga diisi dan melahirkan reporter olahraga yang mempunyai kompetensi akan seorang reporter pertandingan sepak bola yang diistilahkan di kalangan RRI running sepak bola. Sebut saja Sudiman Bonavarte, kemudian ada nama M. Nasir Haruna dan juga Mulyanto Maharani. Siaran langsung sepak bola RRI Pontianak kini tetap menjadi idola dan dinantikan masyarakat. Kepala LPP RRI Pontianak, Teguh Yuli Astuti, berkomitmen untuk tetap melaksanakan program siaran langsung olahraga khususnya sepak bola. Sebut saja Liga Domestik yang berlangsung di Kalimantan Barat tanpa henti sejak awal laga hingga puncak, RRI mengudara dengan siaran langsung sepak bola.
10: Program siaran sepak bola sampai hari ini itu sebenarnya masih tetap menjadi idola dan masih ditunggu oleh masyarakat. Oleh karena itu, RRI Pontianak, kami menginginkan bahwa terkait siaran-siaran olahraga, khususnya terkait siaran olahraga sepak bola, hendaknya Pontianak harus terus bisa melakukan siaran tersebut.
5: Teguh Yuli Astuti memastikan siaran langsung sepak bola yang dilaksanakan reporter dan tim melalui siaran RRI harus membuat imajinasi pendengar agar terasa seperti berada di lapangan menyaksikan secara langsung. Bahkan seorang reporter sepak bola harus bisa memahami seluk-beluk dari pertandingan sepak bola itu sendiri.
10: Menyangkut running sepak bola ini, kalau saya rasakan, saya lihat itu animo masyarakat itu masih banyak. Karena apa? Karena reporter olahraga yang melaksanakan running terkait dengan sepak bola itu bisa mengimajinasi daripada publik, pendengar kita bisa terasa untuk seperti hadir di lapangan, bisa menonton.

Program pembinaan dilakukan untuk menghasilkan kepiawaian seorang reporter memainkan imajinasi pendengar radio. Lembaga penyiaran publik ini pun begitu concern akan informasi dan program olahraga yang juga menyedot perhatian publik. Bayangkan ribuan pasang telinga tetap mendengarkan RRI jika ada sebuah klub kebanggaan masyarakat bertanding. Tidak hanya di level nasional, provinsi hingga kabupaten kota, di level desa saja ribuan masyarakat dipastikan ingin mendengarkan bagaimana dan hasil pertandingan yang dijalani tim kesayangannya. Fiko Al-Hadi melaporkan.

0: memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal. Seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.
1: Mama, ada makan coklat ini boleh?
2: Boleh sayang, coklatnya ada 2. Bagi abang 1 ya.
1: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
3: Mau dong, abang yang ini ya.
1: Oke abang.
3: Makasih adek.
1: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
3: Apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
1: Iya bang, terima kasih ya bang.
3: Sama-sama dek.
4: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.
5: Soalnya nggak bisa berdiri sama duduk. Terus setelah itu anaknya nih bilang apa sih pak? Bilangnya pusing gitu loh. Terus dikasih apa nih? Air putih, kasih air teh juga. Terus orang banyak kan pada kalau kumpul lah.
6: Kita tur berduka cita di Banyumas termasuk yang tinggi, yakni 6 anggota KPPS dan Linmas. Dengan rincian 3 Linmas dan 3 KPPS.
7: Sudah 1 minggu aktivitas di Rumah Selamat yang berada di Gang Sukun, Kelurahan Kober, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah masih sepi. 3 mesin jahit di rumah tersebut masih belum disentuh sama sekali oleh anak-anak Selamat. Sedangkan istri Selamat, Warsiti, dan anak pertamanya masih harus mengurus sejumlah surat untuk mendapatkan santunan dari pemerintah. Keluarga ini masih berduka setelah Selamat meninggal dunia Minggu 21 April 2019. Sebelumnya, ayah dari 5 anak yang berusia 63 tahun ini sempat menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di kota Purwokerto. Anak kelima Selamat bernama Novi mengatakan ayahnya merupakan orang yang sangat bertanggung jawab dan selalu mengingatkan terkait dengan kebaikan. Meski hidup sederhana sebagai penarik becak, namun jika negara membutuhkan tenaga Selamat, maka akan dilaksanakan. Karena Selamat merupakan bagian dari Linmas di Kelurahan Kober yang selalu menjaga TPS meski dengan bayaran minim. Kegiatan ini sudah dijalani oleh Selamat sejak muda. Namun, pada pemilu serentak kemarin, merupakan tugas terakhir Selamat menjaga TPS. Novi menceritakan, ayahnya meninggal karena diduga kelelahan, tidak tidur selama 3 malam, mulai dari malam 16 April hingga 18 April, karena harus menjaga TPS dan penghitungan surat suara.
8: Awal tanggal 16 itu, 16-nya kan, jaga di TPS, suruh bersih-bersih dulu loh, nata-nata itu, yang kotak-kotak itu, kotak suara. Sampai jam 10 malam, jam 10 malam pulang, tapi nggak bisa tidur. Terus paginya kan ke sana lagi ke tanggal TPS 17. Tanggal 17 dari jam 6 pagi
9: sampai
8: jam 6 pagi terus sampai ke tanggal 18 jam 8 pagi kalau enggak salah jam 8 sampai jam 9 pagi ya, jam 6 aja. Langsung kejang-kejang di rumah ya udah sempat sholat subuh. Kan biasanya kalau udah sholat subuh langsung ini loh apa nonton TV apa ke teras keluar itu kok diem bae di belakang. Terus aku kan yang nanyain pak kenapa pusing bilangnya ya udah tak kasih minum air bening mau. Habis itu langsung kejang-kejang loh jam 6 itu langsung dibawa ke rumah sakit Ananda.
7: Udara begitu panas di akhir April 2019 di Desa Kalitapen, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas. Di bawah rimbun pohon kelapa di sudut desa tersebut, terlihat kesibukan sejumlah orang yang sedang membersihkan daging kambing untuk selanjutnya dibawa ke dalam salah satu rumah tidak jauh dari lokasi tersebut. Daging kambing ini rencananya malam harinya untuk hidangan selamatan akikah atau kelahiran anak perempuan yang sudah dinanti-nantikan oleh keluarga Muhammad Tartabi. 16 April 2019 dini hari, istri Tartabi bernama Dewi Wulandari melahirkan anak keempatnya. Dewi kepada RRI mengatakan, 3 jam sebelum melahirkan, dirinya baru saja memberikan petunjuk teknis bagi seluruh kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS yang berjumlah 17 di Desa Kalitapen. Sebab Dewi merupakan ketua penyelenggara pemungutan suara Desa Kalitapen. Pada hari Rabu pagi, 17 April 2019 hingga Kamis pagi, dirinya harus melaksanakan tugasnya demi mensukseskan pemilu di desanya berjalan lancar dan aman. Putrinya yang baru saja dilahirkan harus ditinggalkan lebih dari 24 jam. Dewi menjelaskan, selain bekerja lebih dari 24 jam pada hari pencoblosan, dirinya juga harus melaksanakan tugas rata-rata lebih dari 12 jam sejak hari Jumat hingga Minggu 21 April 2019. Sebab sebagai ketua KPPS, tidak bisa dialihkan tugasnya kepada orang lain, terutama dalam tugas administrasi.
9: Ya capek sih capek, cuma kan karena tugas negara ya, tidak bisa diwakilkan. Jadi benar sih dari teman-teman istirahat dulu, ngasuh dulu, tapi saya inilah karena abot-abotnya tugas.
10: Tanggung jawab untuk suksesnya pemilu.
9: Untuk, iya.
10: Bangga gak Bu?
9: Alhamdulillah saya bangga sekali karena pertama yang saya khawatirkan justru malah Dedek lahir sebelum pemilu, sebelum hari H, jadi saya bisa melaksanakan tugas. Terus yang kedua, alhamdulillah dikaruniai putri.
7: Data yang ada di KPU Kabupaten Banyumas, di wilayah ini terdapat 6 orang penyelenggara pemilu meninggal dunia, terdiri dari 3 anggota Limas dan 3 anggota KPPS. Selain selamat, anggota Limas yang meninggal dunia, yaitu Warkim, yang berasal dari Kelurahan Banjar Kembar, Kecamatan Purwokerto Utara, dan Sudiran, warga Desa Cikakak, Kecamatan Wangon. Sedangkan anggota KPPS yang meninggal dunia, yakni Sophia, KPPS Desa Banjarsari Kidul, Kecamatan Sokaraja, Sunario, KPPS di TPS 4 Desa Bojangsari, Kecamatan Kembaran, dan Darsito, anggota KPPS 15 Desa Cihonje, Kecamatan Gumelar. Ketua KPU Banyumas Imam Arief Setiadi mengatakan, keenam petugas penyelenggara pemilu ini meninggal dunia diduga mengalami kelelahan akibat tidak tidur mulai dari 24 jam hingga 48 jam. Selain itu, terdapat 29 orang penyelenggara pemilu lainnya yang menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit akibat sakit yang disebabkan oleh kelelahan. Selain itu, terdapat sosok Dewi, ketua KPPS Desa Kalitapen yang tetap bekerja menyelenggarakan pemilu meski baru saja melahirkan anak keempatnya.
6: Kita turut berduka cita di Banyumas termasuk yang tinggi, yakni 6 anggota KPPS dan Limas, dengan rincian 3 Limas dan 3 KPPS. Kita sudah mengajukan usulan ke KPWRI dan semoga segera akan turun lah. Ya beberapa faktor kelelahan tentunya dengan ritme kerjanya luar biasa, mereka kerja lebih dari 24 jam dan ini tentunya menguras energi dan stamina serta emosi mereka.
7: Saat berita ini dibuat, jumlah penyelenggara pemilu di Indonesia yang meninggal dunia lebih dari 300 orang. Hal ini mengundang keprihatinan dari pengamat politik dari Universitas Jenderal Sudirman, Unsud Purwokerto, Dr. Lutfi Makasin. Baginya, ini menunjukkan pemilu serentak 2019 merupakan pemilu yang melelahkan sepanjang sejarah bangsa ini. Sehingga perlu dirubah mekanisme pemilu, yaitu dengan penyelenggaraan pemilu menjadi dua. Pemilu pertama untuk nasional, yaitu memilih presiden dan wakil presiden, kemudian memilih anggota DPR RI dan DPD. Kemudian pemilu kedua, yaitu pemilu lokal, memilih bupati atau wali kota beserta gubernur dan anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Cara kedua, dengan mempergunakan electronic voting sehingga mempercepat kerja penyelenggara pemilu. Selain itu, akurasi penghitungan surat suara lebih tinggi dan minim manipulasi.
11: Jangankan 300, saya kira 1 atau 2 orang nyawa saja yang meninggal itu sudah sesuatu yang sangat-sangat disayangkan ya. Apalagi ini jumlahnya 300-an. Itu menjadi beban pertama bagi pemilih, pada akhirnya adalah bagi penyelenggara. Dalam hal ini anggota KPPS, karena proses rekapitulasi suara di level TPS dan berjenjang di kecamatan itu prosesnya panjang sekali.
7: Pahlawan demokrasi mempertaruhkan nyawa saat menjalankan tugas mengawal pemilu 2019. Mereka gugur saat mengemban tugas mulia dari negara. Sehingga pemimpin dan wakil rakyat terpilih, jangan sia-siakan pengorbanan mereka demi Indonesia lebih baik.

Iya, baik macam-macam kakak adik dorang dimanapun kitong berada, terlebih khusus buat kitong punya adik-adik sekolah minggu sambil kitorang menunggu kitong punya adik-adik sekolah minggu dari Jemaat GKI Solafideta Sangkapura. Kakak Cheryl hadirkan kitong punya lagu-lagu sekolah minggu di pagi hari ini.

0: kepala kerajaan surga,
1: sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri,
0: yang memanggil hamba-hambanya
1: dan mempercayakan apa
0: hartanya kepada mereka.
1: Yang seorang diberikannya 5 talenta,
0: yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi apa
1: 1.
0: Orang-orang sukses bukan orang-orang yang hebat,
1: tapi orang yang menyadari talentanya.
0: Orang-orang sukses bukan berarti tidak menghadapi badai, tapi tetap tekun dan setia waktu menghadapi masalah di tengah dia mengembangkan talentanya.
1: Buat saya setia itu mahal,
0: dan kita tidak bisa menuntut sesuatu yang mahal dari mereka yang murah.
1: Engkau dikhianati, engkau marah.
0: Jangan menangis, air matamu terlalu mahal untuk ditumpahkan buat orang murahan seperti mereka.
1: Buat apa dapat suami ganteng dan kaya tapi tidak setia?
0: Buat apa punya istri cantik,
1: dandan hebat,
0: masak luar biasa
1: tapi tidak setia?
0: Tapi persoalannya istri saya udah jelek, gak bisa masak, gak setia lagi pendeta.
1: Lu kenapa lu pilih kayak begitu?
0: Kau disakiti orang, kau dilukai orang, kau dicurangi orang, kau dijahati orang, tetap pilih untuk setia.
1: Karena orang yang setia akan melihat pertolongan Tuhan luar biasa. Setuju, mereka tepuk tangan ya. Boleh.
2: Kepada papa dan mama tercinta, Ananda merasa senang tinggal di kota ini. Dalam waktu seminggu saja, Ananda sudah memiliki puluhan rumah. Pak, ma, gembiranya aku karena banyak orang abai di sini. Gak pakai masker, suka kumpul-kumpul, suka berpergian, gak jaga jarak, gak cuci tangan. Ah, indahnya. Ananda tunggu ya, Pak, ma, di sini. Salam peluk dari jauh untuk Papa Covid dan Mama Covid, tertanda Omikron.
3: Lah dalah piye to iki kok padha diem bae? Pakai maskernya, patuhi protokol kesehatan, ikut vaksinasi biar Omikron enggak betah lama-lama di Indonesia. Oke?
4: Tarian Serampang 12 adalah tarian yang berasal dari kawasan Deli Serdang. Sebuah tarian kolosal yang menceritakan sebuah kisah muda mudi yang tengah mencari jodoh. Pada awalnya,
5: Pro 4 RRI.
6: Pro 4 RRI.
5: Pro 4 RRI.

Papua jam 8. Pace-pace kakak ade, anyaman rambut khas Papua adalah sebuah tradisi unik yang diajarkan turun-temurun dalam masyarakat Papua. Umumnya yang bikin begini adalah kaum wanita, tapi tidak jarang juga kaum pria yang menganyam rambutnya untuk alasan tren atau sekedar bergaya saja. Tidak hanya sebatas fashion dan penampilan, anyaman rambut sudah menjadi penanda atas sebuah kecantikan yang dimiliki oleh para wanita Papua. Untuk menganyam rambut ini memang tidak membutuhkan kursus atau pengajaran di waktu khusus. Namun, proses menganyamnya cukup rumit dan perlu keterampilan tersendiri. Setiap anyaman rambut melambangkan kecantikan khas wanita Papua yang sulit tergantikan dan tidak ternilai oleh apapun. Berita selanjutnya, selain terkenal dengan seni ukirnya yang adiluhung, suku Asmat juga memiliki pakaian tradisional yang khas. Seluruh bahan untuk membuat pakaian tersebut berasal dari alam. Secara umum, pakaian laki-laki dan perempuan suku Asmat tidak terlalu berbeda. Pada bagian kepala dikenakan penutup yang terbuat dari rajutan daun sagu, dan pada sisi bagian atasnya dipenuhi bulu burung kasuari. Bagian bawah dan bagian dada untuk perempuan berupa rumbai-rumbai yang dibuat menggunakan daun sagu. Dalam berbagai upacara adat, masyarakat suku Asmat biasanya melengkapi penampilan mereka dengan gambar-gambar di tubuh. Gambar yang didominasi warna merah dan putih konon merupakan lambang perjuangan untuk terus mengarungi kehidupan. Demikian, saya Mace Ita. Sampai jumpa pada Kabar Papua jam 9.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: kamu orang yang pecinta bola.
1: Sini, dengar dulu ya.
2: Oh, hey, bersiaplah, saat bahagia di nanti telah tiba.
1: Kalau Kotra mau ketinggalan cerita panas di lapangan hijau, langsung saja come stay di Perompat RRI Jayapura, karena ada Pesta Bola 2026. Program yang akan kasih kau semua info bola paling update, paling hangat, dan pastinya seru sekali. Mulai dari analisa pertandingan, kabar dari kamorang ku tim favorit, sampai prediksi skor yang bikin kau bilang, ini pas sekali. Pokoknya, dari pagi sampai malam, kita orang temani kau terus dengan obrolan bola yang santai tapi berisi. Jadi, kamu jangan lupa ya. Catat baik-baik waktunya dan tetap di Perompat RRI Jayapura.
2: Jayapura.
1: Karena di sini bola bukan cuma ditonton, tapi kita orang rasa sama-sama. Perompat RRI Jayapura, tempatnya kau yang cinta bola.

0: Salam sejahtera saudara-saudara. 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk membimbing orang dalam kebenaran. Ada 3 tipe orang Kristen, saudara-saudara. Yang pertama adalah pendengar dan pelaku firman. Mereka adalah orang yang benar dan yang dibenarkan Tuhan. Lalu yang kedua adalah pendengar tetapi bukan pelaku firman. Orang-orang seperti ini banyak, saudara-saudara. Datang ke gereja, senang dengar khotbah pendeta, tetapi tidak melakukannya. Lalu yang ketiga, bukan pendengar dan juga bukan pelaku firman. Mereka ini orang-orang Farisi. Mereka datang ke gereja, mereka datang ke rumah-rumah ibadat, hanya mau mendengar, tetapi isi kepalanya adalah bukan isi firman Tuhan, tetapi isi firman manusia. Sehingga apa yang disampaikan tidak berfaedah untuk mereka. Oleh sebab itu, mari kita jangan seperti orang-orang Farisi, tetapi menjadi pendengar dan pelaku firman yang sejati. Tuhan Yesus memberkati.
1: Tahukah Anda, tokoh pahlawan yang terdapat pada pecahan uang kertas Rp10.000 terbaru? Dia adalah Franz Kaisepo, tokoh pejuang asal Papua, pencetus nama Irian yang kita kenal sebagai Papua saat ini. Franz Kaisepo, Gubernur Papua pada tahun 1964 sampai 1973 tersebut, pertama kali mengusulkan pemakaian nama Irian dalam Konferensi Malino tanggal 16 sampai 22 Juni 1946. Nama tersebut berasal dari kata Irian yang dalam bahasa Biak berarti proses memanas, suatu arti metafor bagi wilayah yang sedang memasuki suatu zaman baru dalam sejarahnya, dan juga sebagai nama julukan bagi daerah tersebut yang memang beriklim panas.
2: Ya, baik Pak Cemace, kakak ada orang dimanapun kitong berada, kembali lagi kitong berjumpa lagi di kitong punya siaran Sekolah Minggu di edisi Minggu 28 Juni 2026. Di pagi hari ini, tepatnya sudah hadir di kitong punya studio Pro 4 RRI Jayapura, anak-anak Sekolah Minggu beserta Ibu Pendeta dan kakak-kakak pengasuh dari Jemaat GPI Narwasto Sentani. Langsung saja kita orang akan dilayani oleh adik-adik tercinta di kita orang punya siaran Sekolah Minggu.
3: Shalom.
4: Shalom.
3: Selamat pagi semua anak-anak yang saya kasihi. Di hari ini kita mengucap syukur bahwa Tuhan masih memberi kita waktu dan kesempatan untuk datang memuji membesarkan daripada nama Tuhan. Perkenalkan, kami anak-anak Sekolah Minggu dari gereja Pantekosta Indonesia Narwasu Sentani. Saya sebagai pengasuh Sekolah Minggu Bapak Daud Seba dan didampingi oleh Ibu Desi Songyanan. Di sini ada teman-teman kita, ada Justin, ada Diego, ada Franz, ada Adel, ada Mayasi, ada Nina, ada Alicia, ada juga ditemani kakak Grace dan Dio. Tete nenek, pace-mace, kakak adik yang ada di rumah, mari kita persiapkan hati kita, kita akan mulai ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa, berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku menyatakanmu, nyatakanlah kepadaku untuk menyatakan namamu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia. Baik, kita akan masuk dalam penyembahan kita. Kita akan kemudian kemerdekaan.

Bapa kami datang di hadapan hadirat-Mu mengucap syukur dan berterima kasih karena kebaikan-Mu yang luar biasa. Engkau telah nyatakan buat kami anak-anak-Mu yang ada di studio keempat Suara Budaya Papua, bahkan juga tete nenek, pacem mace, kakak adik yang ada di rumah, Engkau pelihara atau jaga melawat. Engkau berkati kami semua Bapa, sehingga kami senantiasa ada dalam lindungan-Mu di hari ini dan seterusnya Bapa. Dan saat ini kami akan mulai ibadah sekolah minggu. Kiranya Engkau pakai kami anak-anak-Mu yang melayani akan Engkau, baik itu sebagai MC maupun kami akan membacakan firman nanti Bapa, serta semua anak-anak sekolah minggu yang ada di studio. Semuanya Engkau berkati Bapa, sehingga kami dapat memuji, memberikan yang terbaik untuk hormat kemuliaan daripada nama-Mu. Dan kami mulai ibadah kami ini Bapa, dari awal pertengahan sampai dengan selesainya. Semuanya jadi menurut mau dan kehendak-Mu sendiri. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Haleluya. Amin. Baik, kita akan mulai ibadah kita di pagi yang indah ini. Kita angkat pujian kita anak sekolah minggu.

rekan-rekan yang ada di studio, bahkan semua pendengar setia Pro Opat Suara Budaya Papua, kita akan masuk dalam mendengarkan cerita yang nantinya akan dibawakan oleh pengasuh sekolah minggu, Ibu Desi. Kita akan puji firman Tuhan kudengar.

0: Tracy's hanging on for us about that.
1: Baik, adik-adik yang ada di studio dan adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat waktu dan kesempatan yang baik yang Tuhan Yesus berikan bagi kami pada pagi hari ini. Pagi ini kami akan mendengarkan kebenaran tentang firman Tuhan dalam cerita sekolah minggu kami. Tuhan Yesus, kiranya menolong kami, menolong anak-anak yang ada di studio, bahkan yang ada di rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan cerita tentang kebenaran firman Tuhan. Haleluya.
2: Amin. Shalom.
3: Shalom.
2: Apa kabarnya adik-adik yang ada di studio, pace-mace, kakak-kakak, adik-adik yang ada di rumah? Harapannya kita semua selalu dalam keadaan yang sehat, penuh semangat, dan berlimpah sukacita. Hari ini kita mau belajar sesuatu yang penting dari firman Tuhan. Di sini kita bersama-sama dengan adik-adik sekolah minggu dari Gereja Pantekosta Indonesia Semar Marwastu Sentani, bersama dengan saya Kakak Desi. Kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan di RRI Pro 4 Suara Budaya Papua Jayapura. Hari ini kita mau belajar sesuatu yang penting dari firman Tuhan, yaitu tentang menghormati dan mentaati orang tua. Sebelum kakak bercerita tentang kebenaran firman Tuhan, kakak ingin mengajak adik-adik yang ada di studio dan juga yang ada di rumah, kita mendengarkan sebuah cerita, sebuah kisah tentang seorang anak laki-laki yang bernama Iman. Iman adalah seorang anak laki-laki tinggal bersama dengan ibunya yang tidak bisa melihat, atau biasa kita bilang matanya buta. Iman tinggal merawat ibunya yang matanya buta. Dan Iman setiap hari bekerja dengan keras untuk bisa merawat ibunya, walaupun Iman masih bersekolah. Iman setiap pagi selalu datang terlambat ke sekolah. Dia datang dengan keadaan yang bajunya kotor, lusuh, dan badannya penuh keringat. Dan teman-teman sekelasnya Iman sering mengejek keadaan dan kondisi Iman. Tetapi Iman tidak pedulikan itu karena Iman sangat mengasihi Iman punya mama, sehingga Iman rasa bahwa bajunya yang kotor, keringat badannya, itu tanda dia sangat berbakti kepada dia punya mama. Nah, satu kali Pak Guru panggil Iman. Pak Guru bilang, "Iman, kenapa setiap hari kau selalu datang terlambat ke sekolah?" Iman kemudian menjawab, "Pak Guru, maafkan saya. Saya tidak sengaja untuk setiap hari harus terlambat ke sekolah. Tetapi saya sebelum ke sekolah, saya harus pergi ke pasar, bekerja, memikul barang, supaya saya mendapatkan uang. Uang itu saya pakai untuk beli makan saya dan mama makan." Mendengar kisah cerita dari Iman, Pak Guru bersedih hati. Kemudian Pak Guru sampaikan kepada pihak sekolah, dan pihak sekolah sepakat memberikan beasiswa dan juga pekerjaan tambahan untuk Iman, yaitu menjaga perpustakaan sekolah. Nah, anak-anak, adik-adik, pace-mace, kakak dong, Iman ini dia punya bapak tuh sudah lama meninggal. Jadi Iman tinggal dengan mamanya yang buta. Dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi yang susah, Iman tetap mengasihi, Iman tetap menghormati, Iman tetap menghargai dia punya mama. Dia bekerja keras di pasar mengangkat barang untuk bisa merawat dia punya mama. Itu bukti bahwa iman sangat mengasihi, sangat menghormati dan mentaati dia punya mama. Nah, anak-anak, adik-adik, kakado, pace-mace, luar biasa bukan kita punya teman laki-laki yang bernama Iman ini. Walaupun dalam kondisi yang susah, tapi dia tetap mau taat, dia tetap mau menghargai dan menghormati dia punya mama. Nah, demikian cerita kisah tentang seorang anak laki-laki bernama Iman. Semoga kisah atau cerita ini berdampak baik untuk adik-adik yang ada di studio, bahkan adik-adik semua yang ada di rumah yang sedang mendengarkan siaran TRI Pro 4. Nah, apa kata Alkitab tentang menghormati? Kita lihat firman Tuhan di dalam kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-3. Kitab Efesus pasal 6 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan berkata, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi." Tuhan Yesus mau setiap anak harus selalu menghormati dan mentaati orang tua. Kenapa kita harus taat? Kenapa kita harus menghormati orang tua? Yang pertama, karena taat itu perintah dari Tuhan. Kita harus taat dan menghormati kita punya orang tua. Itu perintah dari Tuhan Yesus. Taat kepada kita punya orang tua bukan sekedar hal yang baik, tapi juga itu merupakan kehendak Tuhan. Yang kedua, kenapa kita harus taat? Kenapa kita harus menghargai? Kenapa kita harus mengasihi kita punya orang tua? Yang kedua, itu tandanya kita mengasihi kita punya orang tua lewat kita punya ketaatan itu. Itu tandanya kita mengasihi kita punya orang tua. Saat kita mendengarkan nasihat orang tua, membantu pekerjaan orang tua di rumah, tidak membantah saat dinasehati, itu semua menunjukkan kalau kita sangat mengasihi, kita sangat menghargai dan kita mentaati kita punya orang tua. Di dalam firman Tuhan sendiri, Tuhan Yesus berjanji bahwa anak-anak yang taat dan hormat kepada orang tua, dong punya kehidupan itu akan penuh dengan kebahagiaan dan juga dong akan diberikan umur panjang. Siapa yang mau diberkati Tuhan?
4: Saya.
2: Tentunya semua anak-anak, pace-mace, kakak dorang, adik-adik yang ada di studio, bahkan yang ada di rumah, juga kakak pengasuh mau untuk selalu bahagia dan panjang umur serta diberkati
4: Tuhan
2: oleh Tuhan Yesus. Nah, contoh tindakan apa? Tindakan taat kepada orang tua, apa saja yang kita biasa lakukan sehari-hari dalam ketong punya kehidupan?
4: Bantu orang tua cuci piring.
2: Ya, membantu pekerjaan di rumah. Jangan saat papa atau mama minta tolong, asa malas. Macam saya sendiri yang tinggal di rumah, masih banyak saya punya kakak dan adik-adik yang lain. Jangan, ketika kita diminta tolong sama orang tua, kita harus taat. Karena itu bentuk kasih kita, penghargaan kita kepada
4: Tuhan,
2: kepada orang tua dan juga kepada Tuhan. Kemudian, selalu mendengarkan saat dinasehati papa, dinasehati mama, punya kehidupan. Dan kita juga harus selalu mengucapkan kata-kata yang sopan kepada sesama kita, terlebih kepada kita punya orang tua. Saat kita orang menerima hadiah atau barang dari orang, kita harus bilang kata terima kasih. Kita orang juga kalau mau minta bantu, mau minta tolong kepada sesama kita, kita harus bilang saya minta tolong. Harus bilang kata saya minta tolong. Kita orang harus belajar mengucapkan kata-kata yang sopan kepada orang tua dan juga kepada sesama kita. Kita juga harus minta maaf ketika kita melakukan kesalahan. Saat kita buat salah untuk kita orang tua atau kita punya teman-teman atau sesama kita, kita harus wajib minta maaf. Ayo, jadi anak yang menyenangkan hati
4: Tuhan.
2: Tuhan Yesus juga sudah memberikan contoh ketaatan Tuhan Yesus kepada Bapa di surga. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan untuk adik-adik yang ada di studio, adik-adik yang ada di rumah. Tuhan Yesus saja sangat mengasihi dan taat kepada Bapanya yang ada di surga. Bahkan Tuhan Yesus sampai rela mati di kayu salib demi menyelamatkan kita semua. Kalau Tuhan Yesus saja taat, berarti kita harus lebih taat lagi, lebih mengasihi, lebih menghargai kita orang punya
4: orang tua.
2: Nah, hari ini kita mau buat komitmen dengan Tuhan. Adik-adik yang ada di studio, adik-adik yang ada di rumah, kita mau buat komitmen kita dengan Tuhan hari ini. Komitmen kita, aku mau menjadi anak yang taat dan menghormati orang tuaku karena itu menyenangkan hati Tuhan. Ayo sama-sama. Aku mau menjadi anak yang taat.
5: Menjadi anak yang taat.
2: Dan menghormati orang tuaku.
5: Dan menghormati orang tuaku.
2: Karena itu.
5: Karena itu.
2: Menyenangkan hati Tuhan.
5: Menyenangkan hati Tuhan.
2: Sebagai anak-anak Tuhan, kita diajak untuk menunjukkan kita punya rasa hormat melalui tindakan sederhana kita setiap hari. Seperti yang tadi sudah kita sama-sama dengarkan, membantu pekerjaan orang tua di rumah, mendengarkan saat orang tua menasihati kita. Kita jangan jadi anak yang suka melawan. Kita orang harus jadi contoh untuk kita punya adik-adik, kakak-kakak, untuk teman-teman. Bukan hanya teman-teman di lingkungan tempat kita tinggal, tetapi teman-teman yang ada di sekolah juga kita harus jadi contoh yang baik. Dengan hidup seperti itu, kita menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi keluarga, bagi lingkungan, bagi sekolah dan gereja, tempat di mana kita bertumbuh secara rohani. Tuhan Yesus memberkati kita semua, anak-anak yang ada di rumah, anak-anak yang ada di studio. Tuhan Yesus memberkati pace-mace, kakak-kakak, adik dong semua. Kiranya cerita kita tentang kebenaran firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat dan berdampak baik dalam kehidupan adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati.
6: Demikian tadi cerita yang kita sudah dengarkan, bagaimana Tuhan bisa mengasihi daripada orang tuanya. Nah, adik-adik yang ada di studio, apa semua mengasihi orang tua?
5: Mengasihi.
6: Kita sebagai anak-anak, baik anak-anak yang ada di studio ataupun yang ada di rumah, harus mengasihi orang tua. Karena apa? kita ada karena orang tua yang sudah membesarkan kita, yang sudah melahirkan kita. Dan firman Tuhan sudah kita dengarkan, mengajar kepada kita untuk mengasihi orang tua, menghormati orang tua, dan taat kepada orang tua. Baik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini, kita angkat pujian syukur Tuhan.

0: kita lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa, mengucap syukur bahwa Tuhan sudah menolong kita sehingga kita bisa menyelesaikan ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama dengan anak-anak yang ada di studio, semua pendengar, tete, nene, pace-mace, kakak, adik yang ada di rumah, kita berdoa bersama-sama. Bapa kami datang di hadapan hadirat-Mu mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu atas kasih-Mu yang Kau nyatakan buat kami di mana Engkau telah menyertai ibadah sekolah minggu kami mulai dari awal pertengahan sampai dengan selesainya. Biarlah semuanya menjadi persembahan kami yang berbau harum dan yang berkenan kepada-Mu yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Biar juga Bapa Engkau tanamkan daripada firman-Mu yang sudah kami dengarkan, yang mengajarkan kepada kami untuk mengasihi, untuk taat dan dengar-dengaran kepada orang tua yang sudah melahirkan, bahkan membesarkan kami. Terlebih kami mengasihi dan menghormati Engkau Allah kami yang hidup, bahkan juga mengajar kepada kami untuk menghormati daripada para hamba-hambamu yang sudah mengajar kami untuk bisa taat kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Berdoa buat Bapa Gembala Charles Maleman si keluarga Bapa, Engkau kiranya memberkati beliau. Biarlah mereka dapat memimpin dan membawa kami kepada jalanmu. Berdoa buat para hamba-hambamu, baik itu para guru, para sintua, para evangelis, para pengasuh sekolah minggu, bahkan seluruh jemaat GPI dan Wastu Sentani Bapa, biar mereka semua terpelihara oleh lawatan-Mu sehingga kami semua sama-sama merasakan berkat yang luar biasa. Memberkati kami anak-anak-Mu yang ada di studio, memberkati anak-anak-Mu yang ada di rumah, berikan kami hikmat, pengetahuan, akal budi, kepintaran, iman, pengharapan dan kasih, dan ajarlah kami untuk senantiasa mengutamakan Engkau, mengandalkan Engkau, menaruh harapan kami hanya kepada-Mu ya Bapa. Memberkati pengasuh yang sudah ambil bagian di pagi hari ini, baik hamba-Mu yang sudah memimpin pujian, memainkan musik, bahkan hamba-Mu yang sudah Tuhan memerintahkan firman-Mu. Berdoa juga untuk Bapak Joni Iskandar Masol sebagai kepala pimpinan RRI Jayapura. Engkau berkati, pelihara, jaga dia, beri kesehatan, kekuatan yang datangnya daripada Engkau, sehingga dia dapat memimpin dan membawa RRI Jayapura kepada kejayaan. Berdoa untuk para karyawan-karyawati, para pensiunan dan orang-orang yang bekerja di RRI Jayapura. Engkau memberkati mereka, memberi semangat Bapa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka, sehingga mereka dapat memberikan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu. Menyerahkan juga ke dalam tangan-Mu semua kru dari RRI yang telah ambil bagian dalam ibadah kami di pagi hari ini. Bapa, tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Engkau memberkati, memelihara, menjaga, melawat mereka semua, memberi kesehatan, kekuatan yang datangnya daripada Engkau, sehingga mereka juga dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Terima kasih Bapa di surga, terpuji-puji nama-Mu. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, bagi bangsa kutu dalam doa Bapa kami.
1: Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
0: Semua yang percaya katakan
1: amin.
0: Terima kasih. Kami dari Gereja Pantai Kosta Indonesia Jemaat dan Wastu Sentani mengucapkan terima kasih kepada para karyawan RRI Pulau 4 Suara Budaya Papua yang sudah memberikan waktu dan kesempatan buat kami untuk melakukan penyiaran di pagi hari ini. Dan kami juga berterima kasih kepada para pendengar yang sudah mendengarkan kami. Kiranya Tuhan